0: anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Timur Jawa luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf atau Kurim Kihar yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
8: bagian dari menindaklanjuti
7: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%.
9: ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
10: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang
12: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
12: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
13: Kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
12: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Penegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan di Ponogoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart. From the embassy and from the Palestinian community, say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kedutaan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh

0: tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
1: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
0: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda ya, dimana juga pendengar ya, bahwa kita ketahui ya, untuk kedepannya ya, nanti juga ini pemerintahan akan pungut pajak rumah kontrakan. Ya, pendengar, rumah kontrakan termasuk objek pajak dan bahkan pemilik kontrakan ini wajib membayar pajak penghasilan ataupun PPH final sebesar 10% dari uang sewa serta pajak bumi dan bangunan. Pemerintah juga terus mengoptimalkan dan memperluas basis data perpajakan dan tentunya agar pemilik properti sewaan juga lebih patuh. Bahkan mendengar, adapun PPH final pasal 4 ayat 2 pajak 10% dari total nilai bruto uang sewa bangunan. Adapun PBB itu pajak tahunan atas kepemilikan aset tanah dan bangunan. Jika penyewa badan usaha ataupun kantor, pihak penyewa yang wajib potong dan setor pajak, dan jika penyewa perorangan, pemilik kontrakan hitung dan setor sendiri ke kas negara. Pendengar. Ya, di mana juga pendengar ya, bahwa Kementerian Keuangan ini juga berencana ya membidik pengenaan pajak pada rumah-rumah kontrakan, meskipun belum dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme perpajakannya. Namun beberapa pemilik kontrakan mengaku keberatan perihal tersebut. Adapun seorang pemilik kontrakan 3 pintu di Cilandak, Helma, ini juga mengaku tidak setuju jika ada pengenaan pajak untuk bisnis kontrakan. Menurutnya yang pantas ditarik pajak adalah usaha-usaha penyewaan properti kelas atas dari segi biaya penyewaan yang tinggi dan keuntungan yang besar. Selain itu juga pendengar ya, jika menarik pajak pada semua pelaku bisnis kontrakan terutama seperti dirinya, hanya saja mengelola di bawah 5 unit tentu memperburuk pemasukan. Pasalnya lokasi kontrakannya bukan di tengah kota dan penyewanya bukan kelas atas. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar ya? Sebelum nanti kita di pukul 8 juga akan mengikuti ya, acara ibadah Minggu di hari ini ya. Ya, dan selain itu juga pendengar ya, bahwa di mana pajak ini juga nantinya dikenakan tahun depan, seperti ini baru wacana ya. Ya, dan untuk Anda juga dipersilakan bergabung bersama kami ya di opini publik di pagi hari ini 94301 ya, ataupun di 0811717911. Untuk pendengar yang baru saja bergabung, selamat pagi ya, dan selamat bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya, selain adanya wacana ya, di tahun depan rumah kontrakan akan dikenakan pajak, tentunya juga kali ini juga terkait dengan PT Timah yang sepakat harga beli timah rakyat Rp200.000 per kilogramnya. Ya, Timah menyepakati patokan harga timah yaitu Rp200.000 per kilogramnya untuk SN73. Patokan harga ini disepakati setelah aksi unjuk rasa penambang timah yang ditandai dengan pembakaran fasilitas PT Timah di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Bahkan pendengar, Direktur Operasi PT Timah Handi Genardi juga mengatakan pencairan dana kompensasi bagi para mitra perusahaan jasa penambang ini sebenarnya sudah mulai ditransfer sejak Jumat malam. Baik, kali ini kita ke line telepon untuk Anda, silakan 94301 ataupun di 0811717911. Bagaimana tentang tanggapan Anda ya, tentang terkait rumah kontrakan yang juga ini wajib membayar pajak, seperti itu pendengar ya, yang juga nanti wacananya ini sebesar 10%, serta juga ini terkait dengan PT Timah yang sepakat membeli timah ya dari rakyat ini Rp200.000 per kilogram dengan catatan SN-nya 73 ya. Silakan bergabung bersama kami pendengar di kesempatan pagi hari ini dengan dua topik tersebut ya. Dan pukul 8 nanti juga ibadah Minggu kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
1: Pro 1

0: Baik, pendengar, kita ke line telepon dulu. Ada siapa nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Haji Erham.
0: Di mana, Pak?
1: Di Batu Rusa.
0: Oke, silakan Pak Haji Erham.
1: Dengan Mbak siapa nih?
0: Sama Mbak Nur, silakan.
1: Oh, Mbak Nur di Batu Rusa.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Sedikit aja menanggapi yang PT Timah aja ya.
0: Iya, boleh Bapak.
1: Pakatan harga. Ya, kami berharap ke depannya jangan sampai ada gejolak, ada demo-demo, ada pembakaran baru. PT Timah baru mau ngambil tindakan harga kan. Kemarin-kemarinnya kenapa tidak di keinginan para penambang ataupun para yang lainnya sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, ini banyak sekali kejadiannya. Akhirnya kan merugikan banyak pihak ya. Apalagi PT Timah sendiri. Sampai ada pembakaran, penjarahan, segala macam. Ya, harapan kami, tolong dengarlah aspirasi masyarakat. Kalau memang itu benar, ya ditampung, dicari solusinya. Jangan sampai timbul gejolak lagi. Ya. Apalagi ini udah kejadian yang kedua, termasuk yang beberapa waktu lalu di Pangkal Pinang. Betul. Sekarang di Beltim ya. Kita sangat miris melihat kondisi yang sekarang ini ya. Jadi kami selaku masyarakat, harapan kami ya PT Timah logowo lah kira-kira itu masuk di angka di akal PT Timah ya, tolong di ditampung lah aspirasi masyarakat, jangan sampai berkembang sampai anarkis yang itu pembakaran itu Mbak ya. Nah, ini aja sedikit.
0: Oke, terima kasih Pak Haji Erham.
1: Iya, tambahan aja sedikit boleh ya?
0: Boleh Bapak, silakan.
1: Kami masyarakat Merawang khususnya mendengar beberapa hari ini mungkin ini sejarah terjadi di Merawang pada tahun ini tidak ada upacara 17 Agustus ini Mbak.
0: Biasanya kami, tiap tahun ada ya?
1: Ada, kami tidak tahu ini dari pihak kecamatan tidak mengadakan atau ada instruksi dari Pak Bupati selaku tertinggi di Kabupaten Bangka. Jadi harapan kami kepada Pak Camat, kalau masalah dana kan bisa dibicarakan dengan perangkat-perangkat desa yang ada di kecamatan. Kalau memang tidak ada biaya, ya kita gunakan anak-anak yang ada SMA 1 Merawang, ada SMP, ada Aliyah Pesantren Nurul Ihsan, kan tidak perlu biaya yang terlalu besar. Sehingga masyarakat bertanya beberapa hari ini jadi pembicaraan, kenapa tahun ini tidak ada upacara, cuman katanya diganti dengan kegiatan pawai pada tanggal 18 Agustus ini Mbak. Jadi harapan kami kepada Pak Bupati, apakah ada instruksi langsung atau sejenis dari kecamatan, dari pihak kecamatan Merawang. Dan sampai hari ini masyarakat banyak menanyakan figurnya Pak Camat yang baru, yang sampai hari ini pengetahuan kami tidak pernah bertatap muka, tidak pernah perkenalan dengan masyarakat, sehingga masyarakat bertanya, mana sih camatnya yang baru ini? Jadi ke depan Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, tolonglah ditinjau untuk menentukan figur-figur yang ada di kecamatan, biar bermasyarakat lah dengan masyarakat, paling tidak ada silaturahmi, perkenalan diri, sehingga kalau ketemu di jalan bisa kita sapa ini Pak. Ini ya. Mungkin sedikit keluhan dari masyarakat, mudah-mudahan didengar oleh Pak Bupati dan bisa diluruskan permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Erhan ya. Belakang Pak Haji Erhan di Batu Rusa ini ada siapa nih? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Sofian di Melinjuk nih.
0: Iya, silakan Pak Sofian.
2: Mbak Reta apa Mbak Tiani?
0: Mbak Nur ini.
2: Oh, Mbak Nur.
0: Iya.
2: Selamat pagi Mbak Nur.
0: Yo, sama-sama Bapak.
2: Sehat Mbak Nur.
0: Alhamdulillah. Silakan ya, Pak.
2: Itu saya sampaikan sama masalah kecamatan kami ini juga sama dengan Pak Yaka Haji Irham tadi. Itu kami satu kecamatan Merawang. Jadi betul kata beliau itu. Beliau dukung sekali. Kata beliau itu memang betul itu. Jadi seorang pimpinan penyematan itu harus bagaimanalah dengan masyarakat untuk wilayah Kecamatan Berawang ini. Sekarang ini pertama kali pendekatan dari masyarakat itu, istilah orang kampung itu sebenarnya harus akrab sebagai kepala kecamatan. Kami juga berapa kali pertemuan di kantor kades, tidak tahu mana camat, mana rakyat biasa. Nah, jadi waktu itu lama-lama kita, karena camat ini sebentar ganti. Jadi kami harapkan, saya sangat mendukung sekali kata Haji Pak Irham tadi betul. Karena masyarakat sekarang ini memang dulu dengan sekarang lain. Apa dekatku itulah pemimpinku, akan gitu. Apalagi rakyat di pedesaan, tahu persis saya. Karena orang di desa saya ini sering terkuak-kuak DRI ini. Itu, tapi tidak lain, tidak bukan. Pertama kali melalui RI ini, kita bicara dengan baik, dengan sempurna, dengan etika dan sebagainya. Saya sebenarnya niat saya tidak lain tidak bukan ingin mencerdaskan bangsa ini. Rakyat di pedesaan ini melalui RI ini luar biasa ini. Tepatlah yang momen yang sangat penting ini. Jadi kami sebagai masyarakat Balunijuk ini sangat-sangat mendukung sekali Haji Pak Irham tadi bicara saya pada intinya, sangat-sangat mendukung. Jadi apalagi saya soroti pertama kali dengan kalau di kabupaten itu Pak Bupati. Saya kenal dengan Pak Bupati Pak Heri. Berapa kali saya bertemu di Jadabarin, saya sudah perkenalkan diri. Sekarang sudah saya mau ke kantor Pak, tidak ke rumah baiklah. Oke, tapi saya berhubung tipu. Belum saya penuhi. Beliau itu orangnya memang mudah tanggap. Tapi saya belum berdialog atau berdiskusi bagaimana masyarakat tanggap itu ini. Jadi kami kalau bertemu, saya akan bertemu atau di kantor atau ke rumah dinas. Jadi harapan kita ke depan ini, seorang pemimpin itu harus gesit lah. Karena masyarakat sekarang ini kebanyakannya, kalau bahasa kampung yang lebih mendalam, jangke katanya, taklah jangke dah, lah berat lah. Nah, jadi jangan sampai minimal Jumat itu harus hadir, Jumat harus hadir. Tidak usah macam debat ya, datang hadiran bupati, datang hadiran camat. Itulah selalu suatu memberi suatu anu kepada masyarakat. Itu Mak Nur ya.
0: Ya, yeah, oke, okay. Itu aja jadi, Pak.
2: Itulah cinta saya informasikan melalui Corong Air ini, kita demi kebersamaan bangka kita ini, bangka dan bangka Belitung, kita menggalakkan silaturahmi. Itu Mak Nur ya.
0: Ya,
2: terima
0: baik.
2: Kasih Mak Nur ya.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangnya Pak Sofian nih di line WhatsApp di 0831890. Halo, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
3: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Bung Rustam nih.
0: Oke, silakan Bung Rustam mau mengomentari yang mana ini, tentang terkait wajib pajak untuk pemilik kontrakan atau mungkin kesepakatan harga timah. Silakan Pak Rustam.
3: Iya, kebetulan kedua-duanya, yang pertama kali panas itu dengar pajak. Rakyat lagi-lagi dipajak terus, dikejar habis-habisan. Kemarin berita BPKB pemutihan itu, targetnya berapa persen baru mencapai. Itu triliunan. Jadi rakyat itu, ini kan pemutihan kan kemarin, itu dikejar juga harus mencapai target. Ketika pajak rakyat dikejar sampai ke akar-akar, tetapi untuk pemanfaatan pajak itu sendiri, nggak jelas arahnya ke mana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa namanya, terkait timah. Waduh, kalau kita lihat itu di video pembakaran itu, ini sebenarnya Bangka Belitung ini nggak terlalu inilah masyarakat. Tapi kok akhir-akhir PT Timah ini belum lama kemarin juga itu sudah dipastikan Pak Hidayat ngomong ada barang, ada duit. Silakan buka di RRI, mungkin punya rekaman, saya punya rekaman juga. Pak Hidayat gubernur itu. Itu kan dua kali, pertama 270 SN 100%. Kemudian 300 SN turun 70, itu ada bahasanya OC kalau di Timah itu. Ini baru-baru kan belum lama. Ada barang, ada duit. Pak Jayat ngomong ini. Silakan buka rekaman RI, mungkin punya rekaman. Saya juga punya rekaman. Kok duitnya habis kemarin? Artinya apa? Janji itu nggak ditepati. Belum ada 5 tahun. Jadi rakyat mau dibawa kemana rakyat ini? Digabungkan dengan pajak tadi. Ketika pajak dikejar kemana-mana, termasuk yang berita Mbak Nur sampaikan tadi. Jadi kita ini memang sudah diperbudak-budakkan. Jujur Mbak, lebih baik dijajah Belanda daripada dijajah orang sendiri. Jajah Jepang kita bisa pegang senjata, diajar main senjata. Kalau jajah bangsa sendiri pinternya apa? Pinternya korupsi. Indonesia belum bisa pegang senjata, bisa pegang senjata, Jepang yang mengajari. Kalau dijajah bangsa sendiri seperti ini, apa yang bisa? Korupsi. Korupsi Mbak Jelela. Itu aja mungkin Mbak Aisyah, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Rustam ya sudah bergabung bersama kami. Ya, dan pendengar, saat lagi juga ibadah minggu akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelihat, karena informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti ibadah minggu. Selamat mengikuti.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
3: PT
2: lalu.
3: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
4: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan.
5: Dari bidang kesehatan,
4: harga naik,
5: terus meningkatkan kewaspadaan,
4: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
6: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar. Bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin di dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilanmu untuk berdoa. Satu suara, satu bahasa. Inilah penyembahan kami.

waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia. Kota benteng Indonesia, Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan, ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi,

pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa

gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan Tuhan suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu Tuhan, biar mengalir ke setiap kami gereja-gereja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hehehe.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, Bitlor.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat. Baik pendengar, media sosial juga terus mengembangkan berbagai fitur keamanan untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih aman lagi untuk penggunanya. Dan salah satunya adalah perhatian utama perusahaan teknologi, yaitu perlindungan aktivitas remaja di platform daring. Ya, kali ini pendengar, bahwa Trit sudah mengumumkan adanya fitur parental supervision yang dirancang untuk membantu orang tua mengawasi penggunaan aplikasi tersebut. Fitur tersebut juga tersedia secara bertahap melalui pusat pengaturan Meta Family Center mulai pekan depan. Bahkan orang tua juga bisa melihat durasi penggunaan aplikasi oleh anak setiap harinya, dan mereka juga bisa menetapkan batas waktu pengguna serta mengatur jam tidur agar akses aplikasi dibatasi. Selain itu, orang tua juga memiliki kendali membatasi tag yang dapat dilihat oleh akun remaja, dan pengaturan tambahan juga tersedia untuk mengelola privasi akun dan membatasi jenis konten yang ditampilkan pendengar. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungainet. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya pendengar, kali ini informasinya juga masih kita hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga di mana Menteri Lingkungan Hidup percepat sampah jadi energi di Makassar. Ya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur memastikan percepatan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar. Dan bahkan juga Menteri Jumhur menegaskan bahwa fasilitas PSEL akan dibangun dengan konsep modern.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar.

ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kritis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang kembali nih Explore Bubble 2026. Dan tentu juga jangan lupa ramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026. Selama 3 hari, Anda bisa menikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra, kriya, talk show inspiratif, workshop kreatif, hingga bahkan curious experience. Bahkan juga ada edukasi cinta bangga paham rupiah, pertunjukan budaya, fashion show hingga penampilan spesial dari gestar nasional. Pendengar, di sana juga ada beragam lomba berhadiah yang nanti juga mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, kaptaster kempian, terus juga ada festival Gema Aircraft, fotografi reels destinasi wisata hingga video vlog Explore Bubble. Keseruannya belum selesai nih pendengar. Selama acara nanti Spradi juga akan berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize yang menarik. Semua hanya kegiatannya ada di Explore Bubble 2026 gratis. Ingat, cek informasi dan pendaftarannya hanya di Instagram @bang_indonesia_bangkabelitung ataupun di @explorebubblebi. Jangan cuma dengar keseruannya aja, tapi datang dan ramaikan Expo Bubble 2026. Serumpun sebalai, sehati kita bangun bubble hanya di Expo Bubble 2026.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga kali ini informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga untuk Anda yang mungkin nanti ada wacana nih pengen ke Bandung, ya jangan lupa nih datangi ke Puncrut pendengar ya. Jadi Puncrut ini sekarang ataupun disebutnya Puncak Cimulit, ini menjadi menjadi salah satu destinasi yang tentunya juga menjadi favorit wisatawan. Karena selain memang panorama alamnya ini sejuk banget, pemandangan juga dapat terlihat dengan indah di Puncelut, pendengar. Ya, selain itu juga pendengar ya, popularitas Puncelut juga semakin menaik di media sosial ya. Banyak banget nih konten-konten wisata yang menampilkan suasana matahari terbenam hingga gemerlapnya lampu kota Bandung pada malam hari. Di berbagai unggahan media sosial, sejumlah warganet juga memberikan respon positif terhadap keindahan kawasan tersebut, dan komentar salah satu pengunjung juga di mana menyebutkan bahwa memang untuk destinasinya ini menawarkan perpaduan wisata kuliner dan panorama alam. Ya, untuk Anda pendengar mungkin ada wacana juga ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pilihan Anda ya, untuk Anda kunjungi ketika Anda di kota Bandung, pendengar. Baik, pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Baik mendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga saat lagi ada rekan rekan Kurniawan yang menemani Anda di Bangka Belitung siang. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa tetaplah bersama kami dan dengarkan kami baik melalui RRI Terrestrial ataupun RRI Digital.
0: Pro 1

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda Bangka Belitung siang untuk edisi hari ini. Saya Reta menemani Anda bersama rekan operator kami bertugas hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, di awal jumpa kita kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Idola Anak, menemani Anda untuk edisi hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas, saya ucapkan selamat siang, selamat mengikuti.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga adik-adik di rumah yang saat ini bersama Pro 1 kembali hadir menemani Anda dalam program kita Idola Anak. Dan yang pastinya di acara ini Kareta akan menemani adik-adik semua hingga nanti berakhir di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Kareta gak sendiri ya, Kareta juga ditemani oleh narasumber yang sudah hadir, yang punya segudang prestasi untuk hari ini. Semoga nantinya bisa menyemangati adik-adik yang juga mungkin punya prestasi, juga punya minat, punya bakat, punya talenta, ingin berbagi juga, nantinya bisa gabung bersama kita ya di 94301 0811 7179111. Siapa narasumber kita untuk hari ini? Nah, kita akan perkenalkan, ada Anggi Anggrini gitu ya namanya ya, ini merupakan siswa SD Negeri 28 Sungai Liat. Kareta sapa dulu. Halo, selamat siang Anggi.
1: Siang Kak.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Baru pertama ke RRI? Oke, baik. Nah, hari ini Anggi, Anggi ini sapanya Kak Anggi gitu ya. Ditemani oleh sang ini kepala sekolah gitu ya. Iya, kepala sekolah SD Negeri 28 Sungai Liat. Wow, keren nih kepala sekolahnya yang langsung begitu menemaninya. Halo Ibu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke. Ini Ibu Asni gitu ya?
2: Asniati.
0: Baik. Ibu Asniati mendampingi Anggi untuk hari ini akan berbagi cerita bersama kita ya, adik-adik semuanya. Dan yang pastinya nanti adik-adik juga bisa bertanya nih kepada Anggi, gimana sih prestasinya, atau mungkin ada yang ingin dipelajari gitu ya, cara Anggi membagi waktunya nanti dengan kegiatan belajarnya dan juga dengan kegiatan prestasinya. Oke, Anggi kalau boleh tahu nih, kelas berapa sekarang Dek?
1: Kelas 6.
0: Kelas 6 SD Negeri 28 Sungai Liat ya. Oke, baik. Kelas 6. Dan kalau Kareta lihat di sini banyak sekali nih prestasinya. Boleh enggak di-spill nih? Boleh enggak diceritain apa aja sih prestasi yang sudah diraih Anggi saat ini?
1: Baru prestasi Anggi tuh cuman olahraga kayak seni.
0: Olahraga dan seni gitu. Olahraganya olahraga apa tuh?
1: Atletik.
0: Atletik dan seninya?
1: Betutur.
0: Betutur. Oh, berarti cerita gitu ya. Oke, baik. Lomba bercerita dan juga atletik. Di antara dua ini gitu, yang saat ini benar-benar ditekuni Anggi yang mana nih?
1: Atletik.
0: Atletik. Nah, boleh enggak dicerita ke teman prestasi apa aja kalau di bidang atletik yang sudah diraih oleh Anggi?
1: Kalau yang lomba nih Anggi itu cuman akanga escape kayak formula. Cuman tuh bayin kalau lomba nih, kalau Anggi pernah sih ikut lagi, cuman tuh sprint kayak estafet.
0: Oh, sprint dan estafet yang benar-benar membawa Anggi berprestasi dan menjadi juara ini apa nih? Olahraga yang mananya nih?
1: Yang kanga kayak formula tuh.
0: Kanga dan formula. Kanga itu apa sih? Coba ceritain. Karena kan enggak semua yang tahu gitu. Coba, apa sih kanga itu?
1: Kanga tuh macam main poa. Pertama tuh poa, lompat poa. Empat poa tuh kan ada empat poa nih, oh. Nah, kita lompat-lompatkan, habis itu kita muter, lari sprint supaya waktu kita tuh pas kayak yang kita inginkan.
0: Gitu. Jadi itu cabang dari atletik gitu ya yang ditekuni ya. Oke. Jadi ini pernah lomba-lomba juga ya kalau Kareta lihat di sini ya Anggi ya. Lombanya kemana aja nih kalau boleh tahu?
1: Anggi cuman baru di Pangkal, tapi karena Anggi masuk nasional nih, alhamdulillah Anggi lah pacak ke Jakarta.
0: Wow, oke, gitu ya. Udah bisa ke Jakarta dan masuk tingkat nasional begitu. Oke, nanti kita kulik lagi gitu ya. Oke, ibu kepala sekolah. Iya, ini prestasinya bisa dikatakan kalau udah tingkat nasional ini artinya udah cukup bagus lah gitu ya, udah menonjol lah gitu ya. Nah, tentunya kan ini kan dari sekolah gitu, yang mungkin melatih gitu ya, yang menyalurkan bakat minatnya. Mengetahui bakat dari Anggi ini di olahraga atletik itu seperti apa sih, Ibu? Mungkin bisa diceritain, Ibu.
2: Terima kasih Mbak Reta.
3: Sebenarnya yang lebih tahu bakat anak-anak ini Mbak, sebenarnya gurunya Mbak ya. Kalau di bidang atletik khusus Anggi ini, waktu itu kan guru olahraganya tuh Mbak, nah, sebelum biasanya tuh di dalam proses pembelajaran olahraga di sekolah kan banyak cabangnya dipermainkan tuh Mbak ya. Permainan dari permainan bola besar, jadi antaranya itu ada bola kaki, ada juga permainan tradisional itu biasanya gobak sodor ya. Nah dari kegiatan-kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah itu Mbak, Anggi ini kan baru kelas 4 yang gak dia mulai menekuni atau tertarik dengan atletik. Jadi dari itu seharian proses pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan olahraganya itu, misal pelajaran bola kaki, biasanya kalau anak-anak yang kurang hobi olahraga, biasanya dia mau main, kalau disuruh guru main paling-paling sama-sama perempuan. Nah, Anggi ini kan masuk anaknya gesit, lincah, jadi kalau main, main olahraga misalnya bola kaki, dia bisa gabung dengan kawan-kawan laki-lakinya.
0: Gitu.
3: Ya, jadi kalau juga bisa permainan, kadang-kadang itu permainan tradisional gobak sodor biasa di sini dipermainkan kembayang, walaupun pada saat olahraga ataupun pada jam-jam kosong misal belum masuk, anak-anak kan bisa main tuh. Akhirnya selalu gabung dengan kawan-kawan yang laki-laki loh. Jadi dilihat dari segitu, guru olahraga kan bisa nih melihat bayan, bisa menilai, lebih tahu guru olahraga tuh kalau nengok kemampuan dia, cara dia lari, cara dia merebut-merebut bola sama kawan laki-laki itu kan gesit ya Pak. Gerakannya sangat gesit, dia bisa berapa bersaing, berkolaborasi dengan kawan-kawannya yang laki-laki. Gurunya bisa lihat ya, kalau guru olahraga kan lebih tahu tuh lihat postur anak saja, tahu anak ini bisa diarahkan ke ini.
0: Benar.
3: Dari pengalaman-pengalaman itu, gurunya bisa mengarahkan ke Anggi ini, kalau diarahkan ke atletik dia akan lebih berkembang.
0: Oh, itu alasan bisa ke atletik gitu ya. Tapi kalau Anggi sendiri ini memang udah suka atletik atau awalnya gimana bisa suka atletik? Kadang-kadang kan ada pemicunya gitu ya. Mungkin dari orang tuanya atau mungkin pas suka nonton olahraga atletik atau gimana nih Anggi bisa muncul suka gitu dengan olahraga ini?
1: Anggi tuh tiba-tiba suka tuh gara-gara tuh ada keluarga Anggi yang bilang kalau Anggi ini cocok ke atletik. Nah awal situlah Anggi coba latihan terus atletik. Nah tiba-tiba jadi suka Anggi.
0: Oh gitu, jadi latihan terus jadi suka gitu ya. Oke, kalau di sekolah siapa nih yang membimbing atau membina Anggi menjadi seorang atletik ini sendiri?
1: Maksudnya?
0: Gurunya siapa yang mengajarkan atletik gitu? Yang melatih Anggi sampai punya banyak prestasi gitu?
1: Kakak pembina.
0: Iya, kakak pembinanya siapa?
1: Kak Ulfa.
0: Kak Ulfa. Oh, cewek juga? Oh, gitu. Oke deh, baik. Jadi seperti itu ya. Mulanya Anggi suka, karena berarti ada keluarganya juga yang suka atletik gitu. Mungkin atlet atletik juga gitu ya. Oke, baik, siap kalau begitu. Nah, buat adik-adik yang gabung boleh ya bertanya kepada Anggi atau kepada ibu kepala sekolahnya di hari ini yang alhamdulillah mendampingi. Berarti sekolah support sekali ya Ibu ya. Sangat. Dengan prestasi-prestasi anak gitu ya. Oke.
4: Bisa ini Mbak Rita, bisa kami tambah dikit?
0: Boleh, silakan Ibu.
4: Kalau pertanyaan tadi kan siapa yang membina di sekolah? Nah, di membina sekolah ini sebenarnya Mbak Reta itu ada guru olahraga kami Mbak ya. Memang semangat guru olahraga kami itu bagi anak-anak yang ada bakat itu biasanya dibina dari sekolah dan juga akan dilanjutkan lagi dengan pembinaan khusus untuk mengasah ke bakatnya itu. Jadi setelah itu baru ada guru yang mendampingi kalau Anggi ikut lomba.
0: Oh, ada guru yang mendampingi. Oke, jadi seperti itu ya. Anggi, kalau Kak Reta lihat kan ini di flyernya Anggi ini juara 1 Odo ASN cabang atletik putri tingkat provinsi Bangka Belitung ya. Di tahun 2026 berarti baru gitu ya. Wah, keren. Kemudian peserta Odo ASN cabang atletik putri tingkat nasional 2026 juga gitu ya. Iya, ini peserta berarti belum lomba ya, belum dimulai lombanya.
1: Belum.
0: Kapan nih rencananya?
1: Tanggal 17 Agustus.
0: 17 Agustus dan akan ke Jakarta gitu. Wow, keren kali. Nanti yang mendampingi ke Jakartanya siapa nih Kak Anggi?
1: Kak Ulfa.
0: Kak Ulfa. Oke, gurunya gitu ya. Oke, baik.
4: Belum tahu juga, Mbak.
0: Oh, belum tahu juga ya.
4: Guru pendamping atau kami sendiri kita lihat nanti.
0: Lihat situasinya gitu. Pas 17 Agustus ini berarti ya berangkatnya ya.
4: Menurut surat itu sudah ada kan pemanggilan atlet juga kami sudah terima dari sekolah itu menurut surat itu tanggal 17 sampai 23 Agustus.
0: Sampai 23 Agustus. Oke, baik. Nah, tentunya kan kita enggak dengan tangan kosong gitu ya Anggi ya. Harus ada latihan terus dilakukan gitu. Nah, kalau boleh Kak Reta tahu juga ini latihannya seperti apa yang Anggi lakukan? Karena kan harus sekolah juga, belajar juga, terus harus siap-siap juga nih buat ke tingkat nasional. Nah, latihannya seperti apa nih yang dilakukan?
1: Latihan tuh biasanya Anggi itu koordinasi, pemanasan. Nah, di situ Anggi latihan sprint, sprint, sprint, kayak yang sprint.

0: Ibu Ulfa yang latih gitu?
1: Bukan, ya karena sekarang kan AGK mewakili. Sudah ya persiapan nasional ini sudah mewakili daerah ini Mbak ya. Jadi kami sekolah tuh Anggi sudah langsung didampingi dari Dinas Kabupaten.
0: Oh, dari Dinas Kabupaten yang mendampingi untuk pelatihan. Iya,
1: karena dia kan sudah membawa nama daerah.
0: Benar.
1: Nama Kabupaten Bangka dan Provinsi Bangka Belitung.
0: Ketingkat nasional.
1: Oh, jadi sekarang Anggi di bawah pelatihan pengawasan daerah sudah.
0: Oke, Anggi, latihannya sendiri atau mungkin ada rombongan juga yang nanti ikut ke tingkat nasionalnya?
2: Anggi tuh latihannya cuma sendiri.
0: Oh, cuma sendiri. Berarti nya satu ya Ibu ya yang diambil yang akan mewakili untuk tingkat SD-nya mungkin ya.
1: Iya, ini Mbak, karena kita sudah tingkat nasional jadi dalam satu provinsi itu hanya satu diambil.
0: Yang satu,
1: satu
0: ya.
1: Satu putra, satu putri ya, Anggi ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi semua itu alhamdulillah Mbak yang ikut apa mewakili nasional mewakili Bangka Belitung itu ada dua SD nih Mbak. SD 28 Sungai Liat nih, ini Anggi yang akan mewakili juga
0: keren ya.
1: Satu lagi ada dari SD 1
0: tuh. SD 1 Sungai Liat juga?
1: Renang.
0: Oh, renang.
1: Putra.
0: Putra ya.
1: Jadi kita cuma dua cabang yang bisa mewakili ke nasional.
0: Kata nasional atletik dan renang gitu ya. Waduh, keren banget. Gimana nih rasanya bisa mewakili Bangka Belitung ketika nasional, Anggi?
2: Anggi ini senang kayak diri Anggi sendiri, bangga, pacak membanggakan kedua orang tua Anggi.
0: Iya, benar sekali. Jadi orang tuanya juga support gitu ya. Oke, baik. Ibu, kalau dari sekolah sendiri ini kan tentunya artinya kan ada support juga lah gitu ya untuk Anggi gitu, apalagi udah membawa nama bangga ke tingkat nasional gitu ya. Nah, ini seperti apa yang support yang diberikan sekolah untuk siswa yang mungkin berprestasi, salah satunya Anggi nih, Ibu?
1: Kalau bagi sekolah Mbak, kalau ada siswa yang berprestasi, punya bakat, sekolah itu selalu menyupport sepenuhnya. Kan ini khusus ke Anggi ini, tidak hanya Anggi ya Mbak, semua siswa yang berprestasi kami support semua. Nah, khusus Anggi ini dalam menghadapi nasional ini, ya kan latihannya sudah nambah ini.
0: Iya, latihannya udah nambah waktunya gitu, timingnya gitu ya, benar.
1: Ini biasanya kan dia
0: pagi aja.
1: Enggak, sore, sore.
0: Oh, sore. Ya,
1: tapi sekarang kan sudah pagi.
0: Tambah lagi pagi, benar.
1: Jadi support kami ini kalau pagi kan dia sekolah nih, ya. Nah, pagi-pagi sekolah, tapi untuk latihan karena dia di sekolah, jadi latihan pagi itu sekolahnya mengantar jemput Anggi ke latihannya.
0: Oke, kalau latihannya di mana tuh?
1: Di Bina Satria.
0: Oh, di Bina Satria. Iya. Oke, baik. Jadi supportnya terus ya Ibu ya untuk anak-anak yang berprestasi seperti Anggi nih. Tapi kalau di SD 28 apakah ada lagi mungkin prestasi-prestasi yang saat ini sudah diraih oleh siswa-siswinya Ibu?
1: Kalau untuk saat ini Anggi, semua Anggi yang bisa sampai ke nasional, tapi sebelum-sebelum itu juga ada Mbak bidang atletik lah ya. Nah, ini Anggi ini sebelum-sebelum ini dia juga sering mulai dari kelas 4 tuh sudah sering diikutkan oleh guru olahraganya tuh ke lomba-lomba.
0: Oh, gitu.
1: Itu kan dia baru kelas 4 gabung dengan kakak-kakaknya kelas 5 kelas 6, jadi Anggi belum bisa, belum berhasil untuk meraih juara. Nah, setelah seringnya latihan, banyaknya pengalaman, alhamdulillah tahun 2026 ini Anggi bisa mewakili Bangka Belitung.
0: Oke, baik. Wadah, keren banget ya Anggi ya. Ini perasaan membanggakan sekali. Semoga nantinya di tingkat nasional juga bisa memberikan terbaik lah gitu ya. Oke. Bisa mendapat medali emas ya biasanya ya. Oke, baik. Nah, nanti kita juga akan mengajak teman-teman Anggi mungkin ya bisa gabung bersama kita di hari ini, ingin bertanya juga kepada Anggi. Nanti Karyata juga akan bacakan WA-nya. Mungkin kita break dulu ya Ibu ya, Anggi ya, dan teman-teman semua. Nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol kita bersama Anggi dan juga Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 Sungai Liat untuk hari ini. Kita break, kita dengarkan yang berikut ini. Tetap bersama Poro 196,4 FM.

101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tahu deh. Ngata betapa berdua.

0: Iya, baik adik-adik, masih bersama Kareta dan juga masih bersama Anggi dan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 Sungai Liat. Ya, untuk hari ini kita menemani Anda masih dalam program Idola Anak. Dan kita juga akan bacakan WA. Ini ada WA nih Anggi, dari temennya, boleh dijawab ya nanti Anggi ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Anggi ternyata bisa nyanyi juga. Tadi nyanyi Anggi ya? Oke, baik. Karena memang ada seninya tadi ya. Suka seni juga tadi ya. Ya, apa tadi itu? Bertutur. Bertutur. Oke. Baik, enggak, sebelum dijawab WA-nya, Kareta mau tanya dulu nih. Bertuturnya pernah ikut lomba enggak?
1: Pernah.
0: Pernah? Terus gimana menang?
1: Menang di gugus, skalanya di kecamatan.
0: Menangnya di gugus, skalanya di kecamatan. Oke, sering ya berarti ya. Udah sering ya. Ini dari sekolah juga memfasilitasi ya, Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan dari temennya nih. Untuk Anggi, katanya Anggi kan masih duduk di bangku sekolah dasar nih. Bagaimana cara Anggi membagi waktu antara belajar, latihan atletik, kemudian bermain bersama teman dan istirahatnya? Nah, ini dari Sela di Pangkal Pinang. Boleh enggak dijawab? Silakan.
1: Kalau membagi waktu, kalau membagi waktu tuh pasti ada susulannya kalau belajar tuh. Kalau bermain masih sempat. Sesudah belajar nanti ngelanjut lagi. Kalau mau belajar tuh baru main, maksudnya tuh.
0: Oh gitu. Tapi didahulukan belajar dulu gitu ya. Kalau belajar dan latihan, ini didahulukan yang mana dulu nih?
1: Karena mendekati nasional, Anggi memilih latihan.
0: Oh, melatihan. Tapi ada ya, Bu ya. Artinya dispensasi. Nah, dispensasinya buat anak-anak yang punya prestasi seperti ini, misalnya ada ulangan, ada apa pelajaran yang mungkin tertinggal gitu, seperti apa dari sekolah fasilitasinya?
2: Kalau sekolah nih, Mbak ya, kalau ada anak berprestasi itu pasti didukung penuh.
0: Oke.
2: Okay. Kalau berhubungan dengan pembelajaran di sekolah, kalau dia memang terbentur di waktu proses pembelajaran. Kalau untuk sekarang ini kan Anggi kan masih bisa mengikuti pelajaran di sekolah, belum terganggu lah karena dia latihannya yang fullnya kan sore sampai pagi. Pagi ini kan
0: paginya nggak tiap hari kan? Kalau paginya
2: tiap hari.
0: Oh, tiap hari. Iya.
2: Jadi jam 7:30 sampai jam 9 itu kebetulan kita kan mau menghadapi 7 Agustus nih Mbak Reta ya. Di sekolah juga sedang sibuk latihan
0: baris-baris.
2: Ya. Jadi kan anak-anak lain memang Anggi sengaja karena dia akan mengikuti event nasional, jadi memang sengaja tidak diikutkan. Jadi kawan-kawan yang lain itu latihan baris-baris di sekolah. Anggi bisa latihan di Bina Satria.
0: Diantar.
2: Kalau latihan pagi sekolah yang memfasilitasi Mbak, karena dia kan ke sekolah dulu. Dari sekolah nanti sekolah yang akan mengantar Anggi di tempat latihan. Nanti jam 9 lewat atau langsung dijemput kembali untuk belajar di sekolah.
0: Oke. Baik. Jadi keluar sekolah ya kalau pagi-pagi yang mungkin fasilitasi tadi gitu ya. Anggi, gimana nih? Ada nggak perasaan gugup itu? Kan ini artinya tinggal menghitung hari gitu ya, menuju ke Jakarta mengikuti pertandingan gitu. Ada nggak perasaan gugupnya tuh?
1: Ada.
0: Ada ya? Tapi udah biasa ya?
1: Lah kebiasa.
0: Oh, udah kebiasaan. Jadi udah jalani aja gitu ya. Asik. Baik, ini ya mungkin harus dipelajari ya. Kadang-kadang kan mungkin untuk membawa nama Bangka Belitung ini kan apa ya, itu beban. Mungkin beban juga ya, tapi kalau anak-anak mungkin nggak merasa gitu ya, hanya hanya kita apa ya, moodnya aja yang diatur kadang mau latihan atau enggak gitu ya Ibu ya. Nah ini gimana ini Bu, kadang-kadang kan anak-anak seperti ini kan ada ya waktunya pengen latihan, ada juga moodnya mau main gitu kan, ada perasaan bosennya gitu. Pernah nggak curhat atau mungkin melihat gitu reaksi dia seperti itu?
2: Ya, makasih Mbak ya. Kalau kami lihat sejauh ini, karena ini kan memang hobi dan motivasi itu tumbuh dari dalam diri.
0: Oh, gitu. Karena suka banget
2: suka
0: gitu
2: banget.
0: Ya.
2: Kelihatan dia angel bae, Mbak.
0: Angel-nya. Enggak ada beban gitu, enggak ada ya.
2: Enggak ada. Karena kan ini masih anak-anak, kata Mbak Reta tadi kan enggak ada beban bawa nama apa
0: nama
2: ini harus enggak kayak enggak. Karena dia kalau jam latihan dia termasuk yang termasuk disiplin lah waktu. Kalau ada jadwal latihan dari pelatihnya, sekarang kan dia langsung dibina ini Mbak ya, dari kabupaten nih. Kalau memang dia jadwal latihan, kayaknya enjoy aja Pak.
0: Enjoy aja ya, gitu ya.
2: Yang sudah dijadwalkan oleh pelatihnya dia selalu mengikuti.
0: Oke, baik. Terus mengikuti latihan-latihan dilakukan gitu ya. Oke, baik, itu tadi sudah terjawab juga ya pertanyaan Mbak Syala ya. Terima kasih sudah bersama kita untuk pagi hari ini. Dan mendengar, kita juga masih mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 ya. Di line telepon kita 943-01-08-11-7179-1. Anggi, ini kan kemarin udah ikut di tingkat provinsi, artinya banyak ketemu atlet-atlet, teman-teman yang lomba juga ya di O2SN gitu ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, itu gimana Anggi ketika dalam pertandingan gitu ketemu teman-teman dari berbagai daerah lah gitu ya. Nah, ini gimana ini? Artinya kan kita harus punya rasa percaya diri gitu. Kadang-kadang kan nggak boleh minder juga. Ih, teman kita gini gitu ya. Nah, gimana ini Anggi?
1: Kalau Anggi sih kadang support juga untuk teman-teman yang provinsi kemarin, semangat, Anggi semangatin untuk
0: saling mensupport berarti.
1: Terus Anggi ini kalau dia kalah Anggi elus-elusin saya
0: gitu.
1: Supaya dia tidak minder.
0: Gitu. Artinya saling menyemangati gitu ya. Oke, enggak misalnya lu kalah enggak gitu, enggak ya. Enggak diejek enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Kemarin pas ikut lomba di ODSN tingkat provinsi itu yang mendampingi dari sekolah, dari orang tua?
1: Ada yang dari orang tua, ada yang dari sekolah.
0: Oke, kalau dari kabupatennya juga mungkin ikut juga ya,
2: ikut,
0: Ibu ya?
2: Iya.
0: Ikut juga gitu ya. Oke. Reaksinya gimana tuh ketika pas menang gitu?
1: Bangga tiba-tiba bisa menang. Di Kanga kemarin tuh Anggi ada kesalahan kendali karena lambat di start.
0: Oh gitu.
1: Waktu Anggi dapat juara 3 Anggi sedih, ngapain dapat juara 3. Terus di formula Anggi bisa mencapai juara 1 tuh.
0: Oke, akhirnya bisa juara 1 ya. Tapi biasanya ada enggak kesulitan? Kesulitan yang mungkin Anggi apa ya temui gitu ketika ikut lomba-lomba atletik atau mungkin Kanga tadi gitu. Ini Kareta juga agak kurang tahu ya kalau cabang-cabangnya gitu ya.
1: Enggak ada, enggak ada kesulitan karena laka biasa.
0: Oh, udah terbiasa. Dari kelas berapa tadi?
1: Dari kelas 4.
0: Dari kelas 4, sekarang kelas 5 ya?
1: 6.
0: Oh, kelas 6, berarti udah 2 tahun menekuni ini gitu ya? Oke, baik. Dan prestasinya juga sudah cukup banyak gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari sekolah, Ibu, dari si sekolah tadi kan memang dukungan terus diberikan gitu ya? Iya. Nah, sejauh mana ini mungkin dari pihak sekolah juga mendampingi siswa berprestasi ini agar mereka mungkin tidak hanya mungkin ya apa ya mementingkan prestasi bidang olahraga tapi juga akademiknya yang nggak boleh ditinggalkan gitu. Nah, gimana ini Ibu dari sekolah juga?
2: Gini Mbak Data ya, kalau bagi anak yang berprestasi, kalau dia kegiatan atau jadwal lomba atau latihan itu mengganggu jam sekolah, biasanya pihak sekolah itu memberikan apa kelonggaran. Kalau dia, apalagi Anggi kan nanti ke nasional kan akan meninggalkan sekolah itu.
0: Berapa hari itu kira-kira?
2: Kalau
0: 3 hari ya.
2: Kalau jadwal itu kalau tanggal 17 sampai 23.
0: Oh, 17 sampai 23 mungkin semingguan lah gitu ya.
2: Itu otomatis kan Anggi kan ketinggalan
0: pelajaran.
2: Ya kan sudah kelas 6.
0: Mau siap-siap ujian, TKA juga gitu ya.
2: Ya, jadi kalau pihak sekolah ini pelajaran-pelajaran yang tertinggal selama Anggi tidak bisa mengikuti nanti akan ada dari gurunya itu pada dinas Anggi untuk ada jam tambahan untuk mengejar materi yang tertinggal.
0: Oke, jadi tenang saja Anggi, nanti fokus di lombanya gitu ya, dan diharapkan menang. Tapi targetnya gimana ini di lomba tingkat nasional ini Anggi?
1: Target Anggi cuman waktu Anggi tuh di bawah 14 detik.
0: 14 detik, wow targetnya. Tapi kalau selama latihan ini gimana? Udah capek itu?
1: Baru sampai 14 lah, gimana?
0: 14 lebih dikit?
1: Lebih dikit.
0: Lebih dikit, jadi harus di ini lagi, dikejar lagi ya sampai dengan targetnya gitu ya. Oke, baik. Cita-cita Anggi sebenarnya mau jadi apa sih? Atletik? Atlet maksudnya? Atau mungkin ada cita-cita lain yang dicapai gitu?
1: Anggi ingin menjadi atlet yang itu atlet macam di luar-luar sana.
0: Oh, atlet nasional. Oke, nanti kalau nasional bisa keluar lagi gitu ya, secara internasional gitu ya. Oke, jadi kalau tingkat nasional nanti lanjut lagi tingkat berikutnya gitu, lebih tinggi gitu ya Anggi ya. Amin. Amin. Semoga bisa tercapai dan targetnya juara satu di tingkat nasional nanti.
1: Iya, amin.
0: Amin. Oke, okay. Kita ikut doakan ya, Ibu ya. Oke, okay, baik. Nah, Anggi, siapa nih sosok yang mungkin paling banyak memberi Anggi semangat gitu selama proses latihan dan lomba selama ini?
1: Terutama orang tua dan pihak sekolah.
0: Orang tua dan pihak sekolah gitu. Kalau dukungan orang tuanya seperti apa nih kalau boleh tahu?
1: Dukungan orang tua Anggi, kalau ada latihan tuh Anggi kena marah, nggak ada latihan. Dukungan aja kalau semangat terus Anggi dapat juara satu.
2: Support
0: artinya. Ada support gitu ya. Ada nggak misalnya, kadang-kadang kan anak-anak ini butuh reward ya Ibu ya, misalnya diiming-iming gitu, kalau juara satu dapat ini gitu dari mama papanya. Kalau Anggi gimana nih, ada nggak reward dari orang tua ke Angginya?
1: Nggak, kalau Anggi cuman Anggi Ben yang ngasih hadiah karena Angginya juara satu.
0: Oh gitu, keren kali gitu. Karena kadang-kadang banyak yang anak-anak seperti itu Ibu ya. Nah gimana ini tanggapan Ibu?
2: Iya, karena kalau anak-anak yang ada iming-iming itu biasanya mbak itu bukan penuh dari
0: keinginan hatinya sendiri gitu ya.
2: Kalau memang dari diri sendiri kan tidak perlu, dia harus tetap latihan, harus ini.
0: Latihannya juga harus gitu ya. Oke, baik. Nah ini dari sekolah mungkin, dari guru pelatihnya, ada nggak pesan yang paling Anggi ingat ketika akan lomba gitu?
1: Ada.
0: Apa tuh pesannya?
1: Kata pelatih Anggi, kalau setiap mau start lomba tuh harus ada koordinasi. Misal drill kecil. Anggi harus patuh, kalau tidak dipatuh Anggi ada salah kendali, kaki Anggi takut kepelagok.
0: Ini bahasanya kepelagok gitu ya. Oke, baik. Oke, baik ya. Sebetulnya ada pesennya. Terus ya kalau pas mau lomba pasti ada pesan-pesan gitu ya. Bukan pesan-pesan sponsor, bukan ya. Pesan-pesan guru gitu ya. Kalau dari orang tuanya misalnya pas mau lomba itu, apa pesannya ini yang paling Anggi ingat gitu?
1: Kalau pesan orang tua tuh, Anggi tuh jangan nengok-nengok musuh kita tuh. Jangan sirik-sirik.
0: Mejem dong kalau enggak nengok-nengok.
1: Bukan maksud atuh, kita tuh jangan takut maksud. Kan kata pelatih juga orang itu tinggi-tinggi, Anggini biasanya minder kalau nengok orang tinggi.
0: Gitu. Kenapa minder lihat orang tinggi?
1: Takut lari lebih cepat.
0: Langkahnya lebih ini ya, lebih besar, gitu, panjang gitu langkahnya gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kata pelatih juga kalau orang tinggi tuh susah ngelompat tuh.
0: Gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Anggi sekarang tingginya berapa?
1: 1.44.
0: Masih bisa tinggi lagi nanti. Ini kan baru tingkat SD. Nanti kan akan lanjut lagi ke tingkat SMP, enggak akan berhenti tingkat ini gitu ya. Biasanya kalau bakatnya sudah ada, prestasinya sudah ada di SD, di SMP akan dilanjutkan kembali gitu ya. Begitu juga untuk nanti ke tingkat jenjang pendidikan SMA dan selanjutnya gitu. Oke, baik. Nah, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita masih menemani Anda semua ya, masih bersama Anggi, masih bersama Kepala Sekolah SD Negeri 28 Sungaliat untuk hari ini gitu ya, di program kita Idola Anak. Nah, kalau dari kepala sekolah sendiri, Ibu. Nah, ini kan artinya akan mewakili ke tingkat nasional gitu ya. Nah, targetnya menang dong. Nah, kalau menang nanti gitu, apa nih, ada enggak misalnya semacam acara khusus gitu buat Anggi, ada kayak reward lah gitu dari sekolah. Kira-kira ada enggak, Ibu?
2: Bagi anak-anak kami berprestasi biasanya Mbak, kami juga punya reward. Kadang tuh misal anak-anak kami ikut baris Agustusan misalnya, dapat juara, walaupun juara berapa, biasanya kami bawa jalan-jalan anak kami itu rame-rame. Untuk reward ke anak-anak juga, untuk Anggi juga, kami juga sudah persiapkan reward dari sekolah.
0: Oke, Anggi itu bakal ada reward dari sekolah. Jadi semangat ya Anggi ya.
1: Iya,
0: baik.
2: Ini akan diberikan pada saat Anggi mau berangkat Mbak.
0: Akan diberikan. Gitu, asik, baik. Yang pastinya tetap. Tapi kalau untuk dari dinasnya sendiri atau dari Kabupaten Bangka dan provinsinya, ada nggak dukungannya apa ini Ibu? Kalau boleh tahu gitu.
2: Gimana lagi?
0: Atau nggak mau cerita nih?
2: Kami pada saat Anggi mengikuti lomba itu Mbak ya, ke tingkat provinsi itu sebenarnya kami itu tidak di tempat waktu itu. Jadi kami hanya dari jauh ini apa komunikasi dengan guru-guru di sekolah itu. Jadi yang mendampingi tadi ada guru kami yang mendampingi Anggi ke apa di provinsi itu ada guru kami mendampingi. Jadi kami selalu koordinasi dari jarak jauh.
0: Oh gitu. Ya. Baik. Tapi kalau Anggi tahu enggak misalnya ada enggak dukungan dari pihak pemerintah daerah sendiri dari dinasnya? Kayaknya enggak ada, juga ya. Enggak tahu ya. Oke, baik. Tapi yang pastinya apa berusaha dulu ya Anggi ya. Raih prestasinya, targetnya juara 1, kalau enggak 1 2 3 juga udah alhamdulillah, apalagi udah tingkat nasional gitu ya. Karena mungkin tadi lawan-lawannya juga akan lebih lebih apa? Lebih bagus lagi. Sampai tapi jangan pesimis. Kita harus optimis. Anggi juga bisa. Saya yakin ya. Oke, baik. Anggi ada enggak nih pesan buat teman-teman di rumah yang punya bakat minat juga seperti Anggi gitu agar mungkin mereka juga bisa berprestasi seperti Anggi. Apa nih pesan buat teman-teman di rumah?
1: Pesan Anggi, teman-teman harus semangat, jangan malas-malasan, ingat apa kata pelatih. Kalau mau juara harus semangat latihan. Kalau mau juara tapi malas latihan itu enggak mungkin dapat.
0: Nah, latihan yang penting harus ya. Oke, baik. Kalau Ibu sendiri ini apa nih pesan buat Anggi dan juga mungkin pesan buat apa ya? Anak-anak kita di rumah yang mendengarkan kita juga untuk hari ini, Ibu.
2: Oh iya. Untuk
0: Anggi dulu deh.
2: Untuk Anggi. Anggi, harapan kami dari sekolah ini semoga Anggi nanti di tingkat nasional nanti Anggi diberikan kesehatan,
0: amin,
2: kelancaran, amin. Tidak ada hambatan di dalam melaksanakan lomba nanti. Dan harapan juga mudah-mudahan Anggi bisa membawa terbaik untuk daerah.
0: Amin. Baik. Tapi kalau untuk orang tuanya atau mungkin untuk pendengar kita di rumah yang juga punya anak dengan bakat minat yang apa ya perlu dikembangkan juga seperti apa nih pesan dari Ibu sebagai orang tua juga sebagai kepala sekolah juga Ibu.
2: Kepada anak-anak kita Bapak Ibu pemirsa yang di rumah, apabila anak kita mempunyai bakat kemampuan itu harus support sepenuh-penuhnya. Nah, itu kalau support terutama dari keluarga itu kan lebih ini lagi Mbak Reta. Kayak Anggi tadi kan kalau latihan dimarah kata.
0: Iya, sama mamanya gitu ya.
2: Iya, jadi untuk semua anak-anak terutama yang tingkat SD yang masih anak-anak ini, kalau punya bakat jangan takut untuk mencoba, jangan ragu untuk melangkah. Ikuti kalau sudah punya bakat, ikuti apa keinginan atau bakat kita itu kembangkan dan jangan kalau ikut ada pelatihan atau di bawah pelatih itu ikutilah jadwal-jadwal ditetapkan itu dengan disiplin. Karena semua anak itu ada peluang untuk berprestasi.
0: Benar kali. Oke, yang pastinya sekolah juga memfasilitasi gitu ya, ada wadahnya juga untuk mengembangkan bakat minatnya dan tentunya kembali ke siswanya. Siswanya juga harus didukung orang tua juga ya Ibu ya.
2: Harus. Semuanya itu di sekolah itu harus kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu sangat dibutuhkan.
0: Tapi kalau selama ini dari orang tuanya, ini kan pasti ada komunikasi lah dari pihak sekolah dengan orang tua gitu. Gimana ini support dari orang tuanya sendiri? Komunikasinya ke ibu gitu.
2: Iya bagus Mbak.
0: Bagus ya.
2: Untuk perkembangan atau kelanjutan prestasi Anggi.
0: Oke, baik, siap. Nah ini gak kerasa ya kebersamaan kita sudah hampir 1 jam ini. Anggi sukses ya untuk prestasinya. Selamat berjuang membawa nama Bangka Belitung. Semoga bisa menang dan berikan yang terbaik versi Anggi gitu ya. Harus optimis, jangan pesimis. Dukungan banyak ini, nggak hanya mungkin pihak sekolah, orang tua, seluruh masyarakat Bangka Belitung mendukung ini, mendukung Anggi dan mendoakan Anggi untuk mendapatkan prestasi, apalagi sudah membawa nama Bangka Belitung ke depannya. Mungkin next nanti Ibu ketika Anggi memang ini bisa jadi narasumber kita lagi, kita undang lagi nanti ya.
2: Boleh.
0: Oke Anggi, baik, selamat ya Dek ya, sukses ya. Ibu terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah mensupport kita juga, orang tua di luar sana juga yang mungkin punya banyak prestasinya, anaknya perlu dikembangkan juga dan kita kita harapkan semua sekolah seperti SD Negeri 28 yang mensupport juga ya, ya, untuk siswa-siswinya tidak hanya di akademik tapi juga di bidang-bidang lainnya. Ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak untuk kalian sudah bersama Pro 1 hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya, itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Because I think we want to show energy, intensity.
3: Yang saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92.

0: Tahun tadi, pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTDC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTDC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Azahra meraih medali emas pada nomor Women U23.

sementara Balqis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balqis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Mendengar kebersamaan kita untuk hari ini, saya masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, baru saja kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Dinamika Olahraga, dan kami sampaikan untuk Anda nantinya kita juga akan dengarkan kumandang azan zuhur ya, untuk waktu sholat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya, di mana untuk edisi hari ini di 9 Agustus 2026 waktu zuhur untuk Kota Sungai dan sekitarnya di pukul 12 lewat 5 menit. Baik pendengar Pro 1, sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda pilihan musiknya, kami coba hadirkan kembali kali ini informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. pendengar Pro 1, dimana berbagai informasi bisa Anda baca di rri.co.id, dan tentunya informasi-informasi ini juga banyak ya, dari mulai berita, kemudian dari lifestyle-nya, dari berita olahraga juga ya. Nah, kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi nih, terutama untuk ibu-ibu muda ya. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI menggaungkan atau menyebarluaskan gagasan gerakan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Upaya ini untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI perlu diwujudkan melalui aksi nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Dikatakan oleh Ketua IDAI Piprim Basarahian Warso bahwa keberhasilan pemberian ASI dapat dimulai melalui pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan menurutnya cakupan IMD di Indonesia masih tergolong rendah, padahal berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Itu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini ya, masih dalam program kita sajian musik dan juga informasinya, menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, mendengar Anda tahu bahwa Hari Game Indonesia juga diperingati ya, di mana Hari Game Indonesia ini diperingati kemarin 8 Agustus 2026, dan tentunya peringatan ini sendiri pendengar diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia AGI pada tahun 2016. Ya, mendengar Hari Game Indonesia atau HARGAI. HARGAI ini dirayakan lewat Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung dari 1 hingga 10 Agustus 2026. Jadi masih berlangsung ya hingga saat ini ya, esok terakhir. Dan ajak ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. Mendengar HARGAI atau Hari Game Indonesia ini sendiri juga menjadi hari yang untuk merayakan semangat para developer, kreator, komunitas, atlet e-sport, dan seluruh pemain Indonesia, semangat untuk terus mendukung pertumbuhan industri game tanah air. Dan HARGAI tidak hanya menjadi ajang perayaan saja pendengar, namun juga berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai elemen dan berbagai kegiatan kreatif dari pelaku industri, turut mendorong masyarakat untuk memainkan dan membeli game buatan Indonesia. Pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan nantinya untuk azan zuhur ya, Kota Sungaliat dan sekitarnya, edisi 9 Agustus hari ini di pukul 12 lewat 5 menit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro1 hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, masih menemani Anda ya. Dan di hari ini tadi lagu ya baru saja kita dengarkan, Luka Yang Kurindu milik Mahen. Nah, Mahen ini sendiri pendengar, Mahendra ya. Iya, Mahen ini sendiri merupakan penyanyi Indonesia pendatang baru ya, dan memang debut awalnya atau terkenal lewat debut lagunya Pura-Pura Lupa di tahun 2019 itu dirilis. Dan tentunya Mahen sendiri memulai karirnya sebagai pembuat video cover lagu, terutama di medsos ya, sebelum bergabung dengan label dan merilis album populer Tentang Kisah Cinta dan Patah Hati. Ya, dan tentunya pendengar, Mahen ini sendiri bisa dikatakan sukses ya dengan rilis lagu pertamanya Pura-Pura Lupa yang merupakan ciptaan Pika Iskandar. Kemudian akhirnya bergabung dengan label rekaman Indonesia. Kemudian juga merilis album perdana bertajuk Sebuah Cerita yang memuat lagu-lagu bertemakan percintaan. Nah, Anda suka ya dengan karya-karya Mahen, pasti tahu sekali gitu ya pendengar ya, karya-karyanya. Dan untuk karirnya memang ini sudah dimulai di tahun 2017, kemudian di 2021 rilis album Sebuah Cerita, di tahun 2022 kemudian juga memulai debutnya lewat film berjudul My Sexy Girls. Dan film ini bisa dikatakan mengajak Mahen untuk menjadi peran pendukung ya dalam film tersebut. Dan selain itu Mahen juga dipercaya untuk menulis sebuah lagu gitu ya pendengar ya, dari film yang bertajuk Terbiasa Sendiri. Untuk albumnya memang bisa dikatakan baru dua album yang dirilis, yaitu Sebuah Cerita 2021 dan juga Musik Ini Superhits 2021. Dan singlenya ini sudah banyak sekali pendengar, salah satunya baru saja kita hadirkan. Nah, berikutnya single yang juga membawa Mahen menjadi seperti sekarang ini, terkenal dengan penyanyi-penyanyi dengan lagu-lagu yang bertemakan cinta, ada Pura-Pura Lupa pendengar, dilirik di tahun 2019. Baik pendengar, inilah sedikit ya informasi terkait Mahen dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: BPBD untuk terus mengantisipasi preventif ya terhadap menghadapi kebakaran ya.
2: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka target anggaran 235 miliar 224 juta 470.000 836 rupiah.
3: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemkot Pangkal Pinang meningkatkan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau. Januari hingga Juli 2026 Kabupaten Bangka raup PAD sebesar 138 miliar rupiah lebih atau 58,82% dari target.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 bersama Rita Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama, di mana Pemkot Pangkal Pinang meningkatkan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Terus mengantisipasi preventif.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang meningkatkan kesiapsiagaan terhadap musim kemarau dengan mengoptimalkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak kekeringan dapat mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan BPBD telah diminta untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan selama musim kemarau. Upaya preventif dinilai penting untuk meminimalisir risiko terjadinya kebakaran, khususnya di wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Menurut Saparudin, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga harus mengedepankan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan.
1: Akan BPBD untuk terus mengantisipasi preventif terhadap menghadapi kebakaran ya. Kemudian BPBD juga kita minta untuk penyediaan air ya, bagi masyarakat yang membutuhkan ya, kekeringan yang kita siapkan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melapor apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dengan penguatan langkah preventif dan kesiapan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Januari hingga Juli 2026, Kabupaten Bangkar OPAD sebesar Rp138 miliar rupiah lebih atau 58,82% dari target. Ivan Sona melaporkan.
3: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangkar per Juli 2026 terrealisasi sebesar Rp138 miliar atau sebesar 58,82%.
4: Semester pertama tahun 2026 Kabupaten Bangkar raup pendapatan asli daerah PAD sebesar Rp138 miliar rupiah lebih atau 58,82% dari target Rp235 miliar rupiah. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Bangka Haryadi kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
3: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka per Juli 2026 target anggaran 235 miliar 224.470.836 rupiah, terrealisasi sebesar 138 miliar 365 juta 254.000 sekian atau sebesar 58,82%. Untuk pajak daerah 53,51% angka realisasinya, retribusi daerah 59,29%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 114,96%, lain-lain PAD yang sah 212,03%. Ya, secara rata-rata angka PAD kita adalah di 58,82%.
4: Sementara salah seorang pemilik restoran di Sungai Liat, Jimmy, mengaku rutin membayar pajak restoran setiap bulan. Dia merasa tidak keberatan dengan nominal yang ditetapkan karena hal itu juga untuk pembangunan daerah. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Bangka Belitung didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital melalui Explore Bangka Belitung 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
5: Terus kita dorong ya, pertama dari sisi
6: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital melalui Explore Bubble 2026. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rifki Ismail, mengatakan digitalisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM karena perubahan perilaku konsumen semakin mengarah pada pemanfaatan teknologi.
5: UMKM kita di sini juga terus kita dorong ya, pertama dari sisi digitalisasi. Karena sekarang kita tahu zamannya sudah zaman digital ya, generasinya juga sudah beragam. Ada Gen Y, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya yang notabene mereka semuanya sudah melek digital lebih baik daripada golongan-golongan kita. Karena itu dalam penyelenggaraan kami ini kami mendorong UMKM untuk go digital, baik dari sisi pemasarannya, kemudian dari namanya pencatatannya, kemudian dari segi promosinya. Mereka harus kreatif dalam mempromosikan produknya.
6: Ia menjelaskan, Explore Bubble 2026 yang akan dilaksanakan pada 28 hingga 30 Agustus nanti akan juga menghadirkan inovasi yang menggabungkan pengembangan UMKM dengan ekonomi syariah melalui program WA Kafein, termasuk mengajak pelaku usaha kopi untuk mengenalkan konsep wakaf kepada masyarakat melalui aktivitas menikmati kopi dari barista lokal. Ia menilai digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM saat ini, terutama untuk memperluas pasar di luar Bangka Belitung. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Eksbangpol Kabupaten Bangka Selatan bagikan ribuan lembar bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera itu dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dikatakan Kepala Badan Kesbangpol Bangka Selatan Nirmayani dalam keterangan diterima RRI, pembagian bendera ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait gerakan nasional pencanangan dan pembagian 10 juta bendera se-Indonesia. Sementara itu Asrul warga Toboli mengatakan pembagian bendera merah putih sangat baik dalam upaya menggugah semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Menurutnya bangsa ini milik seluruh rakyat Indonesia, semangat patriotik harus terus dipelihara, salah satunya dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Bundaran Satam Tanjung Pandan Kabupaten Belitung mulai menjadi rutinitas bagi masyarakat setiap akhir pekan. Salah satunya Marisa, pengunjung yang mengaku hampir setiap pekan mengikuti kegiatan senam dalam pelaksanaan Car Free Day. Ia menilai suasana Car Free Day saat ini jauh lebih damai dan tertata dibandingkan saat pertama kali digelar. Sementara itu ramainya pengunjung Car Free Day juga memberikan dampak bagi pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Adel, salah satu pelaku UMKM mengaku turut mendapat manfaat dari ramainya kegiatan Car Free Day. Adel yang menjual burger dan berbagai macam cemilan memanfaatkan momen Car Free Day untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Menurut Adel, ramainya masyarakat yang datang ke Car Free Day membuat dagangannya memiliki peluang lebih besar untuk terjual. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka terus meningkatkan kualitas pembinaan Palang Merah Indonesia PMR. Selengkapnya, Irwan Olia Rahman melaporkan.
7: Jadikan wadah PMR ini sebagai garda terdepan dalam membentuk pelajar yang tangguh.
8: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka terus meningkatkan kualitas pembinaan Palang Merah Remaja atau PMR di lingkungan sekolah. Kepala PMI Kabupaten Bangka Syahbudin yang juga Wakil Bupati Bangka mengatakan PMR memiliki peran yang strategis sebagai wadah pembinaan generasi muda di sekolah. PMR tidak hanya memberikan pertolongan pertama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dasar Palang Merah, Bulan Sabit Merah Internasional, seperti kemanusiaan, kesamaan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Untuk itu, PMI Kabupaten Bangka telah menggelar orientasi kepalangmerahan bagi guru pembina dan fasilitator PMR se-Kabupaten Bangka.
7: Mari kita jadikan wadah PMR ini sebagai garda terdepan dalam membentuk pelajar yang tangguh, sigap, serta memiliki empati sosial yang tinggi.
8: Sementara itu, Ketua PMI Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan peran guru pembina dan fasilitator sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli, responsif, dan berjiwa sosial tinggi.
9: Di dalam kita melakukan gerakan kemanusiaan agar kita memiliki gaya dan daya dorong, kita harus memiliki ada sumber daya yang ada di dalam yang berkaitan dengan masalah mobilisasi daripada Palang Merah Indonesia. Sudahkah peralatan transportasi untuk melakukan pergerakan tersebut ini betul sehat keadaannya, kemudian bisa operasi manakala dibutuhkan dan diperlukan. Ini harus dijaga. Oleh karena itu pada hari ini kita masuk pada revitalisasi sumber daya manusianya sehingga memiliki kapasitas dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepramerahan.
8: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bangka Tengah berhasil tekan kemiskinan ekstrim, diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Bapeletitbangda Kabupaten Bangka Tengah, RM Ikmanto, berdasarkan rilis terbaru dalam Pusat Statistik BPD pada 2025. maksud kami BPS 2025, kemiskinan ekstrim di Bangka Tengah tercatat turun menjadi 0,78% di posisi sebelumnya 1,15% di tahun 2024. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak akan berpuas diri. Evaluasi terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan akan terus dilakukan agar hasil diperoleh semakin optimal. Warga Kecamatan Simpangkatis Nirmala menyebut baik kabar bahwa angka kemiskinan ekstrim di Bangka Tengah kini tinggal 0,78%. Menurutnya ini menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah mulai memberikan dampak yang nyata. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, baru saja kita hadirkan untuk Anda warta berita daerah, dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik ya. Nantinya kita akan hadirkan Pro Persada hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, selamat siang mendengar Purwasada hadir menyapa Anda bersama Reta di hari ini hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kayak habis ini ya, habis lari gitu ya. Iya, mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, saya hadir menemani Anda seperti biasa ya. Hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengajak Anda yang ingin gabung sama Purwasada boleh 94301 081 717 9001. Tema kita apa nih? Hari ini tanggal 9 ya. Gak kerasa ya. Berarti tinggal berapa hari lagi nih? 6 hari lagi kita akan memperingati 17 Agustus tahun 45. Nah, gimana nih? Udah pasang bendera? Bagaimana suasana jelang memperingati kemerdekaan di lingkungan Anda? Oke, baik, itu aja ya yang saya tanyakan untuk hari ini. Boleh ingin gabung, sabar dong. Halo, Purwasada, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Muti kah?
0: Iya, Mbak Muti.
1: Iya, dengan Ramadan.
0: Oh, dengan para Ramadan.
1: Oke. Topiknya apa sih? Saya baru
0: muncul. Topiknya gimana nih? Udah pasang bendera merah putih belum? Dan bagaimana suasana menyambut kemerdekaan di lingkungan Anda gitu?
1: Oh, hampir sama dengan berapa hari lalu ya?
0: Oh, gitu ya, sama ya. Dengan siapa waktu itu?
1: Mbak Muti kan, kalau nggak salah, atau Mbak Reta, Mbak Muti yang tanya sunai bendera udah atau belum? Iya kan, udah kan?
0: Nggak tahu saya.
1: Udah berapa hari lalu?
0: Oh.
1: Yang saya bilang nanti hari Senin.
0: Nah, berarti kan belum masa waktu itu. Sekarang udah belum?
1: Besok kan.
0: Besok. Kenapa? Kenapa sungguh besok kan anjurannya dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus itu harus pasang bendera.
1: Ada hari baiknya.
0: Ah, oh, masa kayak Feng Shui ada yang lihat hari-hari baiknya?
1: Ya kan 17 Agustus kan hari Senin juga.
0: Senin besok kan baru tanggal 10.
1: Iya, besok tanggal 10. Mm-hmm. Tapi kalau saya masang biasanya sampai bulan September baru kasih turun.
0: Iya, enggak masalah sih kasih turunnya. Yang pasti pasangnya dulu maksudnya. Udah pasang sekarang.
1: Siap, pokoknya nanti saya pasang yang besar dan tinggi.
0: Maka. Iya, plus umbul-umbulnya juga ya, jangan lupa.
1: Insyaallah.
0: Tapi kalau di sana gimana nih?
1: Banyak yang jual, oh ramai.
0: Iya.
1: Datang dari Surabaya. Dari
0: oh gitu ya.
1: Jawa banyak jualan di sini.
0: Tapi gimana nih suasananya di daerah Anda? Biasanya kan kelihat biasanya di sepanjang jalan depan rumah itu udah banyak bendera umbul-umbul. Kalau di sana gimana suasananya, Bang Ramadan?
1: Iya sudah. Jadi sepanjang GRTW itu saya lihat udah banyak yang pasang umbul-umbul juga bendera tentunya. Kemudian di daerah lain juga di RTW atau di kelurahan lain, kecamatan lain itu udah pasang sih.
0: Udah pasang ya, berarti udah rame ya.
1: Udah rame. Nanti kan kalau lomba-lomba itu saya belum tahu persis lombanya apa saja.
0: Tuh kan udah rame, Bang Ramadan tapi belum pasang bendera.
1: Besok saya tetap pasang. Nanti saya bikin surat tertulis atau email.
0: Nanti dipoto ya. Kalau udah pasang foto kirim ke WA Pro 1 ya.
1: Lalu terus apa namanya? Kalau untuk 17 biasa kan kalau pas karnaval itu 18.
0: 19, 20 itu
1: 19,
0: ya.
1: Tapi enggak tahu nanti ada enggak itu.
0: Oh, belum tahu ya ada atau enggaknya ya. Tapi kan anak-anak latihan pawai indahnya udah mulai kelihatan dong anak-anak sekolah latihan udah. Gitu. Udah.
1: Iya, terus kalau pas kibraka juga yang kan ada perwakilan semua itu udah latihan berapa waktu lalu.
0: Biasanya itu latihan terus tuh sampai jelang nanti 17 Agustus.
1: Iya, kalau di sana berapa orang sih wakilnya yang ikut ke pas kibraka?
0: Saya nggak tahu sih ya informasinya ada berapa orang kalau ke tingkat nasionalnya.
1: Itu kan kebanggaan daerah kan?
0: Iya pasti dong.
1: Ya, terus tadi apa lagi? Tadi setelah 17-an apa?
0: Setelah 17-an, iya suasananya gimana? Maksudnya kayak gitu.
1: Oh, suasananya mungkin ya mudah-mudahan yang orang yang lagi sedih semoga senang ya. Sedihnya hilang ya.
0: Iya.
1: Merah putihnya. Ya, artinya menjadi merah dan putih.
0: Artinya menjadi merah dan putih gitu ya, dicat ya sebelah-sebelah ya, gitu ya.
1: merah karena benar, karena berani, kemudian putih suci. Jadi dia memperjuangkan apa yang benar, dan itu berarti semoga dia menang gitu.
0: Amin. Apa yang menang? Kita kan udah berjuang, kita sedang menikmatinya sekarang dan meneruskannya
1: tapi kan,
0: gitu ya.
1: Apa tapi kan ininya berbeda banyak loh.
0: Iya. Yeah.
1: Kan ini bukan sekedar ini, tapi komprehensif, harusnya punya makna yang sangat dalam.
0: Ya. Harusnya benar.
1: Merdeka dalam segala hal, terutama tentang pendidikan.
0: Kalau saya tanya merdeka, Anda sudah merdeka lalu, itu akan panjang rentetannya, nanti di opini publik saja kita bahas itu ya pas 17 ya, Agustus ya.
1: Banyak
0: itu, bahkan pasti bakal ada pro dan kontra nanti ujung-ujungnya ya.
1: Karena memang faktanya begitu sih.
0: Iya, saya sudah bisa benerka itu.
1: Ada yang sudah oke, ada yang tidak.
0: Iya, tapi kayaknya kebanyakan nggak oke deh kalau sekarang.
1: Iya, bagaimana keadaan begini? Belum lagi tadi Mbak pagi Mbak Aija bilang, Mbak Aija bilang nanti pemerintah berencana menaikkan pajak apa bagi pemilik rumah kontrakan lagi. Waduh, lagi pajak dan pajak. Kalau saya melihat itu sangat tidak apa, fair, tidak apa benar, karena dalam keadaan begini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau begitu mahasiswa mencari rumah di mana? Kan mereka menolong para mahasiswa.
0: Baik. Kita bahas kayaknya di ini aja ya, di opini publik itu nanti ya. Okay, time-nya ya. Gitu ya.
1: Topik itu ya.
0: Topiknya apa? Merdeka. Kalau mereka nanti belum saatnya.
1: Bukan, topiknya itu tentang
0: pajak.
1: Iya.
0: Ya Allah, kalau saya bahas pajak ini pusing lagi pala saya gitu.
1: Atau apa? Ya. Banyak bisa dibahas tentang pajak.
0: Oke deh, siap. Lagunya apa hari ini?
1: Lagu ini, coba saya nyanyi sedikit baru.
0: Iya, boleh, nah, boleh, boleh. Yuk nyanyi.
1: Apa judulnya apa ya?
0: Coba.
1: Penyanyinya siapa?
0: Coba
1: yang ini.
0: Coba.
1: Dirimu laksana surga.
0: Laksana surga kudu di Oris.
1: Tempatku mencurahkan.
0: Laksana surga kudu di Oris.
1: Rasa cinta suci. Siapa?
0: Dudi Oris, laksana surgaku.
1: Ya, Dudi Oris atau Mela Siska bisa juga yang mana saja.
0: Iya, saya maunya Dudi Oris, laksana surgaku.
1: Coba Mbak Muti nyanyi sedikit dulu.
0: Kenapa saya harus nyanyi?
1: Tiada yang mampu gantikan.
0: Enggak mau. Eh, ini dengar Reta loh, masa sih Mbak Muti, masa enggak tahu sih beda Mbak Muti sama Mbak Reta suaranya?
1: Aduh. Lanjut dulu sedikit. Tiada yang mampu gantikan.
0: Enggak mau, saya enggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi.
1: Ah bisa. Oke okay, sudah kalau gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Fori, buat yang rindu di IB dan yang koi, buat Bang Alex, Kang Ahmad Irwan, Kang Bang Irwan di. Kita lihat kemudian Budha Sultan juga Budha Sumi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ini Budha Sumi, semoga dia tidak nanti kasih semangat Mbak Muti ya.
0: Baik.
1: Ya, biasanya dia tidak akan lupa bilang pulang hati-hati ya sayangku ya.
0: Iya benar.
1: Julia, Yulin, terus ada Ria di Tanjung Pandan, Maria juga ya.
0: Dan
1: Lydia yang bareng.
0: Baik.
1: Bang Triyono, Bang Romlan, Bang Zulfaida, Bang Reman ya. Bang Sandi, terus Bang Sandi, ya. Tang itu dari siapa lagi? Almawadi, Sergio Yanes, terus Bang Johan Arif. Semua aja ya, banyak sih.
0: Baik, oke.
1: Okay. Baiklah, saya bilang mewakili lah semua ya. Sedikit ya, mungkin ada 40-an kali berapa. Nanti 3 menitannya ya bang.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Mbak Muti, nanti angkat topik yang tajam-tajam dikit kah ya, yang bagus-bagus.
0: Baik, siap. Makasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Marirwan, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah, walaupun sedikit masih dongkol itu kan, tetap aja sehat lah itu kan.
0: Oke, baik.
2: Biasa kalau saya anak mah itu kan timnas gagal maju ke semifinal itu aja udah kebaca sama Mbak Reta juga.
0: Iya, ini Mbak Reta atau Mbak Muti?
2: Bareta tuh ah.
0: Enggak, dari tadi saya dipanggil Mang Putih terus loh sama Bang Ramadan.
2: Mungkin agak sedikit ini Mbak, Pak Ramadan enggak konsen kayaknya. Kurang konsen mungkin gitu kan jadi.
0: Iya, enggak apa-apa deh. Iya.
2: Kalau saya mah tetap Mbak Reta itu kan, Mbak Reta Kurniawan, pasti yang namanya penyiar idola pasti tidak akan bisa terkecoh, tetap aja Mbak Reta punya ciri suara yang khas itu kan.
0: Oh, iya.
2: Yang selalu mengangkat merindukan saya gitu.
0: Iya. Aduh, keluar lagi gitu ya. Iya, enggak apa-apa deh. Oh iya, udah masang bendera merah putih belum?
2: Ya, sama cuma nonton aja lah, kan banyak.
0: Bukan masalah nonton, maksudnya Pak Irwannya udah masang bendera merah putih
2: ya, belum? Ya ada di depan rumah satu, umur dua. Cuman saya kan setiap tahun punya ini, atau kan banyak reporter tahunan Mbak Reta ini.
0: Oh gitu, jadi udah dipasang ya?
2: Udah.
0: Kan gimana nih suasananya? Ada... Suasananya di sana nih, udah ramai belum
2: suasananya dengan umbul-umbulnya? Suasananya masih biasa-biasa saja.
0: Enggak, tetap, maksudnya ramai dengan umbul-umbul, bendera merah putih. Nah,
2: udah
0: ramai ya di sana ya.
2: Umbul-umbul. Makanya di sini kan ada seorang pengusaha di sini ya, untuk bea dana agusan untuk berobat tidak boleh minta sumbangan, apalagi diam di jalan atau ke rumah. Biar saya yang nanggung gitu kan.
0: Wow, pengusaha. Keren dong pengusahanya.
2: Benar. Jangan sampai door to door misalnya kita semua, apalagi di jalan mengganggu ketertiban lalu lintas kan banyak, tidak boleh. Itu tanggung jawab pengusaha di sini. Memang jadi bukan hanya kepada Agustin aja, setiap lebaran pun juga, setiap berapun juga dia mah selalu memperhatikan itu kan. Dan tugas Agustin juga sama itu aja Baret.
0: Oh gitu, jadi akan ada kegiatan-kegiatan keramaian dong di daerah Pak Ahmad Irwan ya?
2: Ada kegiatan anak-anak atau kegiatan ibu balap karung yang paling ditunggu-tunggu kan ada pertandingan bola voli sekecamatan itu kan. Itu turnamen udah menjadi kalender putra putri. Cuman ini kan reporter tahunnya juga lagi berbicara sekarang di sini Barita.
0: Oh iya. Oh, Anda jadi reporter tahunannya nanti berarti ya.
2: Ya iya.
0: Waduh. Bakal dapat honor dong nanti ya. Dapat uang lelah dong nanti.
2: Ada juga, cuman tidak fokus ini untuk hitung-hitung.
0: Untuk hobi ya.
2: Kecuali kalau ada turnamen-turnamen yang tidak ada kaitan dengan apa?
0: 17-an.
2: Dengan ulang tahun, misalkan turnamen atau bukan ada kaitan, kita dipanggil ke itu ada membayar berapa sampai tuntas, soalnya gitu. Kalau lima enggak tuh
0: balik
2: 17 Agustus.
0: Cie keren. Oke deh, sukses deh kalau gitu.
2: Ini kan
0: ya,
2: saya memanfaatkan ilmu kan, pernah saya ikut lomba reporter di RRI Bandung gitu. Saya juara ketiga Bareta waktu
0: iya,
2: itu kan,
0: jadi
2: gitu.
0: Dimanfaatkan, dikembangkan, diasah terus ya, gitu ya.
2: Karena mungkin saya orangnya begini, Bareta orangnya sama gimana kata Ustaz Ima, jadi moderat lah, jadi tidak penatik kepada sekiranya positif, saya suka aja kan itu aja. Yang hal yang sekar positif, seperti senang reporter, senang berwisata, terus dalam hal terus masalah, jelas masalah keagamaan kan itu lebih diperdalam. Jadi orangnya sama demokrat, tidak fanatik kepada salah satu, tetapi dengan hal yang positif juga Bareta itu kan.
0: Baik.
2: Itu aja.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Jadi hari ini ya, pengen denger lagu apa nih kira-kira?
2: Ya sekarang lagunya ini aja lah. Kalau bisa saya minta lagu ini aja. Arjuna Mencari Cinta.
0: Arjuna Mencari Cinta.
2: Iya gitu kan.
0: Oke, boleh. Apa sih yang
2: Arjuna,
0: enggak ya?
2: Arjuna, bukan Ahmad Iwan. Ahmad Iwan bukan mencari cinta itu kan gitu.
0: Iya, mencari apa kalau bukan mencari cinta?
2: Hah? Mencari hantang yang enggak sebutkan.
0: Oke deh kalau gitu, Arjuna Mencari Cinta boleh. Lagunya buat siapa?
2: Pertama-tama saya kirimkan buat Pak Ramadan yang barusan ya. Bukan buat Budak Sumi, tadi Budak Sumi telepon, Kang ikut gabung di Kopsada, Mbak Nur Aisyah, wah Bareta, cuma bukan Mbak Nur Aisyah.
0: Iya hari ini salah semua gitu ya, ada Mbak Nur, ada Mbak Muti, dipanggil nggak apa-apa deh, saya siap.
2: Tapi
0: aja.
2: Sama enggak, itu kan tahu Bareta aja gitu kan.
0: Salah, saya Muti.
2: Oh gitu. Tapi ikut sore kalau subuh Mbak Nur Aisyah, kalau yang subuh yang Mutiara pagi saya juga bergabung tuh.
0: Iya, iya kan. Pagi subuh Mbak.
2: Terus kemudian ada Pak Bang Jul Paijar, Bang Irwan ya. Mm-mm. Ada juga Bang Jante, Bang Ramlan, kemudian ada juga Pak Randep Rambeklana ya itu kan. Mbak Bang Yota, ada juga Bang Ramlan, Pak Jadin, kemudian Bang Niko, Bang Alek, Bang Neku udah lama kedengaran Ibu Yulia sama Ibu Kori dan Bunda Rindu, kemudian ada juga Putra Banten, Putra Banten ya, Pak Leman juga. Buat semuanya aja bareta, saya pengen berpantun dulu ya.
0: Boleh, yuk, silakan. Cakep.
2: Apa merayap di tengah sawah tuh kan?
0: Apa yang merayap?
2: Apa merayap di tengah sawah tuh kan? Anak kepiting di lubanglah batu. Apa ku harap engkau kepada saya? Saya yang miskin lagi piatu.
0: Ish, mantap lagunya. Kayaknya dalam banget ya lagunya ya.
2: Ya iya itu kan.
0: Lagunya
2: batu karang pantunnya. Batu karang dari Wamena.
0: Cakep.
2: Kan. Bawa angsa di Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna.
0: Iya.
2: Buat bangsa serta negara.
0: Ini pas nih buat tema kita pantunnya. Ya, iya. Oke.
2: Tema jangan pantun-pantun galau-galau melulu tidak berarti.
0: Iya gitu, bener. Oke, thank you ya, makasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Yap.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Pak Yota matiin dulu, nanti kita telepon lagi. Oke, matiin dulu karena Pak Irwan belum matiin nih. Pamat Irwannya belum matiin dulu, baru ditelepon lagi. Baik, saya matiin langsung ya. Silakan coba lagi ya Pak Yota ya. Masih saya ajak Anda untuk gabung sama Pro 1. Masih di program kita Pro Persada. Halo Pak Yota, apa kabar? Halo, apa kabar?
3: Alhamdulillah lah, Mbak Rita. Walau masih terbaring.
0: Masih terbaring?
3: Agi lah.
0: Oh gitu, tapi jadi nggak bisa jalan ya? Jadi nggak bisa jalan ya, berarti ya?
3: Nggak lah.
0: Oke.
3: Iya. Atau ngapa lah?
0: Iya, tapi suaranya alhamdulillah sehat suaranya ya.
3: Sehat lah kalau suara, kalau nafsu makan kan sehat.
0: Kakinya aja ya mungkin orang sehat gitu ya.
3: Cuma kaki Agi sebelah nih Agi.
0: Tapi biasa kan bisa pakai tongkat kan sebelah kakinya yang ini kan sakitnya?
3: Belum susah digerakkan, cuma ke obat kampung lah kan.
0: Oh.
3: Sudah 3 kali ke tentilang.
0: Oh, udah 3 kali. Ada kemajuan enggak tuh kira-kira? Udah ada lumayan enggak perubahan belum?
3: Cuma duduk-duduk lah dipaksa-paksa dikit kan.
0: Oh, gitu, sampai duduk juga susah ya berarti ya?
3: Susah, Mbak. Wah.
0: Waduh. Oh, berarti kenanya dari pinggang sampai ke kaki gitu ya?
3: Dari selangkangannya di tengah patah sampai lutut juga.
0: Itu benar jatuh dari batang pisang?
3: Enggak lah, batang cempedak.
0: Tuh kan. Kurang asem ada bilang batang pisang. Saya bilang batang cempedak, batang cempedak. Oh, Bang Ramadan kemarin katanya batang pisang emang dasar gitu ya.
3: ngapain batang pisang di naik-naik?
0: Aduh ya Allah. Oke, tetap semangat ya Pak Yota ya. Semangat sehat, semangat sembuh gitu ya.
3: Amin.
0: Oke. Gimana nih, berarti udah masang bendera belum di sana di rumahnya?
3: Belum lah kalau di sekitar kami, tapi yang lain lah sudah lah. Kalau di rumahnya kan biasa aku lah biasa kan.
0: Oh, karena sedang cedera ini berarti enggak dipasang gitu ya.
3: Enggak, mungkin kalau anak nanti mau kan suruh anak lah kan.
0: Iya, tapi kalau di enggak juga Pak Yota juga enggak bisa keluar rumah gitu. Jadi enggak bisa lihat juga suasana di sana gimana gitu ya.
3: Enggak lah.
0: Oke, okay, enggak apa-apa. Ya deh, enggak apa-apa. Yang penting Pak Yota cepat sehat aja, fokus untuk penyembuhan ya Bapak ya. Amin. Oke, okay, deh Pak Yota pengen denger lagu apa hari ini?
3: Dari lagu Nyong Ambon ada enggak berita yang dari lagu timur?
0: Lagu timur yang mana maunya?
3: Yang judul Nyong Ambon.
0: Nyong Ambon bukan Tabola Boleh. Tabola Boleh Nyong Ambon. Nah, tak cari dulu ya Nyong Ambonnya ya. Siapa sing nyanyinya nih? Siapa yang nyanyiin?
3: Gak tau juga aku yang nyanyi itu, gak?
0: DJ Kelvin ya?
3: Kelvin lah dia.
0: Oke deh, coba nanti saya puter ya. Ada banyak Nyong Ambon, Nyong Timur di sini ya.
3: Yang Nyong Ambon.
0: Iya, Nyong Ambonnya juga ini banyak penyanyinya nih.
3: Banyak, basing lah kira.
0: Oke, yang salam agak ngebeat mungkin ya.
3: Salam buat Mbak Pak sampai Ramadan tadi.
0: Baik.
3: Bang Irwan tadi, Bang Irwan juga di Air Tandung.
0: Ya.
3: Julia Budi Sumi, keluarga Bang Alek. Tabu Kori, berkori juga. Budi Sumi sudah, Bang Zulfaizar, semua-semualah selamat siang, selamat istirahat.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Ditunggu ya Nyong Ambonnya ya.
3: Yo.
0: Oke, makasih. Cepat sehat.
3: Makasih juga. Amin. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Yota, semoga cepat sehat, harus semangat. Ya sakit ini harus semangat gitu ya. Kalau semangat, mudah-mudahan nanti cepat sehat. Semangat dari diri sendiri, semangat dari keluarga. Pasti keluarga akan menyemangati terus ya, mendampingi di kala-kala sakit seperti ini. Baik pendengar, kita lanjut lagi, pengen gabung. Oh ini belum dimatiin. Boleh, 94301 nya. Oke, halo Bro Persada, selamat siang.
4: Selamat siang Bro Persada, 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar Bu Desumi?
4: Kabarnya sehat-sehat saja Mbak Reta.
0: Sehat-sehat saja sayangku. Alhamdulillah sayangku, saya juga sehat sekali.
4: Kamu pagi sayangku enak ya?
0: Iya.
4: Kamu pagi sayangku kayaknya.
0: Mau aja gitu ya, ikut dipanggil ya, sayangku juga ya.
4: Dia diambil istrinya di rumah. Tapi apalah Bang Ramadan.
0: Iya.
4: Nenek-nenek yang anggap aja budemu mama.
0: Mama kita, ya? Orang tua ayu, kita, mama, ayu.
4: Mama kamu, nampaknya bude itulah.
0: Iya, anti deh ya. Mm-mm. Bibi gitu ya. Okay.
4: Ya bahasa mereka mungkin ya.
0: Ya okay.
4: Bahasa kami Bu De itu ayu mama bahasa kita lembang kami makwo ya.
0: Makwo. maklung.
4: Maklung ya makwo.
0: Makwo maklung gitu ya.
4: Kami Jawa itu
0: Bu De. Iya, benar. Oke deh, Bu De Sumi.
4: Iya.
0: Gimana nih, udah pasang bendera merah putih belum?
4: Belum. Bendera aja masih di pasar. Kan kemarin hilang.
0: Kenapa?
4: Beli
0: dong, udah tanggal 10 ya, besok.
4: Nanti juga lah nanti.
0: Tapi di sana gimana? Suasananya gimana di sana? Suasananya udah pasang bendera merah putih belum?
4: Udah ya, pinggir jalan udah pasang umbul-umbul ya. Kita kan agak masuk ke dalam, jadi agak gimana jauh lah dari keramaian jalan besar gitu.
0: Oke.
4: Nah, jadi pertengahan mau pasang boleh enggak juga
0: enggak boleh apa. Harus pasang dong.
4: Tapi lagi pasang bendera kecil aja lah, yang penting sebesar hati kita walaupun kecil benderanya. Kan hari kelahiran aku ya.
0: Iya, benar. 18 Agustusnya kan ulang tahun Bude, harus iya. Berarti harus lebih meriah, ada umbul-umbulnya gitu.
4: Iya, beli umbul-umbul yang gede lah.
0: Iya, beli umbul-umbul, beli bendera gitu, beli lampu warna-warni, jadi langsung dirayakan gitu. Sweet 17. Oke deh, Bude pengen denger lagu apa hari ini?
4: Dari Naf aja lah.
0: Naf yang mana?
4: Akhirnya
0: ku menemukanmu.
4: Oke, itu judulnya.
0: Oke.
4: Bang Ahmad Irwan tadi ya.
0: Bude bisa enggak nyanyiinnya sedikit lagunya?
4: Gimana ya? Akhirnya ku menemuimu.
0: Menemukanmu.
4: Iyalah, kan udah aku bilang aku udah apal.
0: Oke, soalnya buat siapa?
4: Nyanyi anu lagunya Satu Atap Satu Rumah, nah juaranya aku.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya spesial buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
0: Semoga
4: sehat selalu juga Bang Ramadan. Terima kasih. Mau panggil sayang, ayo sayangku. Biar dimarah bujumu. Tapi enggak lah, jangan dimarah-marah suaminya. Aku juga menghibur kita semua.
0: Benar,
4: ya.
0: benar.
4: Di radio di seluruh Indonesia mendengarkan kita, malu ya enggak?
0: Iya dong.
4: Makanya kita panggil nama doang.
0: Menghargailah
4: pangkat beliau ya.
0: Benar. Oke. Okay.
4: Bang Yokta tadi juga ya.
0: Buat
4: ada Bang Pak Yokam ya.
0: Pak Yota.
4: Juga ada atau Dahlan ya di Bangka Barat. Buat Jupaiza di Sengir ya. Abang Jul, kalau aku panggil Jul gak apa lah, dia pakai anak aku soalnya. Maknya pantaran tua, maknya dari aku. Dia panggil aku bule ya. Buat ya suami di Puput, buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Julia sama Putra Samba, semoga sehat selalu juga ya. Buat Rambe Kelana, salam kenal dari Budi Sumi ya. Kita gak bisa mantun Rambe Kelana karena gak bisa masuk. Buat Pak Romlan di Musaba ya. Buat atau Belti, Mbak Triono, buat dari Duri Ampul ya, Yulin juga, buat apa ya bang Irwan ya di Arkantung, buat bang Jais, buat siapa lagi nih, buat yang di Belisung ada bang Jinte ya, ada Ria juga di sana ya, siapa lagi nih ya, ada yang di Pangkalpinang banyak deh, ada Bang Panji ya. Bang Panji siapa lagi? Buat apa ya? Putra apa itu yang satunya?
0: Putra
4: Banten ya.
0: Putra Banten.
4: Putra Banten, salam kenal deh Budi Sumi ya. Buat semua deh dari Asa Pajet. Oh, Niko ya, Niko Marhadi ya, Nur Hadi ya. Sama Ambera ya, nanti enggak dipanggil ya, aku enggak ditegur mereka juga. Buat semua lah salam. Itu yang di Lampung ya, di Tanggamus ada Bang Leman ya.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Oke, buat semua-semuanya, salam sehat lahir batin deh Budi.
0: Baik.
4: Selamat pinang ya.
0: Siap.
4: Buat Mbak Reta tersayang.
0: Iya, makasih. Yuk.
4: Kuta nampak di tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
4: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
0: Mbok
4: Desumi dari Paret Lalang.
0: Baik.
4: Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santun.
0: Terima kasih kembali. Baik sayangku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yulin juga nih, buat siang pinjam lagu katanya. Nanti dikambil kembaliin lagunya Rindu dari Agnes. Mau salam sapa buat semuanya. Semangat selalu mbaknya sama tugas lanjut. Oke deh, baik. Mendengar, saya sampaikan dulu cek fakta untuk kebersamaan kita di siang ini.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saya sampaikan untuk ada cek fakta, saya kutip dari komdiki.go.id, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya hal tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Jadi pendengar, tautan terkait pendaftaran bantuan pangan 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. We'll be right back.

Pendengar masih bersama Pro 1, masih di program Pro Persada. Kita masih berbicara terkait gimana suasana jelang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Anda. Dan sudah pasang bendera merah putih? Kalau belum, segera pasang ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita nikmati lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di kebersamaan kita untuk hari ini.

0: Halo pendengar, masih bersama di Purwosada. Iya, masih bersama Reta ya. Gimana, udah makan belum? Yang belum makan, makan ya. Jangan sampai telat makan, apalagi punya mah. Kita lanjutkan kembali, buat yang pengen gabung boleh. Hujan ya? Enggak. Di sini panas banget Bang Paudo ya. Oke, baik. Ada Pak Kalmin dari Bulin. Oke, saya terima. Saya baca WA-nya. Assalamualaikum RRI, kalau di Erbulin umbul-umbulnya udah ramai mengisi jalan-jalan raya untuk bendera. Ada yang pasang, ada yang belum. Saya sendiri belum pasang, biasanya saya pasang tanggal 12 Agustus. Lagunya Ada Apa Denganmu dari Peter Pan. Oke, terima kasih Pak Kalmin. Ya, ada Pak Ramadan. Hai Mbak Reta, suaranya nyaring ya. Sampai tadi saya kira Mbak Muti. Berarti suara saya nggak nyaring ya? Baru hari ini nyaring, begitu? Iya. Oke, makasih Bang Ramadan. Degemur bersama kita juga di kebersamaan untuk hari ini. Pengen gabung masih saya buka ya kesempatannya. Sebelum nanti kita ke lagu lagi, ada Pak Kalmin lagunya Ada Apa Denganmu ya. Oke, halo para persada, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Nusa Persada. Iya, apa kabar?
1: Sehat
0: ya? Siapa ya?
1: Rambe Kelanang.
0: Oh. Semabung ya, Mbak, Pak Rambe ya?
1: Ya, Mbak.
0: Di Semabung kan?
1: Iya,
0: di Semabung. Kayaknya panas. Kayaknya panas juga di sana ya.
1: Wah, sedikit betul, Mbak.
0: Oke. Pak Rambe, gimana, udah pasang bendera merah putih belum?
1: Kenapa? Pasti dong pasang, tapi enggak ada kaitannya dengan koperasi ini, Mbak.
0: Gimana?
1: Nggak ada kaitannya dengan koperasi.
0: Nggak ada.
1: Khusus mengingat ini dipasang pun bendera. Ini mengingat perjuangan nenek moyang kita dulu.
0: Benar.
1: Tumpah darah merah warnanya. Tulangnya putih.
0: Gitu.
1: Apanya peribahasanya, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
0: Wah.
1: Jadi sekarang merah putih itu digunakan untuk rumit kecil. Jadi aneh rasanya, Mbak. Saya mau ketawa itu. Kebijakan-kebijakan yang kayak begitu yang kurang jelas gitu ya.
0: Aduh. Ini dalam nih, bawanya ke opini publik aja nih nanti ya.
1: Oh gitu ya. Mau masuk di opini publik semalam sama Bang apa? Sama Bang apa itu? Bang Irwan. Siapa?
0: Bang Dudi.
1: Bukan, yang satunya.
0: Bang Haris.
1: Enggak, Mak, kebetulan radionya ngulah, kemerosot gitu. Sebenarnya saya mau bicara juga masalah itu
0: ya. Oh gitu. Oke, deh.
1: Sampai kita ini lupa otonomi daerah itu.
0: Benar.
1: Itu lapar.
0: Iya.
1: Karena katanya perusahaan kehabisan duit nggak masuk di akal sama sekali.
0: Ya Allah, iya.
1: Cuman menyenggol sedikit aja karena bukan di waktunya. Ya.
0: Bukan di waktunya nanti. Kalau
1: ini apa ini temanya ini?
0: Temanya udah pasang bendera merah putih belum? Gimana suasana menyambut kemerdekaan di sana? Ya, yang ringan-ringan aja kita.
1: Untuk kota Semabungnya, karena ini kota ya sudah. Banyak umbul-umbul, sudah ada yang masang bendera merah putih di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, cuman di perkantorannya belum lah, karena belum hari H-nya ya.
0: Enggak, kalau di kita udah mulai nih pasang apa, umbul-umbul udah rame, hiasan, ya. Hiasan-hiasan udah ada juga.
1: Iya, kalau di umbul-umbulnya sih boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau bendera upacaranya kan...
0: Oh iya, upacaranya tanggal 17 kalau itu mah. Tapi Pak Rambe Kelana udah pasang belum bendera merah putihnya?
1: Alhamdulillah sudah. Cuman tadi kebingungan juga cari kemana. Saya tengok-tengok rupanya udah di kantor koperasi. Ya.
0: Oh itu bukan, itu KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Ya ampun, dibawa-bawa lagi ya. Oke, itu udah kita bahas kemarin. Apa kabar Koperasi Merah Putih Anda gitu kan?
1: Iya. Jangan ngasih umpan sama kucing itu.
0: Langsung gitu ya, langsung nangkep gitu ya kalau dikasih umpan ya.
1: Maksudnya begini, Mbak. Bagi masyarakat awam itu kita bahasanya harus bahasa-bahasa yang gimana gitu. Baru mereka tertarik gitu loh.
0: Padahal makanya tema saya itu kan hanya menanyakan apa kabar Koperasi Desa Merah Putih di daerah Anda. Tapi jawabnya ya Allah gitu ya.
1: Yang anehnya sekarang ini kalau orang dulu bilang yang koruptor itu katanya tikus. Kalau saya lebih apalagi kepada kucing, karena tikus nggak dipelihara. Kucing yang dipelihara.
0: Kucing
1: yang
0: dipelihara.
1: Kalau kucing dihadapkan pemanggang itu lambat laun pasti dicangap dia.
0: Iya benar. Kalau kucing Maya.
1: Iya. Jadi lebih apa kucing ya? Lebih terhormat kucing namanya. Mudah-mudahan kita nggak jadi kucing ya.
0: Ya apalagi kucing garong kan?
1: Nah ini itu yang saya tunggu. Kalimat itulah yang saya tunggu dari Mbak Reta.
0: Aduh panjang deh kalau gitu. Pengen lagu apa nih Pak Rambe?
1: Oke, lagunya kapan-kapan kita berjumpa lagi.
0: Tapi kita bukan lagu lama, kita lagu era 2000 ke atas, itu mah 2000 ke bawah.
1: Rasanya itu lagu itu saya masih SD.
0: Makanya itu enggak boleh. Kalau lagu itu harusnya nanti malam diputarnya di Ruang Rindu.
1: Sekarang lagu baru ya?
0: Iya, lagu baru 2000-an ke atas lah gitu.
1: Salahmu sendiri kata yang cantik di sini.
0: Dari siapa?
1: Rani.
0: Rani?
1: Iya.
0: Rani apa?
1: Rani aja enggak ada Rani Rambe
0: itu enggak
1: ada.
0: Rani aja.
1: Iya, Mbak.
0: Salamu sendiri ya. Cut Rani. Uh-huh. Oh iya, iya Cut Rani. Boleh yuk.
1: Ada ya?
0: Ada dong, salamu sendiri. Oke, lagunya buat siapa?
1: Oke, salam-salamnya ini ya buat Abang Dajul Faizar ini ya.
0: Mm-mm.
1: Bang Mail, Bang Azadin. Bude Sumi tadi yang udah cuap-cuap juga ya.
0: Mm-mm.
1: Tambah ada Bude Sumi ini kurang rame nampaknya.
0: Iya, benar.
1: Sehat selalu Putra Banten.
0: Mm-mm.
1: Di Banyuasin. Bang Ahmad,
0: Bang
1: Irwan.
0: Iya.
1: Mbak Rindu, Mbak Maria, Mbak Julia. Mbak Tri, mana suaranya Mbak Tri?
0: Mbak Tri disapa nih. Iya.
1: Rustam, Bang Niko.
0: Nah,
1: masih ada sedikit lagi ya Mbak ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Bang Ramlan, buat Pak Ikam.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Puji, Bang Yota. Bang Yota tadi udah masuk.
0: Udah masuk, iya.
1: Bang Jais ini enggak pernah nyenggol rambut celana. Padahal orang Selat Panjang dulu satu kabupaten gitu sama.
0: Ah, masa sih? Tahu-tahu kenal nanti, siapa tahu kenal nggak kira-kira?
1: Cuman sekarang kami sudah Girohil gitu.
0: Oh.
1: Kalau dulu sama-sama Kabupaten Bengkalis itu.
0: Oke. Terus?
1: Buat Bang Ibrahim.
0: Mm-mm.
1: Ramadan yang jauh nun di sana.
0: Yap.
1: Oke, buat penyiarnya Bang Haris, buat Bang Dudi,
0: mm-mm.
1: Bang Nopi. Yang khususnya ini penyiar favorit juga nih.
0: Mm-hmm.
1: Retanya gitu, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu di meja siar.
0: Baik, terima kasih buat banyak.
1: Yang, buat yang tersayang ini, salamnya mudah-mudahan dia makin gitu aja.
0: Kan di samping yang tersayangnya.
1: Oke, ya.
0: Di samping kan?
1: Iya, di sampingnya ini.
0: Iya, di sampingnya. Salamnya buat yang tersayang ya. Oke. Okay.
1: Namanya bagus Mbak.
0: Endah namanya Ramadini. Siapa?
1: Endah Ramadini.
0: Endah Ramadini. Dipanggilnya Dini ya?
1: Iya, cuma panggilnya Ayang dong.
0: Oh, Ayang. Oh iya.
1: Cuman dia belum masuk itu, kalau dia masuk biasa agak kocak juga.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Okay. Ya,
0: baik, siap, terima kasih Pak Rambe.
1: Fan-nya kompak selalu di udara.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rambe Kelana. Dagang bersama kita, salamu sendiri Cudrani Auliza ya, di request untuk hari ini. Oke, ada telepon WA dulu. Halo. Radionya dikecilin dong suaranya.
2: Udah.
0: Saya gimana kalau dengar suara saya sendiri gitu ya? Pengen mual soalnya. Oke, okay. Gimana kabarnya Pak Udo?
2: Alhamdulillah masih baik.
0: Masih baik ya. Panas ya kayaknya di sana.
2: Hah?
0: Di mana cuacanya di sana?
2: Kalau cuaca
0: panas.
2: Sama kayak sih lihat.
0: Panas ya.
2: Jangan.
0: Apa?
2: Mendidih kalau panas.
0: Oh. Terus gimana maunya?
2: Ya gimana aja lah.
0: Cari gara-gara ya.
2: Iya.
0: Udah pasang bendera merah putih belum?
2: Pasang bendera merah putih kalau untuk di tempat-tempat anu sudah.
0: Enggak, di rumah Anda dulu nah. Maksudnya saya tanya itu.
2: Kalau di rumah
0: kayaknya belum, kayaknya belum. Kayaknya enggak bakal pasang ini ya. Wah.
2: Iya, betul, betul.
0: Kapan
2: betul.
0: Jadi masangnya? Hari ini, besok atau tanggal 17?
2: Kemungkinan hari ini.
0: Nah,
2: bisa. Harus, kalau bisa, kalau sempat.
0: Harus dong hari ini. Kan disuruhnya dari tanggal 1 Agustus.
2: Apa iya harus?
0: Iya, harus dong.
2: Seharusnya tiap hari.
0: Enggak lah, kan momennya di Agustusnya. Karena momen-momen yang paling pentingnya di 17 Agustus, di bulan Agustusnya gitu. Tapi kalau di daerah Anda, sekitar Anda gimana nih suasananya? Apa? Suasananya udah meriah belum dengan umbul-umbul, dengan bendera merah putih gitu?
2: Nah itulah saya bilang tadi, kalau di tempat-tempat khusus itu dirayakan yang meriah.
0: Nah kalau di tempat Anda, nah, di daerah Anda?
2: Iya, ya di daerah saya begitu.
0: Oh, oh berarti udah rame. Eh apa sih susah jawab rame? Udah rame mbak, udah dipasang gitu aja jawabnya.
2: Iya, nanti jawabnya lihat kalau di rumah Anda gimana?
0: Iya, di rumahnya belum tadi kan? Hah. Nah, terus di daerah Anda di sekelilingnya udah dipasang semua berarti?
2: Ya, untuk instansi-instansi kayak di sekolahan, kantor-kantor.
0: Kalau di rumah-rumah penduduknya,
2: Enggak.
0: Enggak. Serius?
2: Asli.
0: Halo Pak Presiden. Ini Pak Presiden belum masang bendera. Ini wilayah mana ini ha?
2: Iya. Silakan. Kami tunggu. Nah.
0: Langsung gitu disambut gitu ya. Kedatangan Pak Presiden ya.
2: Sebenarnya apa nama itu? Kalau untuk program-program pemerintah yang seperti kami tidak mendukung.
0: Nanti itu bahasnya di opini publik, jangan di sini. Ini hanya pasang bendera. Aduh, hari ini banyak yang pengen yang bahas itu gitu ya. Oke deh, intinya belum dipasang dan akan segera dipasang benderanya Bang Baudo ya. Oke.
2: Semoga aja.
0: Iya deh, kalau gitu saya enggak bisa maksa. Lagunya apa Bang Baudo?
2: Lagunya apa ya? Lagu baru ya.
0: Iya 2000-an ke atas lah gitu. Lagunya apa?
2: Anu aja lah. Apa namanya itu Tak Bisa Miliki.
0: Dari?
2: Di siapa? Di
0: Setia Band.
2: Ya Allah, lupa bukan. Yang duet tuh.
0: Samson.
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Yang dengan Ebi.
0: Ebi, yang mana?
2: Derby Romero.
0: Derby Romero. Walau tak bisa memiliki. Abi dan Derby Romero. Oke, digas deh kalau gitu. Ya, lagunya buat siapa? Salamnya buat siapa? Ay, rame kali di belakangnya itu.
2: Iya lagi pada nongkrong.
0: Oh pantesan. Oke deh, salam buat teman-teman nongkrongnya ya. Oke, itu aja.
2: Itu aja lah.
0: Oke deh, ditunggu lagunya. Jangan nggak didengar lagunya ya, didengar ya.
2: Semoga aja.
0: Memang dasar gitu ya, cari gara-gara.
2: Nggak bunda apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat sekali.
2: Amin.
0: Oke.
2: Semoga selalu gitu ya.
0: Iya dong harus.
2: Jangan macam-macam.
0: Oh iya, enggak, semacam aja.
2: Jangan selengean.
0: Enggak selengean. Oke, thank you ya.
2: Yep, sama-sama.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, menghadapi pendengar yang satu itu gitu ya, ditanyanya jauhnya kemana, muter-muter terus ya. Oke, baik pendengar, ada berapa lagu nih? Ada 3 lagu. Pas nih kayaknya waktunya ya di menit ke-45 menit ini. Ada yang ingin gabung lagi? Aduh, tadi teleponnya, mohon maaf ya saya matiin karena mengganggu gitu tututnya gitu, suara penelpon yang lainnya enggak jelas. Oke, satu penelpon lagi deh saya terima sebelum saya akhiri di program kita Prawursada untuk hari ini. Dan sekaligus nanti saya pamit menemani Anda karena ada rekan saya. Nah, habis ini baru Mbak Mutiara Okta yang akan menemani pendengar kita hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, ini satu penelpon terakhir ya, saya terima. Halo, Pro Persada, selamat siang jelang sore.
1: Siang.
0: Iya, siang, apa kabar?
1: Gue rindu, salah. Pro Persada.
0: Ya, Mbak Jul, apa kabar?
1: Bangkakan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baik, siap.
1: Baik-baik sayang, Mbak Reta.
0: Bagus, oke.
1: Bangun
0: okay.
1: Tidur ini.
0: Iya.
1: Iya, baru mau keluar nyawanya itu.
0: Oh, belum nyatu sama rohnya berarti ya.
1: Iya, belum yakin.
0: Oke, gimana, udah masang bendera merah putih belum?
1: Udahlah, kami dari tanggal 1 kemarin.
0: Cakep ini. Cakep dari sekian pendengar tadi yang cakepnya ini dari tanggal 1 Agustus udah masang bendera keren.
1: Harus
0: menghargai perjuangan,
1: menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan kita.
0: Benar kali.
1: Memperjuangkan bangsa negara Indonesia.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, baik, siap. Oke deh, jadi pengen denger lagu apa nih?
1: Pengen denger lagu Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola itu versi lagu-lagu lama kan? Kita enggak boleh lagu-lagu lama, harusnya lagu baru.
1: Lagunya Aku Tak Mau Sendiri.
0: Nah, itu kan lagu lama, hanya di cover ulang aja.
1: Ah, ini aja deh. Lagunya ini.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Enggak tahu, cepetan.
1: Gak tahu lagi mau apa?
0: Terserah.
1: Derby Romero aja.
0: Apa?
1: Derby Romero.
0: Derby Romero-nya udah, walau tak bisa kumiliki, ini di request oleh Pak Udo.
1: Ih, Pak Liado ini ya, sembarangan.
0: Ayo. Aliando. Lagunya apa? Aliando?
1: Pak Liando.
0: Bukan Pak Udo.
1: Lagu apa ya?
0: Cepetan, lagunya apa?
1: Lagunya, oh ini aja, 9 Nyawa.
0: Dari?
1: Dari Duta.
0: Oke, Dikta?
1: Duta, Mbak.
0: Oh, Duta, iya, 9 Nyawa.
1: Salamnya untuk semuanya ajalah.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas.
0: Asik. Ya. Oke, 9 Nyawa ya. Baik.
1: Ya, 9 Nyawa, oke.
0: Makasih ya.
1: Makasih, Mbak Reta.
0: Dadah.
1: Selalu ya.
0: Yuk, sama-sama. Merdeka, terima kasih Mbak Julia. Itu penelpon terakhir kita, sekaligus saya Reta pamit menemani Anda dan empat lagu terakhir saya akan hadirkan untuk Anda semua. Terima kasih ya buat yang udah gabung sama kita untuk hari ini. Besok kita akan kembali menjumpai Anda setiap hari mulai pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pro Persada di Pro 1 RRI Sungai Liat. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,4 FM Pro 1 RR Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saudara pendengar, kembali menyapa Anda di Bangka Belitung sore. Kali ini saya Mutiara Okta yang nanti akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya di sajian Bangka Belitung sore kami akan hadirkan musik dan informasi dengan ragam informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hingga petang nanti. Dan mendengar, sebelum kita beralih ke informasi, kami hadirkan terlebih dahulu satu single dari Dere dengan judul Kota.

Ya, benar, kami berikan informasi yang pertama untuk Anda. Ribuan bendera merah putih dibagikan di Bangka Selatan jelang 17 Agustus. Menjelang 17 Agustus, bendera merah putih mulai berkibar di depan rumah warga di Bangka Selatan. Kibaran bendera juga tampak di perkantoran dan juga lingkungan sekolah. Aksi warga ini menjadi bagian dari gerakan pembagian ribuan bendera yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bangka Selatan. Kepala Kesbangpol Bangka Selatan Nirmayani mengatakan pembagian dilakukan melalui sekolah-sekolah dan pihaknya telah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat yang disalurkan melalui sekolah-sekolah, ucap Nirmayani pada Sabtu 8 Agustus. Gerakan ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pembagian 10 juta bendera merah putih se-Indonesia. Nirmayani mengimbau sekolah-sekolah untuk ikut menyalurkan bendera ke masyarakat sekitar. Warga Tobowali Asrul juga menyambut baik pembagian ini. Baginya, mengibarkan bendera bukan hanya memeriahkan HUT RI, tetapi juga cara menghargai jasa para pahlawan bangsa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, pendengar, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda di Bangka Belitung sore dalam sajian musik dan informasi. Kali ini TNI AL menggagalkan penyelundupan 1,3 ton ketamin dari kapal MV Gingsan. TNI Angkatan Laut bersama tim gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ketamin sebesar 1.298 kg atau hampir 1,3 ton dari kapal asing MV Gingsan di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata dalam konferensi pers di Batam mengatakan barang bukti tersebut ditemukan dalam 65 karung yang diangkut oleh kapal MV Gingsan. Jika dikonversikan berdasarkan estimasi harga ketamin, nilai barang ilegal tersebut hampir mencapai sekitar 2,1 triliun rupiah. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi TNI AL khususnya Koarmada 1 bersama Badan Intelijen Negara, Polri, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Deni juga mengatakan pihaknya masih membuka kemungkinan adanya muatan lain di kapal tersebut. Untuk itu, pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto menjelaskan pengungkapan tersebut bermula dari informasi intelijen yang telah memantau aktivitas MV Gingsan selama sekitar 3 bulan terakhir. Kapal tersebut diketahui berbendera Tanzania dan membawa 8 orang awak kapal yang seluruhnya merupakan warga negara asing. Sementara itu, tujuan pelayaran, pemilik kapal, serta pihak yang bertanggung jawab atas muatan masih dalam proses pendalaman. Suyudi juga menjelaskan bahwa ketamin merupakan obat yang digunakan dalam dunia medis sebagai anestesi atau obat bius. Namun penyalahgunaan ketamin menjadi perhatian karena adanya peredaran secara ilegal yang kini semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang diberi

0: kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.
1: Ya, pendengar, kali ini kembali saya hadirkan informasi dari mancanegara. Lebih dari 40 ribu jiwa terdampak banjir imbas tanggul jebol di daerah Myanmar. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyarwady, Myanmar. Kata seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimyatna di Ayeyarwady pada 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah sebagaimana warta Xinhua pada Minggu. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah bantuan juga sementara telah dibuka hingga Jumat 7 Agustus malam waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward, sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkotaan berangsur turun, sementara di 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar atau 100 kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan dalam bencana tanggul jebol di Myanmar ini. Dan pendengar, berikut kami hadirkan kembali musik pilihan untuk menemani waktu Anda di sore hari ini.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

Di dalam sajian musik dan informasi dalam Bangka Belitung sore, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini dari dunia olahraga. Duel Persija versus Persib yang dijadwalkan akan digelar di Stasiun Gelora Bung Karno. Duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua di Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengonfirmasi telah mendapatkan izin untuk penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik ini. Prapanca juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stasiun tersebut, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Untuk ke depan, Prapanca menyebut bahwa GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Thailand pada 10 Agustus. Selain itu, Macan Kemayoran juga akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus mendatang.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

0: Ya, benar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami masih akan melanjutkan sajian musik dan informasi dalam Bangka Belitung sore. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudian.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better.

0: Kali ini kami hadirkan kembali informasi untuk Anda mengutip portal rri.co.id, kapal KM Nadira alami kebocoran dan kandas di perairan Pukan, Kabupaten Bangka pada Minggu 9 Agustus dini hari tadi. KM Nadira yang memiliki ciri khas berwarna merah, krim, dan putih bertolak dari Pelabuhan Jeliti, Kabupaten Bangka pada Sabtu 8 Agustus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tujuan mengantar ponton menuju Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah. Sekira pukul 2.40 dini hari, awak kapal melaporkan ke Basarnas Babel jika kapal mereka mengalami kebocoran. Merespon hal itu, Kantor SAR Pangkal Pinang memberangkatkan satu tim rescue Basarnas bersama anak buah kapal KN SAR karena langsung dikerahkan ke lokasi kejadian menggunakan sekoci KN SAR Karna. Tim bergerak mendekati lokasi, titik lokasi kapal yang kandas. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KN SAR Pangkal Pinang, Mikael Rahman, dalam keterangan yang diterima RRI menyatakan saat setiba di lokasi kejadian, tim mendapati kondisi KM Nadira sudah hampir dipenuhi oleh air laut. Meski demikian, tim Basarnas bergerak cepat dan berhasil memindahkan kedua korban, yakni Herman 30 tahun dan Saroni 30 tahun, beserta sejumlah peralatan berharga milik mereka ke atas sekoci dengan selamat. Setiba di dermaga, kedua awak kapal tersebut langsung diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing dalam keadaan selamat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Picknight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.
1: Ya, pendengar masih bersama dalam sajian musik dan informasi di Bangka Belitung sore. Kali ini informasi dari portal rri.co.id mengenai kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Rinjani yang dipastikan berhasil dikendalikan. Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, memastikan telah berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya yang terjadi di kawasan Resor Sembalun di SPTN Wilayah 2 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran pertama kali dilaporkan masyarakat pada Jumat 7 Agustus sekitar pukul 16:48 WITA. Petugas Resor Sembalun bersama siswa PKL SKMA kemudian melakukan pengecekan dan menemukan 3 titik api aktif di kawasan Maletan. Tim gabungan langsung melakukan konsolidasi dan menyiapkan peralatan pemadaman sebanyak 22 personel dari Balai TNGR, masyarakat Mitra Polhut, TNI Polri, serta pemadam kebakaran terlibat dalam penanganan awal. Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan perkembangan api yang dinamis, tim memutuskan kembali ke posko sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah sesuai dengan standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan pengamatan awal, luas areal yang terdampak diperkirakan mencapai 30 hektar. Vegetasi yang terbakar didominasi adalah semak, perdu, dan juga liana. Pemantauan perkembangan api dilakukan menggunakan drone. Penanganan juga diperkuat personel dan armada pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Timur, Polsek Sembalun, serta Koramil Sembalun. Operasi kemudian dilanjutkan pada Sabtu 8 Agustus sekitar pukul 00:15 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 35 personel dari Balai TNGR ikut diturunkan. Sekitar pukul 1:30 dini hari waktu Indonesia Tengah, api berhasil dikendalikan dan pemeriksaan di lokasi juga tidak menemukan titik api aktif.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Sungai Liat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Sekian Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Peristiwa tsunami atau gelombang besar yang menghantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

Masih dalam rangkaian musik dan informasi dalam sajian Bangka Belitung sore, pendengar. Kali ini kemeriahan kembali hadir dalam peringatan di Festival Merah Putih di Kota Bogor, Jawa Barat pada minggu hari ini. Ribuan warga mengikuti kirab bendera Merah Putih Raksasa sepanjang 500 meter dalam rangkaian Festival Merah Putih FMP ke-11 di Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Dedi Arohim, mengatakan kirab dengan total panjang bendera mencapai 500 meter menjadi pembeda dalam Festival Merah Putih ini dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Dan penjelasan warga juga mengatakan kirab dari Tugu Kujang dengan membawa 5 bendera merah putih masing-masing sepanjang 100 meter, kemudian melintasi Jalan Oto Iskandar Dinata, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Jenderal Sudirman hingga Pusat Pendidikan Zaini atau Pusdikzi. Dedi juga menjelaskan masyarakat dari berbagai kalangan turut memeriahkan kirab tersebut, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum. Sejumlah peserta dan tamu dari luar daerah seperti Bandung, Samarinda dan Medan juga hadir mengikuti kemeriahan rangkaian Festival Merah Putih ke-11 di Bogor kali ini. Dedi menyebut Festival Merah Putih telah menjadi tradisi masyarakat Kota Bogor yang secara konsisten diselenggarakan selama 11 tahun untuk menyemarakan peringatan HUT Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.
1: Baik pendengar, kembali hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini mengutip rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh staf khusus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan yang menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dan per hari ini, ucap Alfreno, pihaknya telah menyentuh kurang lebih 2.000 titik di seluruh Indonesia dan menerbitkan konektivitas untuk desa-desa yang belum pernah punya fiber connectivity. Dan dengan terkoneksinya 2.000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal itu ditegaskan oleh staf sus bidang kepemudaan dan startup Alfreno menjadi langkah Kemkomdigi dalam menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Ia menuturkan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital haruslah berlandaskan pada prinsip 3C. Ketiga prinsip itu yaitu connectivity, katalis, dan kompetensi. Melalui konektivitas tersebut, masyarakat dapat mengembangkan kompetensi digitalnya di kampung atau di desa. Sehingga dengan pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital.

Ya pendengar, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan musik-musik pilihan untuk menemani Anda dalam petang ini dan sembari menanti azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan religi untuk Anda.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat kau uji keikhlasanku, kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi. Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: 1.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Ya, pendengar, pukul 18.45 dan tadi kami sudah hadirkan sajian musik-musik religi untuk Anda. Dan tentu kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta pendengar di hari Minggu petang ini. Dan semangat untuk Anda, saudara pendengar, untuk memulai kembali aktivitas dan juga rutinitas di Senin hari esok. Dan persiapkan diri Anda untuk berbagai aktivitas pandan Anda yang mungkin sudah menunggu dan menanti di hari Senin esok pagi. Dan baik pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali tentu sajian musik dan informasi untuk Anda dalam rangkaian Bangka Belitung sore. Kali ini saya hadirkan musik pilihan dari Bersena Bestandi, Ruang Baru.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya pendengar, kami hadirkan single sesi potret untuk Anda, menemani santai Anda di petang hari ini. Dan single sesi potret dari Ari Lasmana featuring Enau ini menjadi salah satu single yang cukup mengiris hati. Lirik-liriknya pendengar, mungkin selainnya Anda bisa nikmati dari lirik-lirik lagu sesi potret ini sendiri, tentang kehilangan, tentang penyesalan yang dulu sesi potret yang selalu ia benci ternyata menjadi aneh saat seseorang berkurang dan tidak lagi ada di dunia ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Swardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yakcil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, ke Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkotaan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencak silat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PB IPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar masih bersama dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam Bangka Belitung sore. Dan tadi sudah kami hadirkan dari Warta Berita Pro 3 RRI bersama Anda tadi sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kembali kami hadirkan Mimbar Agama Kristen kali ini untuk menemani Anda dengan topik setia memberitakan kabar baik.

yang dikasih oleh Tuhan, pendengar RRI dimanapun saudara berada, kasih dan penyertaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita hari ini. Sedikit waktu kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari nas dasar pembacaan kita, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menjadi orang percaya yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua manusia yang membutuhkan keselamatan. Saya percaya semua manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan yang namanya keselamatan, dan mereka membutuhkan informasi dari kita yang sudah mengenal akan keselamatan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa RRI, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita membayangkan ketika seseorang sedang menunggu kabar penting dari sebuah rumah sakit, kabar tentang kesembuhan orang yang dikasihi. Betapa bahagianya ketika dokter keluar dan membawa kabar baik bahwa pasien telah pulih. Atau bayangkan seseorang yang sedang terjerat utang besar, lalu seorang datang membawa kabar bahwa utangnya telah dilunasi. Berita baik selalu membawa kedamaian, berita baik selalu membawa sukacita, dan berita baik selalu membawa harapan yang baru. Saudara, dari sejarah Rasul Paulus menulis surat Roma untuk menjelaskan betapa besarnya kasih dan keadilan Allah. Dalam Roma 10, Paulus menekankan bahwa keselamatan tersedia bagi siapa saja yang percaya dan berseru kepada nama Tuhan. Namun, Paulus memberikan argumen logis secara berantai. Bagaimana orang bisa berseru jika tidak percaya? Bagaimana bisa percaya jika tidak mendengar? Bagaimana bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana ada yang memberitakan jika tidak ada yang diutus? Saudara, kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita diutus dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Saudara, pesan utama dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kesetiaan memberitakan Injil bukan sekedar tugas pendeta atau penginjil awam, melainkan panggilan mulia bagi setiap orang percaya. Kaki yang melangkah untuk membawa kabar baik adalah kaki yang indah di mata Tuhan. Saudara, kita belajar tentang poin-poin penting mengapa kita harus memberitakan kabar baik itu. Kabar yang membawa keselamatan bagi setiap manusia. Yang pertama, memberitakan kabar baik adalah tugas orang-orang yang diutus. Dalam Roma 10 ayat 15a dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Saudara, kata diutus di sini merujuk pada kesadaran bahwa kita adalah jalan atas kemauan, bukan jalan atas kemauan sendiri, melainkan kita jalan atas perintah raja di atas segala raja. Dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20, bahwa kita itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita. Saudara, mungkin banyak orang Kristen merasa tidak layak atau ragu untuk berbagi tentang kasih Tuhan karena merasa bukan lulusan sekolah teologi. Padahal setiap kita yang telah mengalami kebaikan dan keselamatan dalam Kristus adalah orang-orang yang telah diutus ke dalam lingkungan kita masing-masing. Di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, kemudian di sekolah, ya, bagi anak-anak sekolah maupun di lingkungan kemasyarakatan.
Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita menyadari bahwa keberadaan kita di tempat kerja atau lingkungan rumah saat ini adalah sebagai utusan Kristus untuk membawa damai dan kebenaran? Saya mau jawab ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus. Kita sudah diselamatkan, karena itu kita memberitakan keselamatan itu kepada orang lain yang pasti membutuhkan berita tentang keselamatan itu. Pemirsa RRI yang berbahagia, yang kedua, keindahan kaki pembawa berita. Saudara Paulus mengutip kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Secara fisik, kaki pahlawan atau pembawa pesan pada zaman dahulu pasti kotor, berdebu, lelah, bahkan penuh luka karena berjalan jauh melintasi padang gurun. Tetapi, mengapa Alkitab menyebutkan indah? Saudara, kaki itu menjadi indah karena estetik, bukan karena estetikanya, melainkan karena nilai pesan yang dibawanya. Pesan itu membawa keselamatan, pemulihan, dan harapan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kesetiaan kita memberitakan Injil mungkin menuntut pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan terkadang kita mengalami namanya penolakan ataupun cemoohan. Namun di mata Allah, setiap langkah pengorbanan yang kita lakukan demi membagikan kasih-Nya adalah tindakan yang sangat berharga dan indah di mata Tuhan. Dan saudara, yang ketiga, bentuk nyata kesetiaan memberitakan Injil saat ini adalah bagaimana kita setia memberitakan kabar baik di kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita setia memberitakan kabar baik dalam kehidupan sehari-hari kita melalui hidup atau gaya hidup. Kabar baik paling efektif yang sering dibaca orang dunia bukanlah Alkitab cetak, melainkan cara hidup kita, kejujuran kita, kebaikan kita, pengampunan, dan kasih yang kita tunjukkan adalah kabar baik yang nyata yang kita bisa saksikan. Kemudian dalam perkataan dan keberanian berbagi, menjadi pendengar yang baik bagi semua yang sedang terbeban berat, serta memberikan pengharapan di dalam Kristus ketika ada kesempatan. Dan melalui dukungan dan doa, menjadi penopang bagi pelayanan penginjilan, baik secara finansial maupun doa, yang tekun bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita bisa mendoakan orang-orang yang belum percaya di dalam Kristus, supaya mereka melalui jamahan kasih daripada Tuhan, hatinya boleh terbuka, sehingga para pembaca atau para pemberita kabar baik itu menyampaikan dengan mudah dan terkomunikasi dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemirsa RRI, pendengar RRI yang setia, panggilan memberitakan Injil adalah panggilan mulia. Tuhan tidak menuntut hasil, yang instan bagi kita, melainkan kesetiaan untuk terus melangkah dan membagikan kasih-Nya. Kaki yang rela melangkah bagi Kristus meski lelah adalah kaki yang indah di hadapan Tuhan. Kalau ada tantangan dan dalam kehidupan kita, mari kita punya komitmen. Minggu ini kita memperlihatkan kasih kita di dalam melayani Tuhan, yaitu menjadi pembawa harapan, menjadi pembawa berita sukacita, menjadi pembawa berita yang memberitakan tentang kasih Kristus kepada semua orang. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan bersama-sama dengan pemirsa RRI dimanapun berada, bahwa kita adalah manusia, kita adalah orang percaya, kita adalah surat Kristus yang harus memberitakan kabar baik kepada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berkat masih dalam sajian Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta. Dan setelah ini kami akan kembali hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dalam Bangka Belitung sore. Tetaplah bersama dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Ya, pendengar, single Tutur Batin dari Yoran Yunita menjadi penutup perjumpaan kita dalam Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini akan ada Bangka Belitung malam bersama rekan saya Dudi R. Pramana yang akan menemani Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Sampai jumpa.

0: SMA, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman, dengan para pendukung Bagus, diperankan oleh David Kolik, Dika, diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas.

Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Malam hari ini pendengar Bangka Belitung Malam hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi, rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Tentu di edisi 9 Agustus 2026 saya akan menghadirkan juga program rutin kita yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan pilihan lagu dan juga informasi dalam Bangka Belitung Malam.

0: Wuh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Bangka Belitung Malam, pendengar, dan kami hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini melansir informasi dari portal rri.co.id terkait dengan ribuan bendera merah putih dibagikan di Bangka Selatan jelang 17 Agustus. Pendengar, jelang 17 Agustus bendera merah putih mulai berkibar di depan rumah masyarakat di Bangka Selatan. Kibaran bendera juga tampak di perkantoran dan juga di sekolah. Aksi warga tersebut bagian dari gerakan pembagian ribuan bendera yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Bangka Selatan. Kepala Kesbangpol Bangka Selatan Nirmayani mengatakan pembagian dilakukan melalui sekolah-sekolah. Gerakan ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pembagian 10 juta bendera merah putih se-Indonesia. Nirmayani menghimbau sekolah-sekolah ikut menyalurkan bendera ke masyarakat sekitar. Sementara itu, warga Tobali Asrul menyambut baik pembagian ini. Baginya, mengibarkan bendera bukan hanya memeriahkan HUT Republik Indonesia, ini juga sebagai cara untuk menghargai jasa para pahlawan bangsa milik seluruh masyarakat Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

Masih di Bangka Belitung malam, pendengar, dan satu pilihan informasi terakhir di ruang dengar Anda sebelum nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Pro Persada, maksud kami Ruang Rindu, ya pendengar, ya ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, untuk itu Anda tetap bersama kami dan ikuti siaran kami, karena tentu akan kami undang Anda untuk bergabung di interaktif kami nanti di 0717943001. Satu pilihan informasi, kali ini informasi terkini terkait dengan kapal KM Nadira yang alami kebocoran dan kandas di perairan Pukan, Kabupaten Bangka pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026 dini hari. KM Nadira yang memiliki ciri khas berwarna merah, krem dan putih bertolak dari Pelabuhan Celitik, Kabupaten Bangka pada Sabtu 8 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tujuan mengantar ponton menuju Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah. Sekira pukul 2:40, awak kapal melaporkan ke Basarnas Babel jika kapal mengalami kebocoran. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kakansar Pangkal Pinang Mikel Rahman Junika dalam keterangan yang diterima RRI menyampaikan setibanya di lokasi kejadian, tim mendapati kondisi KM Nadira sudah hampir dipenuhi oleh air laut. Meski demikian, tim Basarnas bergerak cepat dan berhasil memindahkan kedua korban, yakni Herman dan Saroni, beserta sejumlah peralatan berharga milik mereka ke atas koci dengan selamat. Dan setiba di dermaga, kedua awak kapal tersebut langsung diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing dalam keadaan selamat. Nah, itulah informasi terakhir pendengar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung malam. Kita akan segera menjelang program kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk itu sekali lagi tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
3: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
2: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita lahan lapar, tapi nahan diri, belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
3: Bener banget. Berubah nggak harus diumumin kan? Nggak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
4: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi lebih baik.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, kami hadirkan dua lagu pilihan yang sangat luar biasa. Ada miliknya Ahmad Albar dengan Lenggang Puspita, dilanjutkan milik Anggun C. Sasmi, Tua-Tua Keladi. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan semangat terus di malam hari ini pendengar dalam momen Ruang Rindu di Agustus ya, 9 Agustus 2026. Nah, pembahasan kita ini tentang kado. Wah, kado yang pasti tentu setiap orang pasti pernah mendapatkan kado atau hadiah ya. Nah, kalau kita berbicara kado, kado apa, kado paling berkesan yang pernah didapatkan? Boleh bercerita bersama kami ya di Ruang Rindu melalui telepon 0717943001. Kita angkat, ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, pemberi lagu.
0: Mantap, ada Embera. Apa kabar Embera?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah mulai sehat ya, alhamdulillah. Embera di mana Embera, lupa lagi rumahnya?
1: Kudai.
0: Iya, di Kudai ya. Apa ya, kegiatan ya malam ini?
1: Hah?
0: Malam ini apa kegiatannya?
1: Ngapain?
0: Lagi nyantai.
1: Oh,
0: nyantai sambil baring. Oke lah, kalau begitu sudah makan Embera?
1: Sudah.
0: Sudah ya, iya sudah malam ini ya, sudah pukul 9 lewat 11 ya. Oke Embera, hadiah atau kado terindah yang pernah didapatkan atau paling berkesan nih, apa ini?
1: Duit.
0: Duit? Dari siapa itu?
1: Orang,
0: oh dari orang, banyak duit yang dapatnya?
1: Ya, ada yang 200.
0: Alhamdulillah, rezeki namanya ya. Oke, oke, oke. Siap, kalau gitu mau lagu apa? Embera.
1: Lagu Tommy Pisa.
0: Tommy J. Pisa yang mana?
1: Kemarin.
0: Kemarin?
1: Kemarin sama aku.
0: Oh, Tommy J. Pisa judulnya Kemarin. Oke, siap. Salam sapanya boleh.
1: Mari Om Alek, Pak Sultan, Pak Irin, Irin Apo, Irin B, Wah Bang Ian, Wah Nizil, Ramit, Wah Sadi, Wah Juliak, Wah Dasumi, Sarap, Wah Ngamran, Wah Sadi Sempat, Medin, Ini, Wah Astri, Wah Isti, Wah Wah
0: Oke, siap. Makasih banyak Embera sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Embera di Kudai ya. Alias di mana ya? Lupa lagi daerahnya. Ya Kudai ya. Di belakang Embera ada siapa? Halo. Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, Bude Sumi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, diriku sehat selalu sayangku.
0: Mantap, luar biasa. Alhamdulillah, saya juga Bude. Lagi ngapain Bude malam hari ini?
2: Nyantai nih, lagi ngopi.
0: Oh, lagi ngopi sambil menyantaikan diri dan mendengarkan kita ya, Ruang
2: iya.
0: Rindu ya. Oke, siap. Bude, kado terindah atau paling berkesan yang pernah didapatkan? Cerita dong.
2: Banyak sih kalau kado terindah.
0: Yang paling berkesan, yang paling
2: yang
0: indah.
2: Yang paling berkesan, gak bisa dilupakan sampai akhir hidup ya. Kado dari suami.
0: Wah, apa
2: kalau
0: itu?
2: Kalau ulang tahun selalu pelukium kan.
0: Wih, masih ingat terus sampai sekarang ya.
2: Iya, sampai sekarang.
0: Iya, okelah kalau begitu Bude. Ya, mudah-mudahan kenangan ini menjadi semangat untuk Bude gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, mau lagu apa Bude malam hari ini?
2: Dari Laura Drakel ya.
0: Apa judulnya?
2: Burung Ingin Kembali.
0: Burung ingin
2: kembali. Ingin kembali.
0: Burung ingin pulang.
2: Burung ingin pulang ke sarang. Ya betul. aja kau.
0: Oke, silakan. Salam sapanya. Salam. Tapi ini apa? Bukan dari Laura Drokil, dari Nia Daniati. Mau?
2: Dari Laura adanya.
0: Coba Laura. Laura.
2: Ada Laura.
0: Laura Drokil. Judulnya apa tadi? Burung ingin pulang ya. Boleh lanjut, Budi.
2: Salam Mbak Ambera tadi ya. Mbak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan, Bang Jais, Ayu di Maluku, Bang Zupaizar, buat Yaswamid ya, buat putra Jambi ya, buat juga ada putra apa tadi, putra Banten ya, buat Rabe Kelana juga, Bang Romla di Muntaba, buat Julia dan putra Sambas, buat Bang Alek dan Ibu Kori, semoga sehat selalu, buat Atok Betim ya, Mbak Yono, buat Atok Dahlan, Bang Yokta juga, ada Bang Yokan ya di Nusa Bangka Barat, buat Pak Ajadin ya, buat siapa lagi nih, buat Bang Irwan di Ekantung ya, buat Bang Panji di Pasger, Yulin ya, ada Niko, Nur Hadi ya, siapa lagi? Ini di Pangkal Pinang ada Reza ya, Reza, John Arif, siapa lagi? Abah semua lah.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lupa ya. Bapak iya. Brahim 86 selalu menyala abangku, ayo gabung.
0: Mantap.
2: Buat Bang Topan juga di Riding Panjang, Bang Gente Belitung Timur, Bang Topan Belitung ya. Buat semua ya.
0: Oke.
2: Okay. Sehat lahir batin deh Bu Desumi di Parelalang.
0: Amin.
2: Ini Bang Rudi ya.
0: Ya benar Bu De.
2: Bang Rudi sama bertugas sama cuap cuap.
0: Oke.
2: Okay. Hati-hati ya sayangku.
0: Oke,
2: selamat
0: siap.
2: Sehat selalu buat keluargamu di rumah. Semoga semuanya sehat lahir batin.
0: Amin.
2: Mendapatkan yang barokah dari Allah ya. Yang
0: amin.
2: Yang penting kesehatan lahir batinnya Bang Rudi.
0: Siap, biar makasih banyak Bu De.
2: Makannya penting sehat.
0: Iyalah
2: sehat
0: benar.
2: Sehat itu mahal bro.
0: Benar.
2: Salam sayang selalu buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Wow. Oke.
2: Oke lah. Terima kasih ya Bang Rudi.
0: Yo, sama-sama Bu De.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Desumi ya di Parit Lalang ya. Makasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Lanjut silakan ya. Kita undang lagi ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Malam Bang DRP, Bang Dudi Ramadan Pramana.
0: Ada Bung Ramadan ini ya?
3: Iya, dengar Ramadan.
0: Iya, kabar baik Bung Ramadan?
3: Iya, semoga Bang Dudi sehat walafiat.
0: Amin.
3: Baik saja sama keluarga ya.
0: Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selalu dong, mudah-mudahan kita sehat selalu.
3: Gimana
0: ya?
3: Gimana?
0: Apanya yang gimana ini?
3: Topiknya.
0: Oh, topiknya. Di sekarang di Papua pukul berapa ini?
3: Hah?
0: Jam sekarang jam berapa nih di Papua nih?
3: Jam ya sama.
0: Lama ya.
3: Tapi sudah rubah 11.18.
0: Oh, udah jam 11 ya, udah larut malam kalau di sana berarti ya.
3: Masih tetap 2 jam.
0: Iya, oke lah ya. Kalau begitu. Temanya ya, kado terindah ataupun kado paling berkesan yang pernah didapatkan. Apa nih?
3: Oh.
0: Ceritanya.
3: Jam tangan.
0: Jam tangan. Dari siapa kok bisa sangat berkesan?
3: Ada dari keluarga, dari apa? Dari teman dekat gitu, Bang.
0: Iya. Sampai sekarang masih dipakai?
3: Masih baik, cuma saya belum pakai. Yang saya pakai yang saya beli sendiri.
0: Oh, kalau yang kado belum dipakai.
3: Iya.
0: Sayang yang dipakai ya.
3: Yang dia itu apa namanya? Digital itu.
0: Digital, oh yang ini
3: otomatis kan kalau dia menyala sendiri.
0: Oh, yang kalau dipakai baru hidup gitu ya?
3: Iya, pakai ada kita mesti apa ke riset dulu di HP kita.
0: Gitu. Oke, okay. Jadi belum dipakai ya?
3: Iya, yeah, bagus itu.
0: Oke okay lah, mau lagu apa, Bung Ramadan?
3: Dari Rose and Andres saja ya, yang judulnya Sarina.
0: Sarina judulnya?
3: Iya, Sarina, Rose and Andres.
0: Sarina.
3: Sarina.
0: Rosi.
3: Kalau GBK itu apa? Gedung Bung Karno apa namanya?
0: Gelora Bung Karno. Sarinah dari siapa tadi? Sarinah ya.
3: Sarinah dari Rose and Andres.
0: Rose. Sarinah Rose. Rose
3: and Andres. Andres kan N D R E S.
0: Sarinah. Sarinah ya. Ya apa Sarinah? Sarinah.
3: Sarinah.
0: Sarinah Rose and
3: oke, okay, ada oke. Okay.
0: Sarinah Rose and
3: ada pernah minta.
0: Sarinah Rose and
3: udah ke bang ketemu ya?
0: Belum ketemu ini.
3: Nah,
0: belum ketemu. Sari oh, ya? Sarinah Rose.
3: Rose ada.
0: Rose.
3: Coba pelan-pelan.
0: Rose and
3: Rosie, Rosie.
0: Rosie, huh? Gitu ya?
3: Iya, Rosie, Rosie biasa R O S I S I itu.
0: Oh, Rosie.
3: Andres itu A N D R E S.
0: Andres.
3: Andres. Andres.
0: Sarinah Rosie Andres. Oh, Rosie Andres. Oke, okay, iya, siap. Andres. Lanjut salam sapanya.
3: Salamnya.
0: Mm-hmm.
3: Tadi Bude Sumia sama Embera. Terus ada Pak Rambekana ya, Pak Yota, Pak Odo, terus atau BLPM ya, Bang Panji, Bang Lema, terus Pak Triono, Bang Yul ya, Putra Sambas, Menjati Berjais, ya suami, Pak Satihis. Terus Pak Sadi, Bang Reza, Bang Johan Arif ya, Bang Niko, Bang Alex, Bung Kori, Bung Rindu, Ibe, Ampuy, terus satu ya, ya Sergio Yanis, Pak Tajudin, Bang Lara, ya, terus siapa lagi, Julia, Yulin ya, Ria. Terus ada Lydia juga, Maria, yo, Bang Romla,
0: mm-hmm.
3: Ya, Pak Buana, semuanya aja, Bang Dudi ya.
0: Oke, siap.
3: Ya. Harapan pokoknya salam sehat rahmi selalu, salam sehat selalu.
0: Baik, makasih banyak Bung Ramadan ya.
3: Yo, sami-sami Bang Dudi ya.
0: Yo.
3: Dudi, Ramadan, Pramana.
0: Siap, okay. Makasih banyak ya.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Ramadan di Papua Sorong. Baik pendengar, sudah ada 3 pendengar kita yang bergabung di malam hari ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita hadirkan dulu lagu pilihan yang sudah di request. Tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
2: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
1: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
2: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
1: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
2: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
1: Waduh, jadi gimana dong?
2: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
1: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

0: Rindu memori lewat lagu. Baik, kita lanjut pendengar, mengundang Anda untuk bergabung di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu.
0: Mantap, ada Bung Romlan ya. Oh, di Mentapa. Alhamdulillah sehat, Bung Romlan. Gimana kabarnya?
1: Sehat juga lah, Bang.
0: Alhamdulillah. Apa aktivitasnya malam hari ini?
1: Barusan bantu istri tadi, ngangkut-ngangkut barang tadi.
0: Oh, tutup ya?
1: Sudah
0: tutup ya, alhamdulillah rezekinya ya, alhamdulillah.
1: Aman ade lah kita nih.
0: Iya, alhamdulillah rezeki ya.
1: Bersyukur dong ya.
0: Bersyukur menerima apa adanya rezeki yang dikasih kan. Temanya kado terindah atau paling berkesan yang pernah didapatkan. Apa nih?
1: Kalau udah lebih dulu udah lupa Bang, kalau udah tua nih. Waktu barusan tahun tadi dapat bingkisan dari Raja Prima tuh juara pantun dulu Bang. Pulsa Bang di transfer 1.000.
0: Wah, mantap.
1: Tadi, kan?
0: Iya.
1: Tahun tadi ada tahun tadi. Itu cuma berkesan banget, cuma itu saya itu bukan itu sombong Bang, kita terima kasih buat orang transfer Bang, buat Raja Prima kita ya.
0: Oke deh.
1: Buka lagi itu udara.
0: Oke. Okay.
1: Kalau hadiah itu dari RI juga sering dulu Bang, ada kain dulu, tapi Bang Dodi belum kerja di situ.
0: Iya, yang terakhir kemarin dapat pas Ramadan ya, kalau nggak salah ya.
1: Pas Ramadan dapat juga Bang.
0: Iya, oke. Kalau
1: oke
0: begitu.
1: Oke Bang, tak lagu Bang ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu kalau cinta di mana kini itu Sultan masuk Bang ya, kategori penelbuhan ya.
0: Apa judulnya?
1: Sultan cinta di mana kini itu Bang.
0: Cinta di mana? Cinta di mana kini ya?
1: Oh.
0: Sultan ya, dari Sultan.
1: Iya, Sultan.
0: Sultan.
1: Bang, pokoknya dari Sultan Bang ya.
0: Dari Sultan ya.
1: Oke.
0: Okay. Sultan sebentar. Bolehlah nanti saya pilih dari Sultan ya.
1: Oke Bang. Tuku ala Abang udah sering ketemu kita dulu kan.
0: Oke, okay, siap.
1: Abang itu muda orangnya, putih. Kepala juga penting dengan ini Bang, dengan ini sama orang itu.
0: Iya, oke, okay, lanjut salam sapanya. Silakan.
1: Tuku ala Bang ya. Sama fotokopi Bang Ramadan di Sorong tadi Bang ya. Moga sehat Bang Ramadan ya.
0: Amin.
1: Buat atau itu kawanku tuh, yang kawan pemandu tuh gue ada Sumi ya. Terus juga buat Bang Ota juga, terus juga buat Bang Dahlan yang di tangga tanah ya, Gendang. Terus juga buat Yulia, Diko, kawan-kawan kita tuh, Zulbaizar, Iya di Belitung, dan juga di Belitung. Terus juga buat Bokori dan Bang Alen ya. Semualah Bang ya, tanpa terkecuali Bang ya.
0: Oke, siap. Makasih banyak.
1: Bang ya, bukan saya selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Tetap tersenyum Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada ibadah juga Bang.
0: Iya dong, benar.
1: Ya, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Romlan di Mentaba ya. Makasih sudah bergabung malam hari ini. Lanjut di belakangnya. Halo, Ruang Rindu. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alex.
2: Apa
0: ya?
2: Kabar,
0: alhamdulillah sehat Pak Alex. Oh, baru pulang main gap. Oh, udah ikut lomba berarti. Oh, jam 9. Oh, RT menang, RT-nya.
2: Menang dalam malam ini.
0: Alhamdulillah. Iya, kalau menang kayak gitu kan.
2: Apa ceritanya itu?
0: Oh, ceritanya kado atau kado paling indah atau paling berkesan yang pernah didapatkan.
2: Berkesan cincin batu akik. Cincin batu akik dulu.
0: Oh, cincin batu akik.
2: Cincin berkesan dengan saya itu.
0: Dapat dari siapa itu?
2: Dari seseorang.
0: Dari seseorang. Oke deh, kalau begitu.
2: Cincinnya dari berapa lama cincinnya?
0: Sampai sekarang masih dipakai terus?
2: Masih.
0: Wow.
2: Kalau kita sholat ya
0: kak. Kalau lagi sholat enggak. Batu akiknya batu apa jenisnya?
2: Batu akiknya batanya itu batu ubi gitu ya.
0: Hah?
2: Batu ubi gitu ya.
0: Oh iya.
2: Cuman dulu ya. Ini orang tua itu dulu.
0: Oke deh kalau begitu. Mau lagu apa Pak Alex?
2: lagunya jangan salah menilai ya.
0: Jangan salah menilai.
2: Masuk enggak?
0: Jangan salah menilai dari sebentar. Jangan salah. Jangan salah menilai dari siapa sih? Penyanyinya Pak Alex.
2: Tagor kayak.
0: Jangan salah. Tagor ya, Tagor Pangaribuan ya. Oke, siap. Salam sapanya.
2: Ibu Romlan ya, salam pompa Ibu Romlan. Desumi, Emira, Kang Irwan, Pak Irwan, Ahmad Irwan yang di Bandung, Boramatan, Bu Bori, saya nggak bilang nama Bu Bori, saya nggak keluar betul-betul. Tidur mungkin lah.
0: Iya, kayaknya Tidur sudah tidur ya. Biasanya langsung gabung kalau nggak belum tidur dia.
2: Terus kita buat Pak Yota, mulai kita sembuh. Muleman, Jul Faizar, Maria, Ria Blitung, Jante Blitung, Nito, Nur Hadi, buat semuanya.
0: Oke, siap kalau begitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex ya di Air Bara sudah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Alex kita angkat lagi, ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Pak Bang Zulfaizar, Bung Zulfaizar ya. Di Sengir. Kabar baik Bung Zulfaizar?
3: Baik-baik aja lah.
0: Alhamdulillah. Apa aktivitasnya malam hari ini?
3: Masa dia habis nonton bola tadi tuh di toko dulu, di warung dulu.
0: Oh, nonton bola. Siapa lawan siapa tuh?
3: Entah, Malaysia apa main. Jelas juga ini nonton tadi.
0: Oh, Malaysia. Ya,
3: nonton yang apa, Andai itu ya, kejuaraan ASEAN tuh.
0: AFF itu ya?
3: Iya.
0: Iya. Ya, sayangnya Indonesia sudah dipastikan ya, tidak bisa lolos ini ya.
3: Iya,
0: apa-apalah tapi. Bukan rezeki lah namanya ya. Iya. Kado terindah yang pernah didapatkan atau paling berkesan apa nih?
3: Iya, tapi bukan kado, bukan berupa kado deh, ini dibungkus pakai amplop aja nih, Bung Aris.
0: Apa itu? Apa itu?
3: Jam arloji lah di untuk jam tangan.
0: Oh, jam tangan.
3: Iya, waktu SMP dulu, waktu ini cinta monyet lah.
0: Es, cinta monyet. Cinta oh, jadi dapatnya dari si doi gitu ya.
3: Iya. Tapi mau balas itu tidak kebalas sampai sekarang, Bung Aris. Bung Rudi.
0: Oh, enggak kesampaian ya.
3: Iya, tidak kesampaian. Sudah
0: ya.
3: Kita tuh kan.
0: Jadi jamnya masih disimpan enggak tapi?
3: Masih disimpan tapi lah mati lah.
0: Iya, enggak bisa hidup lagi ya.
3: Enggak, iya, tapi tetap disimpan Bung Rudi.
0: Oh, iya, kenangan terindah ya.
3: Iya, kenangan terindah.
0: Lagunya mau lagu apa?
3: Lagu Release Me ya.
0: Release Me.
3: Angel Fit ya.
0: Siap, salam sapanya silakan.
3: Salamnya buat ini, buat Bung Alek tadi, buat Ibu apa sih? Bu Kori ya. Kori. Terus buat Bu Lezumi, buat Julia, buat Mbak Rindu, buat Mbak Rindu diampui juga. Nah, terus buat Pak Ramadan tadi, buat satu lagi Bung Leman, buat Kang Irwan di Bandung, buat Empera tadi, buat Juan Narif, buat Sergio Yohanes, buat Pak Irwan juga di Air Kantung, buat Mbak Triyono, buat Atok Beltim, buat Niko, buat Tu Hamid, buat Pak Azadin, buat Bung Yota, siapa lagi, buat Bung ini, Bung Rambe, Bung Rambe Kelana, buat putra ini, putra apa tuh, putra Banten, buat siapa lagi, buat ya Bung Lara juga, Bung Lara Hiroshima, buat Bung Raman lagi ya. Terima kasih semua yang udah nyalami, mudah-mudahan pada sehat-sehat semua juga. Bung Arisnya, Bung Rudinya juga mudah-mudahan sehat selalu, Bung Rudi ya.
0: Amin. Ya
3: Rabbal Alamin. Dibukai Allah setiap saat. Terima kasih, Bung Rudi.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada 3 pendengar kita yang bergabung. Kita lanjut hadirkan kembali pilihan lagu di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
4: Rina, ada asap tuh dari dapur.
3: Ya ampun, apinya mulai membesar.
4: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
3: Tapi barang-barangku?
4: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
3: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
4: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
5: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, sebelum kita ke telepon, kita ke WA dulu pendengar ya. Kita sapa para pendengar kita yang ingin bergabung di WA kita. Ada Bung Juan Arif ya. Terima kasih Bung Juan Arif sudah bergabung. Assalamualaikum Bang Dudi. Selamat malam semuanya. Tidak ada kado istimewa yang bikin surprise, hanya gitar akustik atau gitar bolong dari seseorang, tapi sudah lama sekali orangnya sudah lost kontak. Salam sapa buat Pak Zulpaisar, kemudian Pak Irwan, Budi Sumi, Pak Ramadan, Julia, Ria di Belitung, Maria, Bung Yota, Bu Kori, Bang Panji, Nico dan lain-lain. Lagunya To Love Somebody dari Michael Bolton. Terima kasih Bang. Salam sehat di udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Juan Arif sudah bergabung bersama kita. Lanjut silakan. Yang ingin bergabung kami masih undang Anda untuk bergabung di WA ataupun di telepon juga ya. Halo. Ruang Rindu, selamat malam. Tunggu Bung Yota ya. Nanti kita angkat ya teleponnya ya.
1: Malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Ada Mbak Tri ya? Bukan ya? Oh, ini Bung Rambi. Iya.
1: Masih ingatannya memang masih.
0: Luar biasa ya. Bung Rambi Kelana di Air Hitam ya?
1: Semabung.
0: Semabung ya, di Semabung. Semabung sama Air Hitam deketan ya?
1: Berdekat tetangga.
0: Iya, tetangga. Tetangga satu kota gitu ya. Iya. Oke, apa aktivitasnya malam hari ini Bung Rambe?
1: Aktivitasnya baru pulang dari luar tadi Bang.
0: Oh, dari luar. Minggu malam Senin keluar gitu ya.
1: Tapi apa ini dari acara pertama Ruang Rindunya sudah on ya, ini ya. Sudah on air.
0: Oh, sudah ikutan gitu ya.
1: Sudah ikutan. Oke. Masuk tadi ya, terima kasih yang sudah nyenggol nama Rambe Kelananya itu.
0: Iya, mantap banyak
1: temanya
0: tadi.
1: Temanya apa nih, Bang? Malam.
0: Temanya kado terindah atau paling berkesan yang pernah didapatkan apa ini?
1: Oh, boleh cerita sedikit ya, Bang?
0: Boleh. Cerita panjang juga enggak apa-apa.
1: Karena saya sangat jarang cerita juga nih malam ini. Saya mau cerita Bang Budinya yang ganteng itu.
0: Boleh. Ceritanya tentang apa ini?
1: Di kampung kelahiran saya pernah saya tinggalkan 35 tahun. Pada waktu itu saya ngemsi di situ, diundang oleh yang punya pesta itu. Kebetulan kenal waktu kecil ya.
0: Iya.
1: Senior saya lah. Jadi untuk nikahkan anaknya. Kebetulan rupanya MC yang dari musiknya juga ada, MC kondang yang di daerah kecamatan situ juga ada. Jadi pada waktu itu kami MC bertiga, sementara mic itu yang ada kan dua yang biasa dipegang itu.
0: Iya.
1: Jadi saya tuh nggak berapa kebagian ngomong. Tapi alhamdulillah MC yang kondang ini pun masih mengangkat nama juga, saling mengangkat juga gitu. Cuman kesempatan saya tidak seperti MC yang normal di satu pesta gitu.
0: Iya.
1: Sementara selangkan saya diundang langsung oleh yang tuan rumah.
0: Tuan rumah gitu ya. Oke.
1: Jadi karena saya nggak dapat ngomong banyak, waktu saya mau nyanyi, saya langsung buat satu hadiah nyanyi saya itu kirimkan langsung kepada pengantin. Yang bunyinya begini, terkhusus buat kedua mempelai yang akan berlayar melalui bahtera cintanya mengharungi samudra asmara untuk mencapai pulau bahagia.
0: Mantap.
1: Sebuah kado dari saya melalui sebuah lagu perjuangan dan doa dari Bang Haji Rumah Irama.
0: Oh,
1: cuma itu Bang yang saya ucapkan. Jadi pengantinnya ngasih salam dari jauh gitu kedua-duanya. Sementara ini pengantin kan saya nggak kenal nih.
0: Iya.
1: Cuma karena anak teman tadi. Jadi 2 jam kemudian Bang, tuan rumah meminta acara joget semuanya turun biduan, sama yang di pentas semua turun, sementara biduannya 4 waktu itu. Jadi 7 sama orang-orang tuanya joget semua di depan pengantin Bang. Jadi saya pun ikutlah karena saya tidak merasa di situ orang utamanya di pentas, ya nggak berapa berbuat saya, mic pun nggak dikasih sama saya. Jadi entah macam mana Bang, kedua pengantin itu ujuk-ujuk turun dari pelaminan. Karena di depan pelaminan itu kami joget-joget itu kan, langsung ngasih sesuatu sama saya.
0: Oh, is apa?
1: Berupa amplop.
0: Oh. Jadi,
1: yang tadinya saya kurang pede gitu karena ada MC utama, akhirnya saya menjadi satu kenangan yang indah sampai sekarang.
0: Wow.
1: Memang sih nominalnya nggak seberapa, tapi kan kenangan
0: kesannya indah, gitu ya.
1: Ah, kesannya itu kok segitunya pengantin itu tadi, yang biasanya kan orang yang ngasih kado sama pengantin, ini kebalik, pengantinnya yang ngasih kado, kedua-duanya merangkul saya dan menyalami saya.
0: Gitu. Oh, berarti jadi karena itu, karena doanya tadi mungkin ya?
1: Enggak bisa saya lupakan tuh sampai sekarang kenangan indah itu.
0: Wow.
1: Walaupun saya tidak banyak bicara waktu acara
0: MC-nya,
1: tapi ada dapat yang tidak didapatkan orang lain gitu.
0: Wah, oh, mantap, itulah yang itu dia, kesannya itu apa mendalamnya itu mungkin yang diterima oleh para pengantinnya. Ya.
1: Mohon maaf kalau bagi pendengar mungkin itu tidak menjadi satu kesan, tapi bagi saya itu tidak bisa saya lupakan sampai kapan.
0: Iya, mantap, luar biasa. Luar biasa
1: oke,
0: itu. Oke, lagunya mau lagu apa?
1: Lagunya Bibirmu Sembanis Es Krim. Itu apa ya, Bibir dan Hatimu ya?
0: Coba kita cari. Penyanyinya siapa?
1: Billboard.
0: Bibir dan?
1: Bibir dan Hati, kalau nggak salah.
0: Oh iya, Ari Wibowo ya?
1: Ada ya?
0: Ada, boleh, boleh.
1: Ya,
0: salam sapanya, ya. Silakan. Ada dong.
1: Oke, kalau Bang Dudi aku yakin ada, karena dia jeli jarinya.
0: Iya dong.
1: Sudah ahlinya gitu. Oke, di sini buat Bang Zulfaizar, buat Bang Mail, Bang Ajadin, Bude Sumi, buat Bang Embera tadi ya, mudah-mudahan udah sembuh. Buat Putra Bantennya, Bang Ahmad, Bang Irwan, Mbak Rindu, Mbak Maria, Mbak Julia, itu yang kocak juga ya. Mbak Tri, mana suaranya? Udah masuk Mbak Tri-nya apa belum nih?
0: Belum.
1: Bang Alex, Bang Rustam, Bung Niko. Ada sedikit lagi, nggak apa-apa ya, Bang?
0: Lanjut.
1: Ya, kalau nggak disenggol, kadang-kadang merajuk orang, Bang.
0: Iya, jangan merajuk-merajuk lah ya.
1: Bang Ramlan, Pak Ikam, Bang Puji, Bang Yota, juga Bang Jais yang sama-sama dari Riau gitu ya. Itu aja Bang yang belum tersenggol. Mohon maaf nanti kepanjangan ngamuk pula yang di belakang.
0: Iya. Oke, makasih
1: pokoknya
0: banyak ya.
1: Semuanya Bang, salam kompak selalu. Khusus buat Bang Dudinya semakin jaya aja gitu di meja siarnya ya Bang.
0: Siap, makasih
1: oke,
0: banyak.
1: Oke, buat yang terusus nih, buat yang tersayangnya selalu berada di samping semakin setia aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Kita sapa Bung Yota di Bangka Barat. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Bang Dudi.
0: Yo.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, Bung Yota di Bangka Barat. Apa kabar Bung Yota?
2: Alhamdulillah lah, walaupun sedikit kurang sehat nih kan.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting badan kita masih apa ya, masih bisa menikmati rezeki, napas, makanan, ya kan?
2: Rasa apa kan?
0: Iya. Kalau rasa manis tetap manis, alhamdulillah. Kalau rasa manis berubah jadi pahit, nah itu yang tidak, alhamdulillah ya.
2: Walaupun di bawah panasnya tiap hari, ya kan?
0: Iya. Oke lah. Malam hari ini lagi santai mendengarkan kita ya. Iya. Apa nih kalau versi Bung Yota nih, hadiah yang paling berkesan atau paling indah lah didapatkan?
2: Termasuk terkesan ingat terus lah, karena kita istilah kalau dulu tapi kan masih masa-masa puber lah, kita monyet lah kata Bang Zulfaizar tadi kan. Itu dikirim sama kawan perempuan kan.
0: Aha.
2: Zaman dulu itu apa itu modelnya amplop apa itu perangko itu kan.
0: Oh, perangko itu, kan. Iya,
2: zaman dulu kan perangko kan Bung Dudi ya.
0: Benar,
2: banyak itu perangko, tapi kini lagi hilang itu kan. Sayang kata Bu.
0: Oh, sudah hilang sekarang?
2: Sudah, karena pindah.
0: Iya, karena pindah.
2: Orang tua dulu, pindah ke Cebus, ke Mentok, hilang kan.
0: Aduh, sayang ya. Padahal berkesan pasti ya. Sayang. Jadi koleksi gitu kan?
2: Koleksi perangko itu.
0: Perangko, aduh. Masih ada ya orang? Apa sih ada nggak ya? Kira-kira orang yang hobi koleksi perangko kayak gitu masih ada kayaknya Bung Yota ya? Masih banyak kayaknya.
2: Masih. masih paling-paling yang masih surat menyurat lah
0: kan. Ya, iya, perangku, perangku. Ada sebutannya orang yang hobi apa mengoleksi perangku tuh ada namanya gitu.
2: Ada apa aja lupa lah gua.
0: Ada istilahnya itu. Oke lah kalau begitu Bung Yota, mau lagu apa malam hari ini?
2: Dari yang judul You Make Me Cry, ada enggak Bung Dudi dari Jane?
0: You make me cry. Midnight dari Midnight. Jane Midnight ya.
2: You Make Me Cry dari Jane.
0: Jane Midnight.
2: Kau membuat aku menangis.
0: Wih. Kau membuat aku menangis ini ya. Oke, siap. Oh, tapi baru ya lagunya ini ya? Apa udah lama ya?
2: Sering juga sih diputar kalau orang rindu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
2: Ada.
0: Ini lagunya lagu baru tapi kayaknya di list baru, kita barunya di tahun 2026 malah. Versi lain ada nggak? Yang lain nih?
2: Dari Sania aja lah kalau yang yaitu You Are The One.
0: You're Still The One. Wih, lagu ini mantap ini. You Are Still The One dari miliknya Sania Twin ya. Oke, lanjut salam sapanya.
2: Salam buat yang tadi sudah masuk, Bang Alek, Indera ya. Pak Ramadan, Bung Rambek Lana tadi, Bang Zulfaizar, Atok Dahlan, Budi Sumi, Julia, Pak Irwan, Bang Juan Arif, Bang Panji, Yak Suhanid, Pak Azadin, Bang Romlan tadi, Pak Idham di Pradung. Buat semua-semualah selamat malam aja, sehat malam. Buat Bang Dudinya, terima kasih.
0: Oke, semoga siap.
2: Lalu.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar sudah ada tiga lagu yang akan kita hadirkan ya di malam hari ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu. Kita lanjut lagi ya nanti. Yang sudah bergabung dua kita akan bacakan nanti di segmen berikutnya, segmen ketiga kita. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, kita langsung menuju ke WA. Kita bacakan WA yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Buang Juan Arif Prangko, Pilateli bang. Oh iya, namanya Pilateli. Kalau yang hobi mengoleksi prangko itu ya bang ya. Makasih banyak Bung Juan Arif. Lanjut ada Julia. Assalamualaikum Bang Dudi. Selamat ulang tahun ya. Tanggal 6 Agustus kemarin kan ulang tahun Bang Dudi. Semoga menjadi penyiar yang baik kesayangan keluarga. Amin. Terima kasih banyak. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Kalau hadiah terindah dari suami, kue ulang tahun pernikahan atau happy anniversary, mantap. Tapi sekarang udah pisah bang, udah masa lalu. Oh iya, tapi masih berkesan lah ya kadonya ya. Request lagu Teratai dari Inka Christie, spesialnya untuk Bang Dudi aja yang sedang berulang tahun dan untuk semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Julia di Airua. Ya, mudah-mudahan doanya terijabah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ada siapa ini? Kita sapa juga. Selamat malam. Assalamualaikum Abang penyiar. Mau pesan lagu Hati yang Terluka dari Betaria Sonata. Salam buat Bu Reti Sidomampir, Ojes Bojes, Daeng Alitopan, Kocan, Amin dan Tama di Sungai Liat, Merawang. Saya selalu

dan sukses selalu dari anak Sungai Ujung Pengkal. Buat abang penyiar, salam ganteng, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Nama WA-nya Sang Depati. Wih, keren ya. Oke, siap kita hadirkan lagunya ya.

0: Baik, kita lanjut kembali mengundang Anda yang ingin bergabung di line telepon kita, silakan ya. Kita undang ke satu pendengar lagi di segmen ketiga kita ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, mantap. Ada Bang Niko, panggilnya Bang Niko sekarang ya.
1: Iya.
0: Oh, Hindi.
1: Apa kabar dulu?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Niko. Bang Niko sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Tapi sekarang kemarau agak kering enggak di daerah Rebo, enggak ya?
1: Agak ada sih air, cuma kayaknya udah dalam
0: ke sumur. Oh, sumur sudah mulai kecil ya? Waduh.
1: Masih ada lah, sih banyak ya.
0: Masih ada airnya tapi.
1: Masih.
0: Berarti sumurnya mata airnya bagus itu ya?
1: Iya, bagus airnya, biru begitu kan.
0: Oke, kalau gitu, Ko Niko, kado atau hadiah terindah yang pernah didapatkan dan paling berkesan nih apa nih? Boleh cerita sama kita nih?
1: Itu kan dari ibu. Ya dikasih sih, cuma itu ya apa ya, berbentuk gelang dia.
0: Oh, gelang.
1: Gelang, tapi dari batu giok.
0: Oh iya iya iya ya. Warnanya warna hijau ya berarti?
1: Iya, warna hijau gitu kan.
0: Itu
1: juga kayaknya udah lama juga sih. Dia dari ibu itu dapat dari
0: turun temurun berarti ya?
1: Iya. Enggak tahu lah udah keturunan keberapa, enggak tahu.
0: Sekarang masih di Koniko berarti ya?
1: Iya, masih simpan, masih itu lah. Cuma kayaknya di batu giok itu untuk anak cewek sih sebenarnya.
0: Oh gitu. Tapi dipakai nggak? Nggak ya?
1: Nggak lah, malu ya.
0: Iya, tapi menjadi ya, hadiah berkesan ya.
1: Itu perempuan gitu.
0: Harus perempuan ya, karena motifnya mungkin perempuan gitu ya?
1: Nggak, dia bentuk kayaknya kalau orang itu biasanya sih itu yang perempuan sih yang pakai batu giok gitu.
0: Gitu, oke deh.
1: Nggak tahu, dikasih ke saya mungkin pas dia nggak bisa jalan tuh yang ngurus saya masalahnya.
0: Oh gitu.
1: Nah, sekitar dia nggak bisa jalan itu sekitar 4 tahunan lah. Sebelum meninggal dia kan sendiri yang ngurus.
0: Tapi batu giok itu setara dengan emas nggak ya? Nggak ya, mahalan emas ya teh?
1: Nggak, kalau batu kayak gitu sih tergantung itu ya, tergantung orangnya, nggak ada harganya juga. Nggak ada apanya gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Harga mungkin ada, cuma tergantung lah. Mungkin kalau batu yang grip, tergantung gripnya juga sih. Kalau gripnya bagus, grip A gitu kan bagus. Kan kayak batu permata gitu kan ada grip-grip.
0: Iya, iya, benar-benar ya. Benar. Ada grade-grade kaya, tergantung dari gridnya ya.
1: Misalnya okay. Kayak ruby gitu kan.
0: Iya.
1: Misalnya kayak safir gitu. Kan masih ada kelas-kelasnya. Grip 1, grip 2 gitu kan. Kalau giok juga termasuk banyak sih grip 1, grip 2. Nggak tahu nih saya punya itu grip berapa, saya nggak tahu.
0: Mudah-mudahan grade paling tinggi lah ya.
1: Nggak tahu, yang penting kan dari...
0: Iya, pemberiannya itu, kesannya itu gitu ya.
1: Iya,
0: oke, kalau gitu.
1: Pernah dikasih nenek juga kalung, tapi berbentuk apa ya? Kalung, tapi kalung emas sih.
0: Oh, kalung emas.
1: Cuma ditolong orang, nggak tahu.
0: Iya, ya bukan rezeki namanya Koniko ya.
1: Iya, belum pernah dipakai lagi. Cuma nggak 15 mata kalau nggak salah.
0: Nih, banyak itu.
1: Kalau, iya, belum pernah dipakai.
0: Bukan rezeki namanya, itu berarti rezeki orang lain gitu ya.
1: Kayaknya orang-orang yang dekat tahu kata kita nggak ada bukti ya, tidak sih ada, cuma nggak ada bukti.
0: Iya, nggak boleh nuduh sembarangan
1: iya,
0: gitu ya. Oke, kalau begitu.
1: Bukan apa ya, bukan rezeki kita kali ya.
0: Bukan rezeki kita, rezeki orang lain namanya. Harus ikhlas kita ya.
1: Itulah lah, lama juga sih.
0: Iya, mau lagu apa Ko Niko kalau gitu malam hari ini?
1: Lagu apa yang enak ya? Kalau enggak dari, ada enggak lagu Rela?
0: Rela? Dari?
1: Dari Inka Krisi kalau enggak salah ya.
0: Inka Krisi sudah ada teratai yang lain.
1: Enggak ada ya. Mungkin lagu apa ya? enggak lagu sekolah.
0: Apa?
1: Salah satu lah.
0: Hah?
1: Pilih aja lah salah satu lah dari Ebit diambil aja ya.
0: Dari Ebit yang mana?
1: Ya terserah lah.
0: Bebas ya?
1: Ah, terserah bebas. Itu kalau enggak lagu apa ya, lagi
0: seru lah yang mana sih? Ebit GAD aja saya pilihkan dari Ebit GAD. Seru lah
1: yang mana, berhubung udah
0: okay.
1: Waktu udah hampir-hampir juga
0: sih. Siap, kalau gitu. Silakan salam sapanya, Ko Niko.
1: Iya, berhubung udah mau habis nih buat semuanya lah, tanpa kecuali lah, selamat malam. Dan kali ya, ya semua aja lah, udah malam juga kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya,
0: oke.
1: Okay.
0: Siap, makasih banyak ya.
1: Ya, sama-sama. Kalau sama keluarganya ya.
0: Oke, siap.
1: Yo, selamat malam, Dedi.
0: Selamat malam, makasih banyak Ko Niko di Rebo sudah bergabung bersama kita. Kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh 3 pendengar kita di segmen ketiga ini ya, segmen terakhir kita ya. Segmen ketiga, nanti kita akan ada di segmen terakhir. Tapi tentu ini menjadi penutup juga sepertinya ya. Baik, kita hadirkan milik Inka Kristi dengan Teratai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Guys, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.

Baik pendengar, pukul 22 lewat 55 waktu Indonesia Barat gini, saatnya saya pamit undur diri dari ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini pendengar. Tentu kita akan kembali berjumpa pada ruang rindu edisi-edisi berikutnya. Tetap bersama kami karena masih akan ada pilihan lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

manusia mengumbarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih sudah mengikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentu mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Dudi R. Pramana, rekan operator Gunawan dan juga Darus, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali Bangka Belitung Pagi dari Pro 1 Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar pagi ini saya Reta Kurniawan menemani Anda bersama rekan operator kami Bung Mulia dan Denisi Pemancar Kima, juga stasiun relay hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya rekan acara sudah kita persiapkan dari meja tugas. Beberapa rekan acara kami nantinya mengajak Anda untuk bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan tentunya pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam Murotal Quran, dan nantinya kita akan lanjutkan program kita Dialog Mutiara Pagi. Dan yang pastinya pendengar, kita masih akan terus menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Siaran kami selain bisa Anda dengar di terestrial di frekuensi FM 96,4 AM 1413 kHz, Anda juga bisa pantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga di streaming dan satelit DVB. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi akan terus menemani Anda di sepanjang hari ini. Pendengar Pro 1, kita dengarkan terlebih dahulu Murtal Quran dan nantinya kita akan lanjutkan dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Dari meja tugas ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kami hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi awal pekan di 10 Agustus 2026. Pendengar pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio ya di edisi hari ini bersama Dr. Ega Zainur Ramadhani SPPK. Dan tentunya pagi ini kita akan berbicara terkait topik kita, usaha sampai batas. Nah, sampai batas mana gitu ya. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marina.
1: Kabar baik ya, Dr. Ega.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kayaknya topiknya menarik ini, Dokter.
2: Ya, bismillah.
1: Usaha sampai batas, batas mana? Ya. Batas kemampuankah gitu ya. Nah, ini kita akan bahas. Nanti juga kita akan buka pendengar sesi interaktif. Anda bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung bersama narasumber kita untuk hari ini. Sebelum kita ajak Anda gabung, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Dr. Ega. Dokter, kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillah. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wahuzzi ilaiki bijizin nakhlati tusaqit alaiki rutabang janiyya. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini suasana mungkin di sebagian wilayah terasa dingin, dan itu juga mulai menunjukkan suatu fenomena, tanda-tanda puncak dari kemarau. Ya, fenomena apapun, kita semua membutuhkan hujan. Air sudah mulai kering. Di beberapa daerah mungkin saking tidak menentunya malah sudah mulai hujan yang berlebih. Tapi khusus di kepulauan kita tercinta ini, mayoritas masih kering. Hujan belum tampak di banyak titik. Maka fenomena adalah fenomena, tetapi kita perlu tahu bahwa turunnya hujan itu adalah salah satu kunci tanda rizki dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu perlu kita ikhtiarkan. Salah satunya adalah mengecek kembali apakah kita kemudian sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam konteks amal ketaatan, dan juga berusaha untuk terus-terus menerus memohon supaya dosa-dosa kita diampuni. Karena boleh jadi hal-hal itu yang menjadi penghalang, dan kita tidak perlu berlindung dari sekedar fenomena. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan alam, yang contohnya melekat luar biasa, ikhtiarnya pun maksimal. Di pagi hari ini kami mohon izin untuk membahas mengenai sisi yang memang perlu dijaga keseimbangannya, yaitu ikhtiar, usaha. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sunatullahnya di dunia itu berbeda dengan akhirat. Akhirat itu apapun sudah ada. Jadi kalau kemudian kita menginginkan sesuatu yang sifatnya langsung ada dan instan, itu adanya di akhirat. Jadi memang tempat tinggal kita di situ. Sementara kalau dunia, kalau kata guru kami, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Seseorang baru bisa mendapatkan hak untuk memasuki surga, itu salah satu syaratnya ya lahir di dunia. Jadi yang nanti ada di akhirat itu baik di posisi terbaiknya di surga atau na'udzubillah min dzalik di posisi terburuknya, yaitu salah satu jalurnya ya lahir di dunia ini. Kalau tidak lahir, ya konteksnya tidak kemudian terbahas dalam banyak diskusi. Bahkan kalaupun muncul di dunia, kita pun tahu ya yang bisa menikmati atau merasakan pembalasan di akhirat itu ya kita manusia dan jin. Yang kalau binatang-binatang yang lainnya, kecuali yang disebutkan secara khusus memang sudah ada posisinya di akhirat, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, hewan-hewan kurban, nah itu posisinya kungtu turoba, semuanya akan hilang. Nah kadang sikap mental yang kemudian terbentuk itu terbelah menjadi dua. Yang pertama, bawaannya seperti sudah pulang ke rumah, padahal posisinya masih di dunia. Pulang ke rumah itu ya ke akhirat. Di akhirat itu kan apa-apa muncul ya. Jadi misalnya nanam sesuatu, tuh langsung tumbuh. Nah itu kadang juga diikhtiar begitu. Bisnis sesuatu langsung berhasil. Nanam suatu tanaman, langsung tumbuh. Dan seterusnya. Sekali lagi, konteksnya sudah Allah tetapkan berbeda secara sunnatullah. Lalu berikutnya, di akhirat banyak yang terjadi itu kitanya yang didatangi. Jadi misalnya kita ingin buah tertentu, baru terlintas saja itu buahnya datang ke kita. Nah kadang kita magernya pun bersikap seperti itu. Artinya secara posisi ini posisi yang kurang pas. Lah lalu bagaimana? Ya akhirnya kita perlu mengetahui bahwa ikhtiar itu merupakan sebuah sunnatullah. Dan ikhtiar itu adalah bagian dari rukun tawakal. Tidak akan ada tawakal tanpa ikhtiar. Dan tidak disebut ikhtiar jika tidak disertai dengan tawakal. Sehingga ini suatu kesatuan. Dan ini membentuk sikap mental yang baik, yang pas. Kalau kemudian kita berpasrah, berpangku tangan dan sebagainya, faktanya tidak kemudian begitu. Dalam konteks menjemput iman, dalam konteks menjaganya kemudian, lalu konteks menjaga kesehatan, menjemput rezeki dan sebagainya, itu kentara betul. Nabi SAW itu mengarahkan bahwa kita diminta untuk ikhtiar semaksimal yang kita bisa. Contoh paling kentara ketika beliau mensabdakan, memberikan isyarat bahwa Konstantinopel, kita tahu ya Konstantinopel itu Al-Konstantinia, itu merupakan jantung salah satu peradaban dari Romawi ketika itu. Perlindungannya luar biasa, Selat Bosporus yang dipasang rantai-rantai besar, kemudian posisi ya memang apa ya, kelihatan kan kalau kita sekarang itu menengok Hormuz seperti itu. Nah Bosporus itu kan bisa jadi posisinya itu mudah untuk melawan ketika itu. Nah arahnya adalah kota itu Al-Konstantinia itu waktu itu akan jatuh, akan takluk. Penakluknya adalah sebaik-baik pimpinan dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dalam konteks begini tentu kita akan merasa optimis dong. Generasi terbaik kan para sahabat. Tentu akan dimaksimalkan di poin itu. Faktanya yang kemudian terjadi tidak. Para sahabat ini terus-menerus berikhtiar. Dan mereka baru tahu ketika kemudian bukan merekalah yang ditakdirkan untuk ke sana. Itu kapan? Ketika ikhtiar mereka sudah sampai batasnya. Nah terkadang ketika misalnya kita pengen tahu ini itu jatah rezeki saya bukan ya, ini itu emang untuk saya bukan ya, itu tahunya kapan? Nah dalam konteks isyarat agama kita sudah sangat jelas, tahunya baru setelah kita mengikhtiarkannya. Begitu ada halangan, ada ini dan sebagainya, mentok gak bisa ngerjain lagi, sudah berarti selesai. Nah itulah kita baru mendapatkan, oh ya berarti ini bukan jatah rezeki saya. Dan kalau kita memelihara sikap mental seperti ini, wah itu Masya Allah, kita bisa mendekati pola sikap generasi sahabat. Karena sahabat itu begitu diperintah suruh ninggalkan perniagaan untuk jihad dan sebagainya, bergerak, berangkat. Perkara nanti di sana jadi perang ataupun tidak, itu urusan nanti. Ya masih kelihatan di perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang kemudian tidak terjadi perang. Sampai kemudian beberapa sahabat-sahabat besar seperti Ka'ab bin Malik kan terhukum karena terlambat bergabung. Ada juga Abu Dzar Al-Ghifari yang posisinya itu sampai berangkat sendirian dan bergabung. Nabi bahkan kemudian tidak diperlambat, enggak. Kalau dia akan bisa bergabung, ya dia akan bergabung. Kalau enggak, ya dia akan tertinggal. Di sana, pasukan Romawi kan akhirnya tidak jadi muncul. Berjaga cukup lama. Padahal posisi saat itu masa-masa paceklik. Masa-masa yang perlu diikhtiarkan lebih. Tapi ujiannya di situ. Nah maka begitu kembali, orang-orang munafik saling berlomba-lomba merangkai kata. Sementara sahabat-sahabat besar yang tertinggal, seperti Ka'ab bin Malik, dengan terang, dengan jujur mengakui kesalahannya, lalai. Nabi SAW kemudian menjatuhkan ikob, hukuman ubah atas arahan instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Nanti endingnya pun kita juga bisa melihat bahwa semuanya menyenangkan. Tapi kalau kita berkaca pada sirah ini, itu kelihatan betul bahwa para sahabat itu memiliki sikap mental yang luar biasa. Nah sikap mental yang dijaga ini juga membuat supaya kita tidak merasa kalau apapun itu dari tangan kita. Itu terjadi kalau ikhtiarnya tidak disertai dengan tawakal. Kalau kemudian sehat, itu berdasarkan ya usaha kita saja. Bukan kemudian berdasarkan doa, ketetapan Allah, dan sebagainya. Sampai kemudian ketika kita berbicara ikhtiar yang dalam bentuk sehat ini ya, ada kalanya kita mungkin agak takjub. Ini orang kok gayanya begitu-begitu saja tapi kok tetap sehat ya, dan sebagainya. Ya itu juga sekaligus untuk pengingat pada kita bahwa memang dunia ini perlu keseimbangan antara ikhtiar dengan tawakal. Dan itu juga harus saling melengkapi seperti definisi tadi. Tidak ada ikhtiar tanpa tawakal, dan sebaliknya tidak disebut tawakal kalau tidak disertai ikhtiar. Nah, konteks sehat tadi misalnya kita sudah mengupayakan semua, jalan sana, jalan sini, dan seterusnya. Tapi kemudian qadarullah, ternyata masih ada kondisi-kondisi tertentu yang muncul untuk kita. Sudah, berarti kita sudah terbebas. Secara mental itu bagus sekali. Karena mental berpangku tangan itu mental berbahaya. Sebaliknya, mental yang dalam bahasa apa ya, bahasa Jawanya itu ngoyo gitu ya, yang berusaha sampai memaksakan diri sampai bukan batas ya, melampaui batas, itu bukanlah sesuatu yang baik pula, sehingga akhirnya mudah putus asa dan sebagainya. Maka kedua keseimbangan ini itu penting. Dan bicara ikhtiar, bukti bahwa kemudian ikhtiar ini memegang peranan yang vital, itu sebagaimana ayat yang kami bacakan di awal tadi. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ketika Maryam, perawan suci itu yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa ada campur tangan laki-laki. Nah, ini dari sisi ikhtiar pun sudah ada kalanya beberapa kali kelihatan. Tetapi di sini ada ikhtiar lanjutannya. Maryam itu sebelum mengandung, sebelum melahirkan, itu posisinya di mihrab itu selalu tersedia makanan. Sehingga tidak kemudian perlu menjemput, memasak, dan sebagainya. Tetapi begitu melahirkan, justru malah ikhtiarnya diuji. Kita membayangkan begini, perintahnya ini adalah ketika habis melahirkan itu diminta menggoyangkan pohon kurma. Goyang. Sekarang pohon kurma itu dipeluk aja itu sulit. Jadi kita meluk pohon kurma itu tangan kita tuh gak ketemu, karena gede diameternya besar. Ini yang sudah siap berbuah loh ya. Lalu kemudian digoyang, ditabrak truk aja dia gak goyang kok. Artinya posisinya itu tegas, posisinya itu betul-betul kuat. Nah, sekarang ibu hamil melahirkan, itu energinya itu sudah sehabis apa coba. Tetapi justru dalam konteks yang kita bisa pelajari, yang awalnya terlihat tanpa ikhtiar, sekarang begitu melahirkan, melahirkan seorang anak yang istimewa, beliaunya juga masih suci dan sebagainya, itu diminta untuk menggoyangkan. Sehingga terkadang ikhtiar ini sampai di batasnya, dan ujungnya cuma seperti seremonial dengan izin Allah. Karena secara fakta tidak akan mungkin goyang. Secara tenaga, tidak ada tenaga dari ibu yang sudah barusan melahirkan. Energinya dari mana? Maka begitu dipeluk, udah. Tapi ternyata selepas itu ada rutoban, ada kurma-kurma muda yang Allah jatuhkan. Allah sangat mampu, sangat mungkin untuk menjatuhkan langsung kurma. Jadi gimana, mendekat aja ke pohon kurma, nanti akan Allah gugurkan. Bisa, tetapi yang diajarkan untuk kita tidak. Maka kemudian kita diminta untuk ikhtiar. Sampai perbandingannya itu adalah seperti Ibunda Maryam tadi. Satu lagi, sebagai mungkin penutup, ikhtiar tertinggi itu bahkan sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, kalau kita mengetahui bahwa esok atau hari ini ya, hari ini kiamat, bayangin loh kiamat, dan di tangan kita ada benih, ada bibit tanaman, ada kesempatan menanam, perintah Nabi apa? Tanam. Nah, mari ditelaah. Disebutkan bahwa bibit yang dimaksud beliau adalah

0: gak panen-panen nanti. Sekarang kondisinya itu sudah mau kiamat, suruh nanam. Nanamnya kurma itu pun unik, harus ditimbun batu dan sebagainya, karena dia harus tenggelam ke dalam akarnya itu. Kan dia bagian dari famili kelapa, sawit dan sebagainya. Begitu kemudian ditanam dengan baik, dia bisa tumbuh ke atas dengan akar yang cukup kokoh dalam kondisi padang pasir. Seperti itulah kemudian batasnya itu sampai. Maka bismillah, di pagi hari ini kita perlu melihat kondisi kita. Apa yang kita hajatkan? Sudahkah kita menempuh semuanya dalam konteks ikhtiar yang baik? Ikhtiar yang sampai kita mengetahui batasnya sampai mana. Ikhtiar itu nanti mungkin saja tidak membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi yakinlah, itu jelas memberikan manfaat untuk kita. Secara kesehatan, secara sikap mental, secara hal-hal yang lain. Bahkan kita pun akan terlatih. Kita bisa melakukan ini, melakukan itu, begitu belum berhasil, setidaknya kita tidak pulang dengan tangan kosong, tapi ada ilmu yang kita bawa untuk ikhtiar selanjutnya. Maka semoga Allah memudahkan kita untuk ikhtiar sampai ke batasnya. Dan jangan lupa, ada definisinya tadi itu, antara keseimbangan ikhtiar dengan tawakal. Demikian sebagai pengantar, mungkin kita bisa sambung dan diskusi. Kami kembalikan kepada Mbak Rena, silakan.
1: Baik, terima kasih Dr. Ega yang sudah memberikan tausiah dari yang kita bahas ya, pendengar, untuk pagi hari ini, usah sampai batas. Yang pastinya kita buka kesempatan untuk pendengar ingin gabung, kita langsung terima telepon ya, Dr. Ega ya.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reta.
1: Iya, baik. Apa kabar Pak Zulfaizar?
2: Baik, sehat.
1: Baik, sehat. Silakan Pak Zul ke Dr. Ega.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfaizar, silakan.
2: Nah, ini Pak Dokter ya, tadi yang dijelaskan Pak Dokter tadi, momennya Ibu Siti Maryam nih kan harus ada apa tuh, istiqomah, arti usaha dari apa dirinya sendiri yang diperintahkan oleh Allah, Pak Dokter ya.
0: Iya.
2: Ya, suatu hal yang tidak mungkin untuk menggoyang pohon kurma. Nah, kita sekarang ini ya diperintahkan di, sebetulnya bersama-sama Allah juga, Pak Dokter. Cuman kita tidak memahami atau bagaimana kurang mempelajari atau memperdalam apa itu kebersamaan kita dengan Allah nih, Pak Dokter.
0: Yeah.
2: Seharusnya kan kita merasakan bahwa aku bersama Allah kan. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu kurang diyakini, mungkin kurang yakin. Jadi dia merasa kadang-kadang perbuatan dia itu hanya perbuatan dia sendiri, Pak Dokter. Dalam usaha dan sebagainya dan sebagainya, dia berhasil, apalagi dia akan merasa sombong dan sebagainya dan sebagainya. Padahal semua itu bersama Allah. Yang gagal juga bersama Allah sebenarnya. Memang Allah gagalkan, mungkin ada sesuatunya nanti di kemudian hari.
0: Yeah.
2: Ya, katakanlah Pak Dokter sekolah berhasil loh ya, jadi dokter dan sebagainya. Kalau saya gagal Pak Dokter, ini kan ada sesuatunya dari Allah.
0: Yeah.
2: Mungkin saya kalau berhasil mungkin lebih buruk Pak Dokter ya. Saya tidak mengenal Allah, tidak mengenal ibadah, tidak mengenal segala-galanya mungkin dengan agama ini, mungkin lebih buruk. Inilah Pak Dokter, apa tuh kita harus merasakan sekarang nih ya, dengan keyakinan kepada Allah bahwa aku bersama Allah dan Allah memberikan aku. Ya, aku Allah bersamaku setiap saat. Ini keyakinan ini sulit untuk ditanamkan Pak Dokter. Belajarnya banyak lama juga, mungkin puluhan tahun Pak Dokter.
0: Yeah.
2: Mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfaizar di Sengire ya, Bengkulu Selatan. Boleh ditanggapi Dokter terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih. Wah, kalau beliau bertanya ini sudah banyak hikmah yang bisa kita ambil, Masya Allah. Terima kasih Pak Zul. Ada telepon. Kita kombinasi aja.
1: Oke, baik, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, assalamualaikum. Apa kabar Pak Sabihis?
3: Alhamdulillah.
1: Baik ya, sehat. Silakan Pak Sabihis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sabihis. Silakan.
3: Jadi bagaimana Pak Dokter, seseorang itu hanya pasrah kepada Allah, tetapi usaha dan ikhtiarnya kurang. Ada dia mengatakan misalnya, saya sudah ditakdirkan Allah, saya sudah ditentukan Allah. Nah, kalau Pak Zulfaizar tadi kan harus bersama Allah.
0: Yeah.
3: Nah, kalau ini tidak, kalau diberi nasihat katanya kan, saya ini sudah ditakdir Allah hidup begini. Nah, saya cara saya begini.

0: Ini bagaimana Pak Dokter, seseorang kalau berpendapat begini tentang Allah tadi? Cuma itu Pak Dokter.
1: Baik.
0: Pertanyaan saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sabihis. Kita tampung dulu dua pertanyaan, dijawab dulu mungkin ke Dokter Ega ya. Dokter, silakan.
2: Ya, bismillah. Menarik, dua-duanya benar-benar penuh hikmah. Baik, kita coba ambil ya. Yang pertama dari Pak Zulfaizar dulu. Secara umum kita perlu mengetahui bahwa ada dua titik ya, sekurang-kurangnya nanti kita bisa diskusikan dengan ini semua. Yang satu itu untuk mencapai posisi bersama Allah itu perlu ikhtiar yang lebih juga. Ikhtiar lagi, iya betul. Jadi begini, makomnya itu kan tidak serta-merta kemudian sampai pada setiap orang. Letaknya itu selalu berurutan dan bertingkat. Karena kan Islam ini konteks asal kata lainnya itu adalah sulamnya, tangga. Jadi dia itu menapak, habis dari ini pasti ke anak tangga berikutnya. Nah, urutan dalam Islam itu setidaknya level tangga yang harus dikuatkan itu adalah Islamnya sendiri. Baru selepas ini beres, tolak ukurnya apa? Gampang, rukun Islam. Jadi kita harus selalu mengecek sholat kita dan sebagainya. Maka kalau kemudian seseorang itu masih bermasalah dengan sholatnya, PD-PD-nya mengaku Islam tapi tidak sholat, na'udzubillah min dzalik. Dah, tinggal cek aja, karena rukun Islam tidak pernah berubah. Ya lima itulah. Tanya ke anak-anak SD, mereka semua bisa jawab kok rukun Islam itu apa. Bagaimana bisa disebut Islam kalau kemudian rukunnya tidak dilaksanakan dengan sempurna? Sekali lagi, tidak dilaksanakan sempurna, apalagi tidak dilaksanakan. Baru kemudian lanjut ke iman. Tolak ukurnya juga sama, rukun iman. Itu ada 6 seperti yang kita sudah sama-sama hafal lah, iman kepada Allah, sampai di ujungnya adalah iman kepada qada-qadar. Memang kemudian di bagian ini sering bermasalah. Yang oke, kitab oke, ini oke gitu. Ya ada sesekali kemudian teruji sampai ke bawah dan seterusnya. Nah, baru selepas itu ihsan. Ihsan itu benar-benar bersama. Jika kita ibadah, dan ibadah kita kan luas, salat apapun gitu, itu seolah-olah kita melihat Allah. Demikianlah teksnya. Ya, meskipun pasti kita sulit, karena kan kalau melihat itu kan jadi seperti membayangkan dan sebagainya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan balik, kalau tidak sanggup melihatnya, ya berarti Allah pasti akan melihat kita. Nah, berarti posisi kita itu sudah sangat kelihatan dekat. Itulah posisi ihsan. Ihsan itu ada di mana-mana. Dalam konteks mau nyembelih saja, ihsan itu ini tuh binatang. Yang mau disembelih itu binatang, tetapi ada penajaman pisau, ada bahkan dalam posisi memotong loh, sampai ihsan itu muncul di situ. Nah, sehingga di dalam konteks itu tadi, maka betul, kita baru bisa mencapai posisi itu selepas kita menapak dua tangga ini minimal. Kalau tidak, tentu kita akan ikhtiar yang agak berat. Nah, itu kendalanya. Sehingga di konteks ini, sebagaimana disampaikan Pak Zul tadi itu, poinnya adalah kita perlu mencapai derajat ihsan untuk kemudian bisa berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita melihat para sahabat, yang mayoritas tentu sudah di atas, bahkan di atas ihsan nanti ada mutakin, kemudian ada makom syukur dan sebagainya. Di posisi itu para sahabat sudah istimewa sekali. Maka ikhtiar mereka itu benar-benar ikhtiar istimewa dunia akhirat. Nah, kita sambung ke posisi Pak Sabihis. Dalam posisi beliau itulah yang kemudian menjadi tantangan kita, pasrah. Begitu sudah disampaikan, kemudian pasrah. Nah, ini alirannya sudah jelas terbagi, ada Qadariyah dan Jabariyah. Aliran yang dua-duanya sama-sama tidak benar. Yang satu sudah mengartikan semua sudah ditetapkan kok, untuk apa kemudian bergerak? Kalau jatahnya akan sampai, sampai. Iya. Dan Allah tidak kemudian bisa tertipu dengan pola pikir itu. Saya pernah melihat ularnya jatuh di jalan. Jadi mau nolong bingung. Ya gimana coba, dia di tengah jalan kan. Saya mau ke masjid gitu, mau nolong bingung, mau didiemin saya sudah matiin. Ini ntar lagi pasti mati. Karena mungkin terlindas. Dianya kayak bingung, kayak bertahan. Dia merasa bisa mengkamuflase. Warnanya hijau, di atas aspal. Lah gimana coba? Kan kelihatan ya. Nah sementara saya gak bisa mengidentifikasi itu berbisa atau enggak. Asumsi saya itu tidak berbisa sebetulnya. Tapi mau ditolong kan juga tetap akan matok kan modalnya. Jalan kita. Saya pulang. Memang mati ularnya. Kelindas. Jadi seolah-olah saya sudah bisa melihat ya. Artinya ada banyak yang jalannya itu sunatullahnya jelas. Lalu kemudian ada juga yang ekstrimnya bahwa semua itu dari tangan saya. Allah tidak campur tangan lagi. Wa na'udzubillah min dzalik. Mampukah kita Allah gak campur tangan itu? Gak mungkin. Posisi kita keluar rumah beda sepersekian detik. Nanti di jalan itu sudah berbeda loh yang terjadi. Yang mengatur orang-orang. Kadang kita kadang jalannya sudah benar. Tapi orang-orang itu bergeraknya kacau. Sen kiri belok kanan. Sen kiri gak belok-belok. Dan seterusnya gitu kan. Siapa yang kemudian melindungi kita? Mampukah kita? Gak bisa. Nah dengan pola ini tuh, dua paham akidah ini sudah sama-sama tidak benar. Yang benar adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa kemudian memang Allah menghajatkan, mengizinkan segala sesuatu itu polanya begitu. Dan saya suka dengan kata-kata Pak Zulfezar tadi itu ya, ada izin dari Allah. Jadi yang terjadi di dunia ini itu sekurang-kurangnya dalam dua terminologi. Yang pertama diridhoi Allah, satu lagi diizinkan Allah. Ada orang bunuh diri. Kalau memang jatahnya ajal, ya dia akan mati. Dan tidak berarti melampaui takdir Allah. Tapi ada orang mau bunuh diri. Kalau jatahnya memang belum ajal, dia mungkin hanya akan luka-luka, cacat dan sebagainya. Tapi dua-duanya tercatat melakukan apa ya, tindakan melampaui ridho Allah. Artinya Allah tidak ridho akan hal itu. Nah, tapi Allah izinkan enggak kejadiannya. Nah sama begitu kita usaha gitu kan. Ada orang maling, ada yang gak berhasil loh. Memang semua yang maling itu berhasil. Ada orang korupsi, ada yang gak berhasil loh. Tetapi kemudian yang dia lakukan untuk menuju korupsi itu semua sudah tercatat. Semoga dia taubat. Nah maka kembali ke konteks Pak Sabihis tadi, kita memang akan selalu berada dalam dua kutub ini. Maka ingat baik-baik, yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang tertengah, yang pertengahan, yang wasatiyah. Yang itu bagaimana? Ikhtiar itu habis-habisan. Maka kami punya amanah untuk menyampaikan ini ya di pagi hari ini. Tapi sekali lagi, kita meyakini bahwa tanpa tawakal itu bukanlah ikhtiar. Ya, mungkin baik. Demikian, Mbak Rita.
1: Tanpa tawakal itu bukan ikhtiar. Oke, baik, kita ke penelpon ini juga ada yang sudah kita terima ya dari Pak Rama di Belitung Timur, nanti kita akan sampaikan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa ya, kabar Pak Udin?
3: Sehat.
1: Sehat. Boleh, silakan Pak Udin langsung ke Dokter Ega.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz
2: Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
3: Saya mau pengalaman nyata, mengingat umur saya sudah 70 ke atas, nyata. Ini ada teman, dia kades, mantan tentara.
2: Baik.
3: Nah, pada saya mau menemui dia, dia berjalan terpincang-pincang. Jadi saya tanya kenapa? Katanya kena knalpot motor. Tapi alhamdulillah katanya sudah dibawa ke dukun. Bingung saya. Alhamdulillah.
2: Sudah.
3: Tapi
1: ke dukun.
3: Diobat dukun. Jadi mohon gimana cak? Orang saya ini mohon pencerahannya dong.
2: Ya,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Udin. Saya langsung sambungkan dengan WA ya, Dokter Ega ya. Baik, nanti mungkin akan ada telepon lagi dari pendengar kita ini dari Pak Rama di Belitung Timur. Assalamualaikum Dokter Ega. Mau tanya, gimana cara mengatasi keputusasaan yang muncul di saat melakukan ikhtiar? Ya. Nah, mungkin karena enggak berhasil gitu ya, jadi ada putus asanya. Boleh, silakan Dokter. Baik. Ada dua pertanyaan ya.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Data. Dari Pak Udin dan Pak Rahmat ya. Ya, yang pertama kita perlu tahu bahwa jalan dari sesuatu. Jadi kalau saya itu menganalogikan tuh ikhtiar itu kayak buka kunci ya. Jadi kalau kuncinya pas, pintunya pas, itu akan kebuka dengan izin Allah. Kalau kemudian, nah masalahnya itu kuncinya itu kadang nggak cuma satu. Jadi ada banyak. Maka kunci itu bisa jadi sesuatu yang diridhai Allah, bisa jadi sesuatu yang tidak diridhai Allah. Maka kita pakai terminologi tadi itu. Diridhai Allah atau diizinkan Allah. Sudah. Nah, kalau kemudian kita berbicara yang tadi misalnya, kita asumsikan dukun bukanlah profesi yang benar. Karena begini, ada banyak yang kemudian disebut dukun padahal itu bukan dukun. Misalnya dukun beranak. Lalu kemudian juga ada yang dikenal sebagai orang pintar. Dan memang kalau kita dengar bacaannya, dia jago rukyah dan rukyahnya rukyah yang benar, yang syar'i. Kalau bingung dengan istilah rukyah, itu sama dengan jampi. Nah, pergilah berjampi. Nah, berjampi itu misalnya ada yang orang tua bilang, pergilah berjampi. Nah, itu jampi itu kita harus tahu yang dibaca itu apa. Kalau kemudian bacanya adalah perlindungan-perlindungan pada jin dan sebagainya, ya menyingkirlah. Untuk apa kita merendahkan derajat kita? Wong sama-sama makhluk kok. Mintanya kepada Allah. Nah, kita asumsikan yang beliau ambil adalah dukun pada umumnya, yang otomatis jampinya juga dengan kata-kata yang tidak benar. Kemudian macam-macam lah ikhtiarnya sampai yang mendatanginya itu kan melanggar akidah. Nah, kalau ternyata memang jalannya itu cocok, itu bisa cocok kebuka dan sembuh. Yang jadi masalah adalah kita mengorbankan akidah kita. Jadi mudahnya itu untuk mencapai sebuah uang misalnya, kalau kita analogi yang lain, kita bisa mengambilnya dengan jalan yang benar, bekerja yang baik, mendapatkan gaji dan sebagainya, menabung dan seterusnya. Atau kita bisa mengambil dengan jalan pintas, mencuri, korupsi dan kawan-kawannya. Dua-duanya jalan, satunya halal, satunya haram. Nah, kalau misalnya jatahnya cocok, turun semua itu rezeki, tapi kan rasanya beda. Yang satu jalannya gak benar, yang satu lagi jalannya benar. Nah gitu, wah ada tambahan ya. Berarti saya masih punya PR. Ya Pak Udin sudah ya, Pak Rahmat.
1: Pak Rama ya, di Belitung ya. Baik.
2: Silakan Pak Rita.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oh iya, baik. Kayaknya kabarnya baik ya Pak Matirwan ya. Boleh, silakan. Baik, sam. Silakan Pak Matirwan.
0: Pak Ustaz Ega atau Pak Dokter Ega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matirwan.
0: Ya. Yep. Yeah. Begini kan, saya hidup di republik ini adalah pimpinan Syarikat Umaro, ada ulama dan Umaro. Apa keputusan ulama Umaro kalau tabar fatwa majelis ulama saya tidak terima. Salah satu contoh begini. Ketika vaksin kan halal, belum saya terima, ada patung masalah bahwa itu halal, saya terima. Kemudian sekarang begini Pak, Pak Ustadz Agaya, masuk ulama mengeluarkan fatwa bahwa koruptor harus dihukum mati dan segera mengesahkan undang-undang aset negara. Itu kan itu masuk ulama sudah angkat bicara kan, saking kurang percaya terhadap hukum pada koruptor yang begitu lega-lega lagi, yang begitu enak aja kan mengambil hak merasa rakyat kan setelah itu kan. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz Ega tentang masalah fatwa? Saya mendukung fatwa Masjid Ulama dalam hal ini, sangat mendukung sekali. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak di luar tema ya.
2: Baik.
1: Apa masih nyangkut-nyangkut itu?
2: Lanjutlah. Coba
1: silakan Dokter Ega.
2: Baik, ada dua ya. Semoga ya, waktunya pas sebelum akhir.
1: Baik, silakan.
2: Baik, bismillah untuk Pak Rahmat.
1: Pak Rama.
2: Iya, Pak Ahmad Irwan sama Pak Rama ya.
1: Iya.
2: Ya, bukan Pak Rahmat ya, Pak Rama yang di Belitung tadi.
1: Pak Rama Belitung ya. Timur, iya.
2: Untuk Pak Rama yang di Belitung, putus asa itu adalah kondisi dasar manusiawi. Tapi kita perlu ingat bahwa dalam konteksnya wala ta'asu mir rohillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita lah sambungkan itu kan tidak akan berputus asa kecuali mereka kaum yang ingkar. Jadi indikator di sini sudah jelas. Putus asa itu biasanya muncul ketika kita tidak bersama Allah. Oh, bisa kita tidak bersama Allah, sementara pasti kita bersama Allah, betul, tapi kita tidak melibatkan dalam banyak hal. Entah kita merasa kita sanggup dengan diri kita sendiri dan sebagainya. Maka yang kemudian terjadi adalah kita merasa ya begitu gagal kita bingung. Sebaliknya, begitu berhasil kita punya potensi sombong. Putus asa itu kita sering lihat sebagai konteks negatif. Tapi terkadang dalam konteks akhirat, sombong itu juga bisa menjadi asa kita yang juga terputus. Karena bagaimana bisa kita sombong sementara kita tuh gak punya apa-apa gitu loh. Nah, ya itu yang perlu kita renungkan. Sehingga kita ngambil putus asa itu kelihatannya saja. Padahal ketika orang-orang itu sombong, dia itu juga pada hakikatnya sedang berputus asa. Nah, dua-duanya ini sedang posisi yang yang memang terlarang, yang tidak pas. Maka kalau kita lihat definisi awalnya tadi, yang putus asa itu adalah ketika orang-orangnya kufur dan sebagainya. Jadi untuk kali ini yang lebih tepat, satu, mendekat kepada Allah. Itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan dan seharusnya mampu dilakukan. Karena mendekat kepada Allah itu balasannya pasti bolak-balik. Dan lebih dekat lagi, kalau kita mendekatnya itu dengan berjalan, diibaratkan Allah itu mendekatnya dengan berlari. Jadi kan lebih cepat sampai ke kita. Artinya luar biasa gitu loh. Kita menapak sedikit saja itu sambutan Allah itu dua kali lipat dan sebagainya. Sampai kan seperti pernah dibahas juga oleh guru-guru kita ya, bahwa ketika seorang hamba bertobat, itu seperti halnya seseorang yang dia punya unta. Ini analoginya hadis Nabi itu panjang banget loh. Seseorang punya unta, lalu kemudian unta itu punya perbekalan, pokoknya kuda atau tunggangannya itu punya semua perbekalan, dia ketiduran, hilang. Kan sudah mau mati tuh rasanya, udah ini. Lalu tiba-tiba dia bingung nyari sana-sini, nah tak dinyana, muncul, lengkap, utuh. Maka kemudian, nah ini teks hadisnya begini, saya sampai mengucapkannya itu takut-takut gitu ya. Aduh, terjemahkannya aja deh ya. Ya intinya dia mengucapkan bahwa, ya Allah, dia yang mengucapkan ya. Tapi ini hadis nih, ya Allah, engkau lah hamba, akulah Rob. Nah gitulah, kebalik kan, saking bahagianya. Gitu, dan itu tidak kemudian dihukumi kufur dan seterusnya. Itu saking bahagianya begitu. Nah, posisi Allah terhadap orang-orang yang bertobat itu jauh lebih bahagia daripada orang ini. Itulah. Jadi konteksnya itu, maka dengan konteks mendekat pada Allah, sesungguhnya kita akan selalu kerasakan. Dan seperti yang kami sampaikan di pertemuan kemarin ya, mari kita sama-sama menyadari bahwa mendengar itu tidak harus menggunakan telinga, tapi bisa menggunakan hati. Yakinkah kita bahwa setiap yang kita sampaikan kepada Allah itu Allah balas kok, Allah jawab dalam bentuk isyarat apapun, yang kita tuh sudah seperti benar-benar mendengarnya langsung. Yakin benar, pasti ada bagian-bagian hidup kita seperti itu. Ya Allah, kalau saya ikhtiar ini gimana? Boleh enggak? Oh, kayaknya jalannya bukan ke sana. Saya cari ikhtiar yang lain. Nah, dengan pola interaksi yang pas, malah kita bisa mengambil langkah-langkah yang jauh lebih efektif. Dan kemudian untuk Pak Ahmad Irwan tadi, dan sekaligus tanggungin sebagai penutup ya Mbak Rita ya, karena waktu. Saya sepakat bahwa sesungguhnya ulama itu harus beriring berjalan, tetapi terkadang dalam hukum positif Indonesia itu menjadi kendala. Dan memang saya tetap harus mendukung, saya pribadi ada di MUI Kabupaten ya, di Bangka, serta di bawah Kiai Saiful Zohri. Konteksnya itu begini, kalau memang kita belum berhasil mensinkronkan dua-duanya, jangan tinggalkan semuanya. Maka jangan kemudian ketika fatwa-fatwa ulama tidak dilaksanakan oleh pemerintah, lalu ya udahlah ulama nggak usah berfatwa lagi. Faktanya ada beberapa fatwa yang belum dijalankan. Contoh, salam lintas agama. Itu adalah sebuah fakta, itu bukanlah salam yang reguler untuk dipopulerkan. Tapi faktanya kan sampai sekarang masih dianjurkan dalam konteks bernegara. Ya MUI akan mengeluarkan fatwa apa adanya. Itu tidak pas, itu tidak cocok. Sama kemudian ketika koruptor dan sebagainya, mencuri saja potong tangan. Nah koruptor itu bisa jadi harus dieksekusi dalam konteks yang lain. Karena daruratnya sudah sampai semengerikan ini, jauh lebih darurat dibandingkan masa Orde Baru. Itu fakta, koruptornya di semua lini. Bahkan terkadang rakyat saja, seperti saya, na'udzubillah min dzalik, itu kadang cuma karena belum punya kesempatan. Nah itu kan berarti bahaya tuh, sikap mentalnya panjang. Maka fatwa tetaplah fatwa, semoga nanti suatu saat bisa dijalankan. Tapi ya tentu saja dalam hukum bernegara itu tidak bisa dipaksakan. Yang memiliki kekuatan itu ya umaroknya. Dan ini bukanlah kali pertama antara ulama dan umarok belum sinkron dalam beberapa titik. Di masa-masa Abbasiyah, Umayyah juga ada yang berbeda. Ya tetap saja fatwa-fatwa. Paling ekstrim itu kan dulu ketika imam-imam mazhab besar saja sampai disiksa ya, untuk mengakui satu fatwa. Nah, alhamdulillah belum sampai di titik itu, sehingga ya kita laksanakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan mohon izin karena terkait dengan waktu, saya izin langsung mengakhiri. Inilah agama kita yang begitu mudah dan menyenangkan untuk kita jalani dan sangat fitrah. Artinya kita tuh ingin sebetulnya melakukan ikhtiar sebagai bentuk ekspresi diri kita. bentuk kita bergerak. Tapi kita perlu yakin bahwa ada Zat yang Maha Agung yang kemudian sudah memprovide, memberikan semua itu. Jalannya sudah ada, sehingga kita pun tidak akan posisinya menyerah. Maka ibarat yang paling gampang itu seperti halnya kita menjemput seseorang. Orangnya ada belum? Ada. Apapun usaha kita dan sebagainya, itu pada akhirnya sekedar menjemputnya tadi itu. Pertanyaannya, kalau orang itu tidak kita jemput, orangnya sampai gak ke kita? Bisa jadi sampai. Tapi jalannya berbeda, diantar orang lah, dia pergi sendiri dan sebagainya, dan rasanya akan berbeda. Maka mari seimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal itu sampai ke batas yang bisa, baru kemudian kita sadar bahwa karunia Allah ini begitu luas. Semoga kita bisa dimudahkan untuk selalu menyeimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiarnya sampai batas, tawakalnya pun juga maksimal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Mutiara Pagi untuk hari ini. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Semoga apa yang disampaikan Dr. Ega bisa memberikan pencerahan untuk kita pagi ini. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: CSR atau TGSL, tanggung jawab sosial lingkungan.
1: Posisi ahli gizi di dapur MBG itu posisi sangat krusial sekali, sangat penting sekali. SOP dan segala macam tuh banyak sekali detail-detail yang harus mereka lakukan.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemkot Pangkal Pinang buka peluang CSR untuk percepat penyediaan rumah layak huni. Yayasan Sami-Sami Berkat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka memperkuat kompetensi ahli gizi di 19 SPPG.

0: Dengar inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Senin di tanggal 10 Agustus 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama, Pemkot Pangkal Pinang buka peluang CSR untuk percepat penyediaan rumah layak huni. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Di lapangan masih sangat terbuka lebar untuk CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang membuka peluang seluas-luasnya bagi pihak swasta maupun mitra usaha untuk berkontribusi dalam membantu penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Kepala Dinas Rumah dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Bartholomew Suwarto mengatakan, kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Menurutnya, persoalan rumah tidak layak huni di Pangkal Pinang masih membutuhkan perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan kolaborasi untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.
1: Di lapangan masih sangat terbuka lebar untuk CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR, mungkin dari mitra-mitra pemerintah daerah, baik itu dari perbankan, dari BUMN, BUMD, swasta yang mau membantu masyarakat dalam hal penyediaan rumah layak huni sangat ditunggu, sangat membantu kita karena memang masih ada banyak warga Pangkal Pinang yang rumah-rumahnya perlu uluran tangan secara bersama-sama.
2: Di sisi lain, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang merupakan program pemerintah pusat juga telah berjalan di Kota Pangkal Pinang. Saat ini proses pembangunan telah berlangsung untuk sebanyak 131 unit rumah. Ia menambahkan BSPS merupakan program pemerintah pusat, sementara Dinas Perkim Kota Pangkal Pinang berperan dalam mendukung proses pendataan calon penerima bantuan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap keterlibatan berbagai pihak termasuk dunia usaha, perbankan, BUMN, dan BUMD dapat semakin diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dapat ditangani secara bertahap. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Sami-Sami Berkat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka memperkuat kompetensi ahli gizi di 19 SPPG. Ratna Gusari melaporkan.
3: SOP dan segala macam tuh banyak sekali detail-detail yang harus mereka lakukan.
4: Yayasan Sami-Sami Berkah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka memberikan pelatihan dan penyegaran bagi para ahli gizi yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Bangka. Kegiatan diikuti para ahli gizi dari sekitar 19 SPPG. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ketua Yayasan Sami-Sami Berkah Kuartanto mengatakan peran ahli gizi dalam operasional dapur MBG sangat krusial. Ahli gizi tidak hanya bertugas memastikan kandungan gizi makanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai aspek mutu dan keamanan pangan.
3: Karena posisi ahli gizi di dapur MBG itu posisi sangat krusial sekali, sangat penting sekali. SOP dan segala macam itu banyak sekali detail-detail yang harus mereka lakukan. BGN punya standar. Dan SOP standar yang diberikan oleh BGN itu sudah dilakukan oleh ahli gizi. Cuma kan tugas kita adalah bagaimana program ini menjadi lebih baik lagi kan, kayak gitu.
4: Menurut Kuartanto, tanggung jawab ahli gizi dimulai sejak bahan baku diterima hingga makanan selesai diolah. Setiap tahapan harus diperhatikan untuk memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar mutu dan aman untuk dikonsumsi. Dirinya berharap melalui kegiatan penyegaran tersebut, kualitas pengelolaan dapur MBG di Kabupaten Bangka dapat semakin baik dengan penguatan kompetensi para ahli gizi dan meminimalkan potensi terjadinya persoalan dalam penyediaan makanan. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMK Bangka yakin pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 ini bisa lampau target yang ditetapkan. Ivan Sona melaporkan.
5: Nah, insya Allah ini on the track, artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa kita capai di akhir tahun lah.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka sangat optimis pendapatan asli daerah PAD di tahun 2026 ini lampaui target yang ditetapkan. Capaian PAD pada semester 1 tahun ini menunjukkan indikator positif. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Haryadi mengungkapkan jika realisasi PAD di semester 1 ini sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan pihaknya.
5: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka per Juli 2026 target anggaran 235 miliar 224 juta 470.836 rupiah, terrealisasi sebesar 138.365.254.000 sekian atau sebesar 58.82%. Nah, insya Allah ini on the track, artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa kita capai di akhir tahun lah. Tapi ini kan ada perubahan anggaran nanti, ada perubahan anggaran. Di perubahan anggaran nanti mungkin ada penyesuaian-penyesuaian beberapa pendapatan, mungkin yang realisasinya sudah besar seperti lain-lain PAD yang sah 212 ini, walaupun secara nominal kecil akan kita sesuaikan lagi lah.
6: Sementara salah seorang pemilik rumah makan di Sinarjaya Jelutung, Jimmy, mengaku rutin membayar pajak restoran setiap bulan. Dia tidak keberatan dengan nominal yang ditetapkan karena hal itu untuk kepentingan pembangunan daerah dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Bangka Belitung kembali mendorong penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Explore Bangka Belitung 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
7: Ada semacam peningkatan baik dari sisi
8: Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mendorong penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Explore Bubble 2026 pada 28 hingga 30 Agustus nanti. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rifki Ismail, mengatakan Explore Bubble 2026 memasuki penyelenggaraan tahun ke-6 dengan membawa sejumlah inovasi dan program yang diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
7: Ini yang sudah hampir yang memasuki tahun yang ke-6. Kita sudah punya pengalaman dalam penyelenggaraan ini selama 5 tahun yang lalu, dan antusiasme masyarakat terhadap event ini sangat besar sekali. Terlihat dari kedatangan para pengunjung pada saat puncak acara Explore Bubble di 5 tahun sebelumnya. Sehingga untuk tahun ini kami mengharapkan ada semacam peningkatan baik dari sisi kualitas, kemudian semakin banyak pengunjung dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8: Rifki menjelaskan Explore Bubble 2026 tidak hanya menampilkan potensi pariwisata dan produk UMKM, tetapi juga mengintegrasikan sejumlah program yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi syariah, serta pemberdayaan pelaku usaha. Rifki berharap penyelenggaraan Explore Bubble 2026 mampu menjadi ruang promosi potensi daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di Bangka Belitung. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Komunitas One Day One Juice Bangka Belitung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka kembali menggerakkan membaca Quran di sekolah. Irwan Oli Rahman melaporkan.
9: Generasi yang mana mereka itu sudah terpapar dengan digital gitu ya.
10: Komunitas One Day One Juice atau ODOJ Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka dalam membiasakan para murid dan warga sekolah membaca Quran setiap hari. Ketua ODOJ Kepulauan Bangka Belitung Dini Harlina mengatakan, sebelumnya gerakan membaca Quran ini diterapkan di sekolah saat bulan suci Ramadan lalu. Gerakan tersebut ternyata mendapat respon yang baik dari para murid dan warga sekolah. Untuk itu, ODOJ Kepulauan Bangka Belitung kembali menggagas gerakan membaca Quran yang tidak hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan.
9: Kan anak-anak kita ini kan generasi naitif ya Bapak Ibu ya. Generasi yang mana mereka itu sudah terpapar dengan digital gitu ya. Dengan gadget yang pastinya anak-anak kita kalau tanpa kontrol mereka hanya di depan gadget saja. Tapi berharap kalau kita sudah ada kebiasaan mengaji itu, jadi anak-anak itu diingatkan bahwa saya belum mengaji.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan gerakan One Day One Juice untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter para murid.
11: Itu nanti akan dikelola oleh sekolah ya, di mana nanti murid-murid ini akan dibimbing ini secara tadarus. Jadi ngaji secara bergantian gitu di satu ruangan, yang satu membaca, yang lain mengoreksi kalau ada yang salah. Jadi kalau yang membacanya itu misalkan per zuhur itu ada 30 orang, maka satu juz itu dibagi 30. Jadi tidak menjadi beban untuk satu orang, tetapi dibaca beramai-ramai. Iya.
10: Koni Marza berharap dengan gerakan One Day One Juice, maka murid-murid di Kabupaten Bangka dapat menjadi generasi yang terbiasa membaca Quran dan kedepannya juga akan diisi dengan kajian-kajian. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Mendengar Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini. Salam semangat untuk Anda yang sudah mulai persiapan segala aktivitasnya. Semoga aktivitas di awal pekan untuk hari ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Mendengar pagi hari ini di cuaca yang cukup cerah untuk Kota Sungguhlet dan sekitarnya, kita masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Kita akan hadirkan berbagai pilihan musik untuk menambah semangat Anda yang saat ini sedang sibuk ya mungkin dengan persiapan. Kapannya jangan sampai Anda tertinggal dan kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Pendengar Pro 1, nikmati pilihan musik, namun sebelumnya kita dengarkan informasi berikut ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar Paro Satu dimanapun saat ini Anda berada, kita masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar Paro Satu, kami hadirkan untuk Anda kali ini informasi yang kami kutip di berita portal berita kami di KBRN. Ya, dari .co.id. Berbagai informasi diantaranya kali ini, pendengar, informasinya hak citra dilindungi, konten kreator diminta wajib beretika. Jadi pendengar, pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alfon Tanujaya memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional, dan menurutnya biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaan wajibnya memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan ke publik luas. Baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Hal ini dikatakannya, pendengar, mengingat setiap kreator konten wajib menghormati hak cipta individu, lebih mencegah pelanggaran hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat. Alfon berpandangan medsos wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan dia meyakini platform turut memiliki tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya. Itu pendengar informasi ya, hak kita dilindungi, konten kreator diminta wajib beretika, yang saya kutip informasinya di portal berita kami di rri.co.id. Kemudian pendengar, informasi-informasi lain juga kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kalau informasi saat ini, cuaca di seputaran kota Sungaliat, tepatnya di seputaran Jalur 2, bisa dikatakan cukup cerah ya pendengar ya, cenderung panas sekali saat ini. Nah, kali ini informasi lainnya juga kami masih kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id ya, di mana perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini yang dikeluarkan oleh BMKG, pendengar, di mana untuk Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, sementara Medan dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Untuk daerah Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta Bandung berawan, Semarang Surabaya berawan tebal, Yogyakarta udara kabur, Bali dan Nusa Tenggara terutama di Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pontianak dan Banjarmasin berawan tebal, sementara Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor berkabut, untuk Mamuju berawan, Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan, kemudian Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari berawan tebal, sementara Nabire dan Jayapura berawan tebal, dan Jayawijaya juga Merauke hujan disertai petir. Itu informasi perakiran ibu kota cuaca, perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari ini yang masih kami kutip informasinya masih dari portal berita kami di rri.co.id. Mendengar Pro 1, kita masih akan lanjut menemani Anda dengan berbagai pilihan musiknya, yang kali ini saya juga masih persiapkan untuk Anda dari meja tugas. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
3: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
3: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu enggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan ikuti berita dari Pro 3 Radio Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Yang pertama adalah Food Guard.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
2: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
6: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
5: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid